0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
2: Ya Presiden, targetnya adalah secepat mungkin.
1: Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
3: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan di berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kilogram emas.
0: Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar karhutla dapat ditangani dengan cepat. Pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. India mengecam serangan dua kapal di Selat Hormuz yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar kebakaran hutan dan lahan dapat ditangani dengan cepat dengan prioritas penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas atau ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar karhutla di 6 provinsi ditangani dengan cepat. Dua diantaranya adalah prioritas Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Adapun 4 provinsi lainnya yakni Riau, Kalimantan Barat, Jambi dan Kalimantan Selatan. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Yang menjadi prioritas di Kalimantan Tengah itu adalah Tanjung Putin atau sekitar Taman Nasional, karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ. Dan kemudian hasil laporan dari Kepala BNPB bahwa heli, operasional heli ini sudah dilaksanakan dan banyak lebih dominan kepada operasi darat, ya, karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal. Kemudian juga dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
5: Ya, target dari Presiden nggak Pak, kapan ini harus diselesaikan Pak?
2: Ya Presiden, targetnya adalah secepat mungkin, ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
4: Adapun Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan pemerintah terus mendorong berbagai upaya untuk penanganan karhutla, mulai dari operasi satuan tugas udara dan darat hingga sosialisasi serta edukasi pada masyarakat.
6: Untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong termasuk.
4: Pemerintah menggelar operasi darat dengan mengerahkan lebih dari 60.000 personil gabungan dengan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80% dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya. Selain operasi darat, pemerintah juga memaksimalkan operasi udara untuk mempercepat pemadaman api. Menteri Dudung menegaskan pemerintah belum menetapkan status karhutla sebagai bencana nasional karena pemerintah masih mampu untuk menangani karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusungudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri sepanjang 2026. Berikut informasinya disampaikan Zahra Tinaljana.
7: Laporan khusus
3: yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan.
7: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengungkapkan penindakan ekspor emas ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meningkat tajam sepanjang tahun ini. Hingga periode September 2026 tercatat 94 kali penindakan, melonjak 3.033,3% dibandingkan tahun lalu yang hanya tercatat 3 kali. Dari penindakan tersebut, petugas mengamankan 353 kg emas, meningkat dari 2,9 kg pada periode yang sama tahun sebelumnya. Barang bukti yang ditemukan pun beragam, mulai dari emas bubuk, batangan, hingga berbentuk silinder. Suhasil menyebut salah satu temuan berupa 11,3 kg emas bubuk dengan potensi kerugian mencapai 3,65 miliar rupiah.
3: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan, ya. Ini ada yang di pelabuhan udara dan berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kg emas. Ada yang bubuk, ada yang berbentuk bundar-bundar itu seperti di gambar itu, ada yang berbentuk lempengan, ada yang berbentuk segala macam. Dan ini dilakukan oleh teman-teman di Kepabeanan dan Cukai bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum yang lain. Kita menjaga negeri kita, emasnya ditambang di dalam negeri, lalu kemudian diselundupkan, dikirim ke luar negeri.
7: Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkapkan, ekspor emas Indonesia yang dilakukan secara legal turun dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menyebut, volume ekspor emas pada tahun 2025 mencapai 19,66 ton dengan jumlah eksportir 15 perusahaan. Sementara hingga September 2026, ekspor emas baru mencapai 3,74 ton yang dilakukan oleh 5 perusahaan. Ekspor yang dilakukan 5 perusahaan tersebut menghasilkan penerimaan bea keluar sebesar 385,2 miliar rupiah. Jaka menduga penurunan ekspor terjadi karena sejumlah perusahaan memilih menahan pengiriman emas setelah pemerintah memberlakukan bea keluar.
8: Sebelum diberlakukannya bea keluar emas, dan saat ini tahun 2026 ada 5 perusahaan yang melakukan ekspor. Kalau tahun lalu ada sekitar 15 perusahaan dengan total jumlah ekspor emas 3,74 ton dengan penerimaan BK yang telah dikumpulkan sekitar 385,2 miliar. Nah, jadi mungkin ini ada perusahaan-perusahaan yang tahun lalu mengekspor emas karena bea keluarnya dipungut. Mereka menahan.
7: Dari sisi penegakan hukum, Bareskrim Polri terus memburu aktor intelektual dan pemodal di balik penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. Penyidikan gabungan bersama Bea dan Cukai mengidentifikasi dua sindikat lintas negara, yakni jaringan Cina dan jaringan India. Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Dirjen Pol Indra Lutrianto Amstroni, menjelaskan dua jaringan memiliki pola operasi dan negara tujuan berbeda. Adapun jaringan Cina mengirim emas langsung ke Hong Kong dengan kendali dari daratan Cina. Sedangkan jaringan India menggunakan rute transit berlapis menuju Timur Tengah.
9: Salah satu hal yang menjadi penting untuk kita dalami bersama adalah asal-usul dari emas tersebut. Sebagaimana beberapa saat yang lalu, setiap ada pengungkapan atau penindakan dari rekan-rekan dari Bea Cukai, maka kami dari Tipiter Bareskrim Polri selalu melakukan joint investigation. Kami langsung melekatkan penyidik kami untuk kemudian melakukan pendalaman, pemeriksaan, untuk kita tarik ke hulunya, dari mana asal-usul emas, siapa yang menguasai, siapa yang membiayai, sampai dengan siapa PO-nya atau beneficial owner-nya.
7: Bareskrim menegaskan penyidikan tidak berhenti pada penangkapan kurir di bandara. Polisi juga menelusuri aliran transaksi keuangan, mediator, serta fasilitator lokal yang diduga menampung emas dari tambang rakyat ilegal di berbagai provinsi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan upaya pemerintah dalam menangani maraknya ekspor emas ilegal.
10: Menurut saya koordinasi antar lembaga harus diperkuat. Karena kan penyelundupan emas bisa melibatkan jaringan lintas negara, ya, Mbak. Pemerintah juga perlu menelusuri nih aliran uang agar pihak yang mengambil keuntungan ini bisa diungkap. Jadi penanganannya tidak hanya berfokus pada barang bukti dan pelaku di lapangan aja.
11: Menurut saya sih pengawasan di bandara dan pelabuhan harus diperketat ya, agar emas ini nggak mudah diselundupkan. Terus juga petugas perlu meningkatkan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang mencurigakan. Dengan begitu harapannya peluang penyelundupan bisa diperkecil sih, Mbak.
12: Menurut saya, pemerintah perlu memastikan perusahaan yang mengekspor emas mematuhi aturan yang berlaku. Proses perizinan dan asal-usul emas juga harus diperiksa dengan cermat. Pengawasan seperti ini penting untuk mencegah emas dari sumber ilegal masuk ke perdagangan resmi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyelundupan emas makin besar, ujian pengawasan negara. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lonjakan penyelundupan emas ke luar negeri menjadi peringatan serius bagi pengawasan perdagangan dan tata kelola sumber daya mineral Indonesia. Kementerian Keuangan mencatat 94 penindakan sepanjang 2026 meningkat dari 3 kasus pada periode 2025. Barang bukti yang diamankan mencapai 353 kg emas, melonjak lebih dari 12.000% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan peningkatan penindakan, tetapi sekaligus menuntut evaluasi efektivitas pengawasan terhadap perdagangan emas. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan, penyelundupan emas terjadi melalui sejumlah jalur, termasuk pelabuhan dan bandara. Pemerintah juga menemukan emas dalam bentuk bubuk, batangan, dan silinder. Penindakan tersebut patut diapresiasi sebagai upaya melindungi penerimaan negara. Namun, pemerintah tidak boleh berhenti pada penyitaan barang bukti dan penangkapan pelaku di lapangan. Lonjakan angka penindakan perlu dibaca secara cermat. Peningkatan tersebut belum otomatis membuktikan bahwa volume penyelundupan meningkat dalam proporsi yang sama, karena efektivitas pengawasan dan intensitas operasi juga memengaruhi hasil penindakan. Karena itu, pemerintah perlu mengungkap pola penyelundupan, jaringan pelaku, serta jalur distribusi yang digunakan. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur apakah penindakan mampu menekan praktik ilegal secara berkelanjutan. Pengawasan juga harus diperkuat sejak emas ditambang hingga diperdagangkan. Kementerian Keuangan, Bea Cukai, aparat penegak hukum, dan instansi terkait perlu membangun pertukaran data yang terintegrasi untuk menelusuri asal-usul emas. Di sisi lain, pemerintah juga memastikan kewajiban perpajakan dan bea keluar dipenuhi oleh eksportir. Prosedur ekspor resmi harus transparan, mudah dipahami, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang patuh. Penegakan hukum yang harus menyasar jaringan yang mengorganisasi penyelundupan, bukan sekadar pihak yang membawa barang. Penelusuran aliran dana, pemeriksaan dokumen, dan penindakan terhadap pihak yang terbukti terlibat perlu dilakukan sesuai hukum. Pemerintah perlu membuka informasi hasil penindakan secara berkala kepada publik. Pengawasan yang kuat dapat membantu mencegah kebocoran penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil. Namun, kebijakan pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan. Pemerintah perlu mengidentifikasi hambatan kepatuhan dan memperbaiki koordinasi antar lembaga agar jalur perdagangan resmi menjadi pilihan yang jelas bagi pelaku usaha. RRI berpandangan lonjakan penindakan penyelundupan emas harus menjadi momentum untuk membenahi sistem pengawasan secara menyeluruh. Pemerintah perlu menggabungkan penegakan hukum yang tegas, transparansi data, penguatan pengawasan rantai pasok, dan kemudahan prosedur ekspor yang sah. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Menteri Luar Negeri Armand Attanasier memastikan pergantian Menteri Luar Negeri tidak akan mengubah prinsip politik bebas aktif yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
14: Menteri boleh berganti arah politik.
15: Menteri Luar Negeri atau Menlu Armand Attanasier menegaskan pergantian menteri tidak mengubah arah politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas aktif. Ia memastikan diplomasi Indonesia tetap berpedoman pada konstitusi dan kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik global. Dalam pengarahan pertamanya setelah serah terima jabatan dari Sugiono, Armand Attanasier menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan luar negeri Indonesia. Ia menegaskan prinsip bebas aktif akan terus dilanjutkan, diperkuat, dan dijaga di tengah situasi geopolitik global yang semakin rumit.
14: Menteri boleh berganti arah politik luar negeri Indonesia? Tidak. Kompas kita bukan selera pribadi seorang menteri, melainkan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberi arah yang sangat jelas.
15: Sebelumnya, founder Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI Dinopati Jalal menyampaikan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri baru Republik Indonesia, Armand Attanasier. Pesan pertama Dino berkaitan dengan arah politik luar negeri Indonesia.
16: Dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka.
15: Adapun Menlu Armand Attanasier menjelaskan, prinsip bebas aktif membuat Indonesia dapat menjalin hubungan dengan berbagai negara tanpa terikat aliansi atau memilih blok tertentu. Meski mengedepankan perdamaian dan kerjasama, Indonesia tetap akan bersikap tegas apabila kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terganggu. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: India mengecam baru-baru ini terhadap dua kapal, yaitu kapal MT Petrodolphin dan MT Valterra di wilayah Selat Hormuz yang diserang, yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Kementerian Luar Negeri India menyatakan serangan-serangan semacam itu harus dihentikan dan menyerukan kelancaran arus perdagangan maritim melalui jalur perairan internasional. Dari dunia olahraga, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus kepada atlet disabilitas Indonesia dengan mendukung pembiayaan pemusatan latihan nasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kebijakan anggaran tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk mempersiapkan atlet menghadapi kompetisi internasional, termasuk ASEAN Para Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Kami pantau kembali ya bagaimana situasi lalu lintas di sejumlah wilayah di tanah air dari informasi National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade, silakan laporannya. Ya, kelihatannya nanti kami coba kontak kembali ya, Korlantas Polri untuk menyampaikan informasinya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lagi asik antri, tiba-tiba ada yang nyerobot. Pasti kesel kan? Hal kecil seperti ini bisa bikin suasana jadi gak nyaman. Dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak kebiasaan sederhana yang sering kita abaikan. Memotong pembicaraan, bermain handphone saat orang lain berbicara, atau lupa mengucapkan terima kasih setelah dibantu. Kelihatannya sepele, tapi sikap seperti ini bisa membuat orang lain merasa tidak dihargai. Menjaga etika bisa dimulai dari hal sederhana. Biasakan mengucapkan tolong saat meminta bantuan, terima kasih setelah dibantu, dan maaf ketika melakukan kesalahan. Berikan kesempatan orang lain untuk berbicara dan hormati hak mereka. Yuk, mulai lebih peduli dengan sikap kita sehari-hari, karena menghargai orang lain gak harus melalui hal besar. Cukup mulai dari kebiasaan kecil yang membawa arti besar.
1: Indonesia itu keren banget ya. Negeri yang kaya, punya banyak potensi, dan rakyat yang terkenal tangguh dan gak gampang menyerah. Dari dulu sampai sekarang, semangat itulah yang bikin Indonesia terus bertahan dan melangkah maju.
2: Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai tanah merah yang dapat membuat tarik yang putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
1: Nah, semangat pantang menyerah ini harus terus kita jaga. Kalau dulu kita berjuang melawan penjajah, sekarang saatnya kita sama-sama bikin Indonesia makin maju dan rakyatnya makin sejahtera. Karena Indonesia punya banyak potensi dan masa depan yang lebih baik bisa kita wujudkan bersama.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
5: Baik, kita pantau ya bagaimana perkembangan lalu lintas dari NTMC Korlantas Polri. Silakan Brigadir Ade. Brigadir Ade, silakan. Halo Brigadir Ade. Ya, baik, kelihatannya ada gangguan teknis ya. Nanti coba kita hubungi kembali NTMC Korlantas Polri untuk menyampaikan informasinya.
6: Sejarah punya cara sendiri untuk membuat orang berjasa terlupakan. Ada yang lebih dulu menanam gagasan, tapi justru orang lain yang lebih dikenal saat hasilnya terwujud. Saat negeri ini masih dijajah, Tan Malaka menulis sebuah buku berjudul Nar the Republic Indonesia, yang berarti menuju Republik Indonesia. Tapi sejarah punya ironi. Ada yang menanam benih, tapi namanya tertutup oleh pohon yang tumbuh kemudian. Padahal, republik ini tidak lahir dari satu pikiran, tidak dibangun oleh satu tangan, dan tidak diperjuangkan oleh satu kelompok saja. Lalu, kenapa ada nama yang terus dikenang, sementara nama lainnya perlahan tenggelam? Karena yang paling menyedihkan bukan sekadar ketika seorang pejuang dilupakan, melainkan ketika kita percaya bahwa kemerdekaan ini hanya diperjuangkan oleh segelintir orang.

0: Aduh, baru lari sebentar udah capek banget.
1: Waduh, kapan terakhir kali kamu olahraga?
0: Gak inget. Kayaknya terakhir pas olahraga di sekolah deh.
1: Pantesan, badan kamu kaget diajak gerak.
0: Aku pengen olahraga, cuma susah banget nyari waktunya.
1: Gak harus lama-lama juga, yang penting rutin. Jalan kaki, jogging, atau olahraga ringan, di rumah juga bisa.
0: Berarti gak harus nunggu punya waktu luang banyak?
1: Ya enggak, bisa mulai dari yang sederhana. Misalnya, jalan kaki 30 menit atau sempatin olahraga beberapa kali dalam seminggu.
0: Tapi kalau baru mulai terus capek gimana?
1: Ya, jangan langsung dipaksa. Mulai pelan-pelan, yang penting konsisten. Lama-lama tubuh juga terbiasa.
0: Berarti yang susah itu bukan olahraganya, tapi mulai dari konsistennya ya?
1: Nah, betul. Jangan cuma bilang, besok aku olahraga. Besoknya bilang lagi.

0: berhenti mbak, berhenti.
1: Iki opo lho, aku meh digawa ning ngendi iki?
2: Enggak mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
1: Tapi mbak, anakku iki nangis. Rewel wae iki lho.
2: Ya saya tahu, tapi kami tetap harus bawa mbak ke posko. Karena
3: mbak buang sampah di sungai.
1: Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
2: Jadi mbak tahu mbak salah?
1: Ya tahu lah, gini-gini saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
2: Nah terus kenapa mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
1: Iya nggak suleten, ibu saya itu loh Bu, ngomelin saya terus. Tambah tangisan anak saya ini, stres lama-lama saya.
2: Suletan itu hanya mitos loh mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
1: Wadudu. Ojo toh bu, pieng ku anakku sopo sing ngopeni.
2: Nah ya, mulut toh mbak.
3: Stop buang popok bekas di sungai.
4: Jamu, jamu. Jamu nih mas, jamu nih pak. Jamu nih bu. Jamu beras kencur, cabai puyang.
5: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya, jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.
3: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
4: Tunai.
5: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Waduh. Jalan-jalan ke Cikini, sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini, kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete, di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT, ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu, jangan ya Bu Rini ya, dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih, jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT, minum kopi baca koran, paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Selasa 13 Oktober 2026. Informasi yang pertama, pendengar, pemadaman listrik yang melanda Kota Batam pada hari Senin kemarin berdampak pada sejumlah layanan di Terminal Penumpang Bandara Internasional Hang Nadim. Gangguan terjadi setelah pasokan listrik ke bandara sempat terputus total sejak pagi. Direktur Utama PT Bandara Internasional Batam BIB Anang mengatakan gangguan kelistrikan tersebut memengaruhi sejumlah sistem pelayanan di terminal, namun operasional penerbangan baik keberangkatan maupun kedatangan masih berjalan lancar. Menurutnya, pemadaman sempat berdampak pada seluruh sistem layanan yang bergantung pada jaringan listrik di bandara. Layanan yang terdampak antara lain gerbang parkir, proses check-in, penerangan, pendingin, ruangan atau AC, serta Flight Information Display System atau FIDS, yakni layar informasi jadwal penerbangan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Sebanyak 1.728 ekor kuda laut kering dengan berat total 6,5 kg diamankan petugas di Bandara Raja Haji Visabilillah atau RHF Tanjung Pinang, Kepri. Ribuan satwa tersebut hendak dikirim ke Kendari, Sulawesi Tenggara tanpa dilengkapi dokumen persyaratan dan disamarkan sebagai makanan ringan. Pengungkapan pengiriman ilegal itu dilakukan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kepulauan Riau bersama petugas Aviation Security atau AFSEC saat mengawasi barang di Terminal Kargo Bandara RHF. Kepala Karantina Kepri Hasim mengatakan petugas mencurigai sebuah kardus milik perusahaan jasa pengiriman setelah memeriksa paket menggunakan mesin sinar X. Paket yang keterangannya tercantum sebagai makanan ringan itu ternyata berisi kuda laut kering. Informasi yang terakhir, pendengar, pemadaman listrik yang melanda sebagian besar wilayah Batam pada hari Senin kemarin berdampak pada produksi dan distribusi air bersih. Sejumlah instalasi pengolahan air atau IPA ikut terdampak, sementara penggunaan generator set atau genset hanya mampu menopang sekitar 30% produktivitas air. BPA Batam berkoordinasi dengan PLN Batam untuk mempercepat pemulihan pasokan listrik. Upaya ini juga dilakukan untuk menjaga operasional fasilitas vital seperti rumah sakit, bandara, dan fasilitas pelayanan publik lainnya. Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam Arya Stuti Sirait mengatakan gangguan listrik membuat operasional sejumlah instalasi pengolahan air terganggu. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan produksi air dan mengurangi tekanan air yang diterima pelanggan. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan juga Anda dapat mencari informasi di prosatdrri.co.id atau Anda juga bisa share informasi melalui telepon kami di 0778463351 atau di WhatsApp kami di 0811778101. Sesaat lagi, pendengar, kita akan hadirkan dialog Batam Menyapa dengan presenter kami Sarah Meirina hingga 1 jam ke depan. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Kepulauan Riau, ayo manfaatkan kebijakan pajak kendaraan bermotor 2026 dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bayar pajak kendaraan bermotor Anda dan raih kesempatan memenangkan hadiah menarik 12 unit sepeda motor. Catat tanggalnya. 1. Peserta adalah yang membayar pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2026 dengan status pajak lunas. 2. Bagi wajib pajak yang jatuh tempo setelah 31 Oktober 2026, wajib membayarkan pajaknya sebelum 31 Oktober 2026 agar berhak mengikuti gebyar pajak kendaraan bermotor. 3. Apresiasi wajib pajak dengan hadiah utama sepeda motor pada tanggal 14 November 2026 dengan penyerahan hadiah pada tanggal 21 November 2026. 26 sebanyak 12 unit sepeda motor. Untuk info dan syarat ketentuan yang lebih lengkap, bisa cek di media sosial Instagram, TikTok, dan YouTube @bavendakepri. Jangan tunda lagi, segera kunjungi Samsa terdekat di seluruh Provinsi Kepulauan Riau, karena pajakmu untuk pembangunan negeri. Pesan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

0: Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.
1: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Halo sayang, tunggu aku ya, ini masih di jalan.
1: Kok lama amat sih, cepetan dikit dong.
0: Sabar dikit napa, ini masih di jalan, macet tahu, bentar lagi sampai.
1: Kenapa sih, lama banget.
2: Keselamatan kunci utama berkendara. Stop gunakan HP saat mengendarai motor. Pandu cermat, jiwa selamat. Jadilah pelopor keselamatan berkendara.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

0: lebih dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
1: Dari pemerintah selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meluas.
1: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali
3: kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: tinggalin sini. Kali. Lihat dia itu sana tahu isi. Astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh kurasa DP ayam goreng tidak ada garam. Hambar sekali DP rasa yoda.
0: Astaga, dari mana kah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto.
1: Belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tuh mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli ya, emas palsu sto.
2: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya kalian kan?
6: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan,

Elo dengan Masih Ada Cinta mengantarkan kita ke pukul 9.18 waktu Indonesia Barat. Dan selamat pagi menjelang siang mendengar. Senang sekali saya Ziza masih menemani ruang dengar Anda di Batam pagi ini. Pendengar, kali ini akan saya sampaikan satu informasi masih soal pelistrikan ya pendengar di Kota Batam dan juga sekitarnya yang terdampak dari kemarin. Kalau untuk hari ini listrik sudah kembali normal di beberapa tempat, namun di Batam Center, lebih tepatnya di kantor kami di ABL Taman Nomor 2 Batam Center, ini baru-baru saja ini terjadi pemadaman arus listrik lagi. Jadi memang sekarang kantor kami sedang pakai genset ya pendengar. Semoga di tempat pendengar tidak terjadi pemadaman lagi, karena PT PLN Batam sudah memastikan kalau pasokan listrik kepada pelanggan terdampak pemadaman massal di hari Senin kemarin sudah kembali normal, dan PLN juga menyiapkan kompensasi katanya nih bagi pelanggan yang mengalami gangguan melampaui standar tingkat mutu pelayanan atau TMP atau ketentuan layanan yang dijanjikan ya. Jadi ada dari Pak Rudi Antono yang mengatakan selaku sekretaris perusahaan PLN Batam, kalau pemulihan pasokan listrik dilakukan secara bertahap setelah gangguan sistem kelistrikan terjadi pada Senin kemarin ya di pukul 6.37 waktu Indonesia Barat. Dan sampai saat ini pun penyebab pasti dari pemadaman juga masih ditelusuri oleh tim teknis bersama dengan pihak berwenang. Kemudian nantinya juga ada proses pemulihan yang menunjukkan perkembangan signifikan sejak Senin malam tadi, dan PLN juga sudah menyatakan kalau seluruh gardu induk dan jaringan transmisi yang terdampak telah dinormalkan, kemudian dilanjutkan dengan pemulihan jaringan distribusi hingga listrik kembali menyala pada pelanggan terdampak di Batam ya. Dan selain dipulihkan pasokannya oleh PLN Batam, mereka juga akan mengatakan siap memenuhi hak pelanggan atas kompensasi apabila gangguan yang terjadi melampaui standar TMP atau Service Level Agreement atau SLA yang diperjanjikan. Itu tadi pendengar ya, kabar dari PT PLN, semoga listrik segera nyala merata di seluruh wilayah Kota Batam, dan kemarin sepertinya juga merembet ke Tanjung Pinang dan juga Bintan. Semoga hari ini berangsur normal ya pendengar, air juga berangsur normal mengalir ke seluruh penjuru di Kota Batam dan sekitarnya, dan semoga kita bisa tidur nyenyak nanti malam. Nanti akan kami hadirkan informasi menarik lainnya masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Tahukah anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car.
4: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri.
3: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
6: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

Pro Satu RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Ziza masih menemani ruang dengar Anda. Dan saya masih update-update soal informasi listrik di Kota Batam ya. Kalau tadi sudah saya jabarkan kalau bakal ada pergantian biaya ya, kalau misalnya nanti sesuai dengan standar dari PT PLN Batam. Kali ini saya akan hadirkan satu informasi. Kalau untuk update blackout Batam di hari ini per hari Selasa 13 Oktober 2026 masih ada sebanyak 5.127 pelanggan yang masih mengalami pemadaman listrik hingga tadi di pukul 4 waktu Indonesia Barat ya. Dan data tersebut merupakan bagian dari 411.216 pelanggan yang terdampak gangguan kelistrikan di Batam. Ini update ini dihimpun langsung dari akun resmi PLN Batam di Instagram ya. Pendengar @PT PLN Batam, bagi pendengar yang mungkin memang butuh update-update info soal masalah PLN ataupun listrik di Kota Batam ini, bisa sering-sering cek ya di @PT PLN Batam untuk update informasi yang paling update ada di sana. Kemudian untuk pemulihan pasokan listrik untuk saat ini katanya sih sudah mencapai 98,8% ya, jadi tinggal sebagian kecil lagi nih di Kota Batam yang masih belum dialiri listrik. Semoga nantinya di hari ini bisa selesai semua ya, aliran listrik bisa normal, berangsur normal kembali di hari ini, dan nanti malam kita semua bisa tidur nyenyak. Dan masih berkaitan juga dengan aliran listrik, pendengar, soal listrik kemarin juga berkaitan dengan sinyal dari beberapa provider, salah satunya Telkomsel ya, kemarin yang sempat juga ada trouble. Untuk saat ini kalau dari layanan telekomunikasi Telkomsel, infrastruktur jaringan di Batam, Bintan, dan Tanjung Pinang sudah mulai membaik, berangsur membaik, sudah sekitar 94%. Jaringan Telkomsel di wilayah terdampak telah kembali beroperasi. Ini juga disampaikan langsung oleh Pak Agus Sugiarto selaku General Manager Region Network Operation and Productivity Telkomsel Sumbakteng ya. Beliau mengatakan kalau Telkomsel hingga saat ini sudah sekitar 94%. Di beberapa wilayah terdampak sudah kembali beroperasi. Dan atas gangguan tersebut, Telkomsel juga menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan yang mengalami penurunan kualitas layanan. Semoga nanti segera 100% ya pendengar. Jadi bagi yang punya provider Telkomsel juga sudah bisa internetan meskipun wilayahnya masih belum dipasoki listrik. Ini informasi menutup kebersamaan kita di Batam pagi ini juga pendengar, bersama saya Aziza. Nanti di Batam siang ini akan ada rekan saya Ardo Sidaputar yang akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Aziza pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

105,1 Pro 1 RRI Batam Ringar, kembali lagi bersama saya Ardo Sirebutar yang akan menemani Anda tentunya dalam program Batam Siang ini dari pukul 10 waktu Indonesia Barat hari ini dan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti Ringar. Dan satu lagu dari Sheila on 7 ini mengawali perjumpaan kita Ringar, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, karena sesaat lagi juga kami akan menghadirkan beberapa info menarik tentunya tentang pemadaman listrik ya, yang kembali terjadi nih di Kota Batam.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

masih mendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Blackout pendengar mengantarkan kita pada pukul 10.31 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar, pemadaman listrik tentunya yang terjadi pada hari Senin kemarin ya, sejak pagi sekitar pukul 6:30 ya kalau nggak salah ya, tentunya membuat warga kelimpungan pendengar, karena juga di sejumlah titik kita temui itu kemacetan terjadi ya tiba-tiba ya, yang tadinya jalanannya lancar tiba-tiba jadi macet padat merayap pendengar. Dan tadi juga pendengar pada pukul 9:30 ya kalau nggak salah ya, 9:30 lah ya, listrik kembali padam nih pendengar. Nah gimana nih untuk wilayah pendengar, terdampak juga nggak pemadaman listrik tersebut? Dan boleh juga diinfokan bahwa tadi malam juga nyala kembalinya itu pada pukul berapa nih? Nah karena juga tentunya juga kondisi seperti ini pendengar menyebabkan tentunya masyarakat menjadi kebingungan ya, ingin melakukan sesuatu, ingin memasak juga gelap-gelapan. Aduh, kalau masak juga harus pakai lilin pendengar, udah kayak suatu hal yang lucu ya tentunya ya. Dan semoga juga ini cepat pulih ya pendengar ya, agar kita juga tidak kesusahan ya untuk melakukan dan melanjutkan segala aktivitas ya, apalagi aktivitas yang sepele yaitu mengecas handphone ya, karena kita tidak perlu untuk mampir ke mall atau apalagi ke tempat-tempat makan ya, hanya untuk mengecas ponsel kita pendengar. Dan untuk informasi menarik lainnya pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan

Informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Masih di 105,1 Beringer Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kalau tadi kita sudah membahas tentang blackout yang terjadi di Kota Batam, yaitu pada hari Senin hingga hari ini, dan terjadi kembali Beringer. Dan kali ini kami sampaikan untuk informasi kabut asap yang memburuk, dan MUI Singapura juga telah menyiapkan langkah untuk melindungi jemaah dan pelajar. Diketahui Beringer, Majelis Ugama Islam Singapura atau MUIS meningkatkan kesiapsiagaannya dalam menghadapi kabut asap untuk melindungi jemaah masjid, pelajar madrasah, anak-anak di taman kanak-kanak berbasis masjid, serta para staf. Langkah ini juga disiapkan menyusul dengan kondisi kualitas udara yang memburuk di Singapura. Dan dalam keterangan resmi yang diketahui pada hari Senin, Beringer, MUIS juga telah menyatakan bahwa masjid tetap dibuka untuk pelaksanaan sholat berjamaah harian dan Jumat, namun pengaturan kegiatan ibadah dapat disesuaikan dengan kondisi kabut asap, ketersediaan ruang dalam masjid, dan himbauan juga kesehatan pemerintah.

Dan pendengar, MUIS juga akan menghentikan program dan kegiatan luar ruangan yang tidak esensial apabila indeks standar polutan atau polutan standar indeks atau yang dikenal sebagai PSI 24 jam mencapai kategori sangat tidak sehat, yakni di rentang 201 sampai dengan 300. Dan masjid-masjid di Singapura juga telah menerima panduan kesiapsiagaan yang tentunya juga memuat langkah pencegahan berdasarkan tingkat PSI. Perlindungan tambahan menjadi perhatian tentunya terutama bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang memiliki riwayat penyakit. Nah tentunya pendengar, langkah tersebut juga menjadi langkah yang sangat baik ya, yang dilakukan oleh MUIS ya. Semoga juga kabut asap yang terjadi bukan hanya di Singapura ya, tetapi di Malaysia, baik itu di Malaysia dan di Indonesia, segera dihempaskan pendengar. Karena cukup mengganggu nih pendengar, apalagi di kota Batam ya, udah ada kabut asap, blackout, waduh tentunya itu sangat mengkhawatirkan ya. Dan untuk informasi menarik lainnya pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Secara historis, Islandia tidak pernah memiliki populasi nyamuk permanen karena iklimnya selalu mengganggu siklus hidup serangga ini. Bahkan, negara ini dikenal sebagai wilayah bebas nyamuk. Namun, untuk pertama kalinya dalam sejarah, spesies nyamuk ditemukan di negara tersebut. Lembaga Siaran Nasional Islandia mengabarkan bahwa 3 spesimen nyamuk telah ditemukan di Hios, daerah lembah pedesaan dekat Hvalfjørður, pada bulan Oktober 2025. Penemuan yang dikonfirmasi oleh Icelandic Institute of Natural History ini mengakhiri rekor panjang Islandia sebagai negara yang bebas.

Carlos Alcaraz tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia akan memulai aksinya untuk memburu gelar juara pada Denmark Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk Selasa 13 Oktober 2026, saya Rizky Rusarto.

0: Mendengar dinamika olahraga siang hari ini, kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Coventry City berhasil menang telak atas Newcastle dengan skor 4-1 dalam lanjutan Liga Inggris yang berlangsung dini hari tadi. Hasil tersebut membuat tim Frank Lampard keluar dari zona degradasi. Laporan lengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Coventry City mencatatkan kemenangan telak 4-1 saat menjamu Newcastle United pada pekan ke-6 Liga Inggris di Coventry Building Society Arena dini hari tadi. Tambahan 3 poin ini menghantarkan Coventry City keluar dari zona degradasi ke peringkat 14 dengan koleksi 6 poin. Newcastle harus merosot ke urutan 11 dengan raihan 8 angka. 4 gol kemenangan tim asuhan Frank Lampard dicetak oleh Jack Rodney, Sidiki Sherif, Ellis Sims, dan Stephen Mumpuni. Newcastle hanya mampu membalas sekali melalui sepakan jarak jauh Sven Botman. Coventry membuka keunggulan pada menit ke-6, berawal dari kesalahan kiper Newcastle, Lucas Hornigse, yang gagal mengamankan bola dan menjatuhkan Sidiki Sherif di kotak terlarang. Jack Rodney sukses mengeksekusi penalti, skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Coventry langsung memperlebar keunggulan 3 menit usai jeda. Manfaatkan bola liar hasil lemparan ke dalam jarak jauh. Sherif melepaskan tembakan keras ke sudut kanan bawah gawang. Newcastle sempat memangkas skor tertinggalan pada menit ke-70 melalui sepakan keras Finn Boatman dari jarak 20 meter. Namun harapan tim tamu musnah akibat kesalahan Jolington di lini tengah pada menit ke-81. Ellis Sims memanfaatkannya untuk mencetak gol ketiga Coventry. 4 menit sebelum waktu normal usai, Stephen Mumpuni mengucap kemenangan 4-1 lewat tembakan keras yang memantul tiang jauh sebelum menghujam gawang Newcastle. Usai laga, Jack Rodney menilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya.
2: Malam yang hebat, malam yang indah bagi klub. Meraih kemenangan kandang pertama kita, itu sangat penting. Senang rasanya bermain di sana, terasa menyenangkan. Bagus, 3 poin dan perasaan yang menyenangkan di saat ini.
1: Sementara itu, pelatih Newcastle, Matias Jasi, meminta maaf kepada para penggemar yang gagal membawa pulang poin maksimal.
2: Kami frustasi pastinya. Begitupun teman-teman di ruang ganti. Itu adalah perasaan yang tidak ingin Anda miliki pada Senin malam setelah pertandingan di mana Anda seharusnya menang. Kami hanya bisa meminta maaf kepada para penggemar yang telah melakukan perjalanan dan mereka pantas mendapatkan hasil yang berbeda dan kami perlu menganalisisnya dengan jelas.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif kedua secara beruntun bagi Coventry setelah sebelumnya menang 1-0 di markas Nottingham sebelum jeda internasional. Hasil luar biasa ini menjauhkan mereka dari zona degradasi. Sementara Newcastle harus segera bangkit dari kekalahan tandang beruntun. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sehari jelang Liga Champions, pelatih Barcelona Hansi Flick menegaskan kemenangan menjadi target utama timnya saat bertandang ke markas Galatasaray. Pada laga-laga Liga Champions yang berlangsung dini hari tadi, Flick bahkan tidak mempermasalahkan bila Barcelona hanya menang tipis atau selisih satu gol, mengingat timnya akan menghadapi atmosfer stadion yang dikenal sangat intimidatif di Istanbul.
1: Now first of all we have to.
2: Pertama-tama kami harus benar-benar siap menghadapi atmosfer stadion. Menurut saya atmosfer di sini adalah salah satu yang terbaik di dunia. Luar biasa ketika saya mendengar riuh serta gemuruh suara supporter di dalam stadion. Hal itu sungguh menakjubkan. Mereka memberikan dukungan penuh pada timnya dan Anda juga bisa melihat hasil-hasil pertandingan mereka melawan tim-tim besar. Mereka tampil layaknya tim besar saat menghadapi lawan-lawan tangguh dan tentu saja mereka berkembang sangat pesat. Serta memiliki banyak pemain hebat, khususnya di lini serang seperti yang Anda sebutkan. Bagi kami, kuncinya adalah bekerja sama dalam bertahan sebagai satu kesatuan yang kompak, di mana setiap pemain harus terlibat membantu pertahanan. Itulah yang ingin saya lihat dari tim saya.
0: Barcelona datang ke Turki dengan modal impresif. Blaugrana menyapu bersih 9 pertandingan di semua kompetisi musim ini dengan torehan 39 gol atau rata-rata dari 4 gol pertandingan. Dan pada laga pembuka fase Liga Champions, Barcelona juga tampil meyakinkan mengalahkan Feyenoord 5-1. Namun lawatan ke markas Galatasaray menjadi awal dari rangkaian pertandingan berat yang menanti tim asal Katalunya tersebut, termasuk menghadapi Paris Saint-Germain dan Real Madrid. Barcelona dipastikan tidak memperkuat Rapina dalam pertandingan melawan juara Turki tersebut dan absennya pemain asal Brasil tersebut menjadi tantangan tambahan bagi Flick ketika timnya berusaha mempertahankan tren kemenangan. Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Carlos Alcaraz tersingkir di putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai malam tadi. Selengkapnya ada Liliana Dea.
3: Petenis Belgia Zizou Burks membuat kejutan dengan menyingkirkan unggulan kedua Carlos Alcaraz per babak ketiga Shanghai Masters 2026. Bermain di Cijong Forest Sport City Arena Shanghai, Tiongkok tadi malam, Burks menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 7-6 untuk melaju ke babak 16 besar turnamen ATP Masters 1000 tersebut sekaligus mencatat kemenangan terbesar dalam karirnya. Petenis peringkat 39 dunia itu tampil solid menghadapi Alcaraz yang menempati peringkat 3 dunia. Burks mematahkan servis petenis Spanyol itu sebanyak 3 kali untuk memastikan kemenangan dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 3 menit. Usai laga, Burks menilai kemenangan ini memberinya keyakinan untuk bersaing dengan petenis-petenis papan atas. Ia juga mengaku masih sulit mempercayai hasil pertandingan tersebut.
4: It's a little bit of disbelief and not feeling too much.
5: Rasanya masih sulit dipercaya dan saya juga belum terlalu merasakan apa-apa. Pada momen seperti ini, kita belum benar-benar menyadari apa yang terjadi karena masih fokus menjalani setiap poin. Pertandingan baru saja berakhir, jadi saya masih kesulitan menenangkan diri. Namun, saya yakin akan sangat bahagia.
3: Pada babak 16 besar, Burks akan menghadapi Tommy Paul yang menyingkirkan juara bertahan Valentin Vacheron dengan skor 6-4 dan 6-2. Paul menyelesaikan pertandingan selama 85 menit dan mengonversi 4 dari 6 peluang break point. Sementara itu, Stefanos Tsitsipas juga memastikan tempat di babak keempat setelah menaklukkan unggulan ke-11 Taylor Fritz. Petenis Yunani itu bangkit setelah kalah 3-6 pada set pertama dan memenangkan 2 set berikutnya dengan skor 7-5 dan 6-3 untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut menjadi kemenangan ke-34 Tsitsipas di level tour musim ini. Usai pertandingan, Tsitsipas mengaku harus meningkatkan permainannya untuk mengatasi perlawanan Fritz. Konsistensi servis juga menjadi faktor penting dalam upayanya membalik memulihkan keadaan.
4: I was manifesting today's match and I was.
5: Saya sudah membayangkan kemenangan dalam pertandingan ini dan berusaha menempatkan diri dalam situasi yang membawa saya menuju kemenangan. Saya selalu menjalani pertandingan sengit melawannya, termasuk beberapa pertandingan terbesar dalam karir saya. Karena itu, saya harus meningkatkan level permainan. Servis saya juga harus tetap konsisten agar bisa mendapatkan peluang dan menekan lawan. Setelah berhasil melakukan itu, peluang mulai terbuka dan saya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik di lapangan.
3: Pada babak selanjutnya, Tsitsipas akan menghadapi unggulan kelima sekaligus juara 2019 Daniil Medvedev. Petenis Rusia itu melaju usai mengalahkan Dalibor Svitchina 6-2 dan 6-3 di putaran ketiga tadi malam. Dari Jakarta,

0: Beralih ke olahraga tenis, nama petenis Carlos Alcaraz ternyata harus tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai tadi malam. Informasi lengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya, Liliana Dea. Dan kita juga akan menuju ke arena bulu tangkis, di mana sejumlah pebulu tangkis Indonesia memulai aksi dari memburu gelar juara Denmark Open 2026 di Odensari ini. 6 wakil Indonesia akan berjuang memperebutkan tiket menuju babak 16 besar dari 6 wakil tersebut. 2 diantaranya harus menghadapi para pemain unggulan di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang akan bertemu unggulan ke-8 Victor Lee. Laga ini akan tampil menjadi ujian penting bagi Ubed setelah ia tampil di impresif, sampil sangat impresif maksud saya, di Asian Games 2026. Di nomor ganda putra ada Raymond Indra dan Nicholas Jacquin berjumpa unggulan ke-8 Ben Lane dan Shen Fan. Raymond dan Joaquin sempat menuai hasil kurang bagus di beberapa turnamen terakhir tertentu dan ia ingin bangkit di Tour Eropa kali ini. Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin akan menghadapi ujian serius karena meski bukan berjumpa unggulan, Leo dan Daniel akan duel melawan Cheng Boyang dan Liu Yu yang merupakan pemain ranking 10 dunia. Dari total, Indonesia menurun 14 wakil di Denmark Open 2026. 8 wakil lainnya akan mulai bermain. Pemain-pemain utama Indonesia berlaga di turnamen kategori Super 750 ini. Dan juga ada pasangan baru yaitu Dejan Ferdiansyah dan Felisa Pasaribu yang akan menjalin debut sebagai duet di Denmark Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta olahraga Radio Republik Indonesia, Timnas Indonesia tergabung di Grup G Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 akan berlangsung 22 hingga 30 Oktober di Baku, Azerbaijan. Grup G dihuni 6 negara yaitu Bangladesh, Burundi, Fiji, Indonesia, Portugal, dan Wales dalam turnamen edisi perdana tersebut. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 merupakan kompetisi baru yang digagas oleh FIFA dalam memberikan kesempatan kepada pemain muda dari berbagai negara merasakan atmosfer pertandingan internasional sejak usia dini. Dalam turnamen ini, Timnas Indonesia U15 akan ditangani oleh Furqan Al-Katiri, mantan pelatih Persija U20, dan ia juga ternyata mendapat tugas memimpin para pemain muda merah putih menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 mengusung konsep berbeda dari turnamen sepak bola kelompok usia pada umumnya. Kompetisi ini menggunakan format 8-8 atau 8-8 dengan setiap pertandingan berlangsung selama 2 babak, masing-masing berdurasi 20 menit.

Para pecinta sepak bola, Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan tindakan kekerasan dalam sepak bola tidak boleh ditoleransi. Insiden ini dilaporkan mengakibatkan seorang personil media Persib mengalami kekerasan fisik. Kerusakan bus rombongan dan dugaan penjarahan koper milik ofisial dan pemain. Yunus bahkan menilai kejadian tersebut sangat memprihatinkan karena para pemain muda seharusnya dapat menjalani pembinaan sepak bola tanpa menjadi sasaran dari rivalitas antar klub. PSSI sudah berkoordinasi dengan kepolisian dalam mengungkap kasus, mengidentifikasi pelaku, dan mendorong penindakan hukum terhadap pihak yang terbukti bersalah. PSSI bahkan meminta dari ILIK dan klub terkait mengambil tindakan tegas guna mencegah terulangnya insiden serupa. Yunus bahkan mengingatkan rivalitas harusnya berlangsung di lapangan, sedangkan supporter harus menerima kemenangan maupun kekalahan dengan sportif. PSSI berharap seluruh elemen sepak bola menjaga keselamatan serta menghormati sesama karena kekerasan tidak boleh menjadi bagian dari sepak bola Indonesia.

Para pecinta olahraga, kontingen Indonesia menargetkan bulu tangkis, juga atletik menjadi cabang olahraga andalan yang dapat menyumbang medali dalam gelaran ASEAN Para Games Nagoya 2026. Chief de Mission kontingen Indonesia, Reda Mantovani di Solo, mengatakan Indonesia dapat meraih 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dalam gelaran yang akan dilaksanakan mulai 18 sampai 24 Oktober 2026. Bahkan menurutnya, kontingen Indonesia dalam ASEAN Para Games Nagoya berjumlah 219 orang. Dari jumlah tersebut, 50 orang diantaranya merupakan anggota kontingen yang berasal dari Jawa Tengah, 34 atlet disabilitas, dan 16 pelatih ofisial Jawa Tengah telah dilepas oleh Gubernur Ahmad Lutfi, dan Gubernur bahkan berpesan kepada seluruh perwakilan Jawa Tengah agar terus berjuang menorehkan prestasi tertinggi bagi bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Selain itu, Lutfi yang juga Bapak Disabilitas Jawa Tengah mengaku bangga atas prestasi yang selama ini ditorehkan oleh para atlet Paralimpik. Dan ia juga berharap para atlet serta pelatih bisa berjuang dengan gigi, pantang menyerah, dan menunjukkan karakter Jawa Tengah dan Indonesia di mata dunia. Dan ia juga mendoakan wakil dari Jawa Tengah bisa kembali menyumbang medali dan prestasi tinggi untuk nama harum Indonesia.

0: Jelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027, venue ski air di Bozem Wiyung akan dilakukan pembenahan sarana dan prasarana demi kelancaran pertandingan saatnya nanti. Kita akan bergabung bersama Agustin Irdiani.
1: Venue ski air di kawasan Bozem Wiyung menjadi salah satu fasilitas yang mendapatkan perhatian dari Pemkot Surabaya dalam persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur ke-10 2027. Area tersebut membutuhkan pembersihan serta perbaikan sejumlah sarana dan prasarana sebelum dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertandingan. Kepala Bidang Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata di Dispora Parkota Surabaya, Indriatno Iriawan mengatakan, untuk venue ski air di kawasan Bozem Wiyung memerlukan penanganan khusus karena kondisinya perlu dibenahi, termasuk area yang telah ditumbuhi rerumputan. Selain membersihkan sejumlah sarana dan prasarana juga diperbaiki agar fasilitas tersebut lebih layak digunakan. Upaya pembenahan venue tersebut juga membutuhkan koordinasi lintas instansi karena asetnya berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU.
2: Sedikit perlu effort itu untuk venue ski air ya, berada di sekitar Wiyung ya. Dulu dimanfaatkan oleh atlet ski air di kawasan Bosom sana. Kondisinya kan di sana sudah ditumbuhi beberapa rerumputan dan itu juga memang kita harus kolaborasi, koordinasi karena menjadi aset dari milik Kementerian PU, sehingga kita juga perlu komunikasi ke mereka.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Pertandingan PB Porprov Jeffrey Tagore juga mengakui jika venue ski air di kawasan Bozem Wiyung masih perlu perbaikan cukup banyak, mulai tribun hingga debit air yang cukup dalam. Selain ski air, venue dayung juga masih butuh perbaikan beberapa aspek agar menjadi fasilitas yang memadai.
3: Salah satunya ski air. Ski air itu memang masih dibutuhkan bangunan yang cukup banyak ya, si tribun, lalu perbaikan gennya, lalu termasuk penambahan debit air, lalu bisa juga pengerukan karena kedalamannya masih sedikit kurang kan. Untuk di ski air itu mereka butuh minimal itu 2 meter, sedangkan kemarin masih 1,8, jadi diperlukan menggali itu loh untuk buang pasirnya, termasuk yang di Bosem kemarin campur dayung.
1: Pemkot Surabaya sendiri menargetkan kepastian lokasi pertandingan diperoleh dalam 1-2 bulan ke depan. Setelah lokasi ditetapkan, perbaikan fasilitas akan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi tim teknis. Agustin

Demikian informasi yang kami sampaikan di Dinamika Olahraga siang hari ini, dan kami akan hadir kembali nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan berbagai informasi menarik lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Restarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Ya alhamdulillah sih mandiri dia. Mandiri terus kalau di sekolah
1: rekan kan. Kembali Anda bersama 105,1 dan 107,2 FM. Kanal informasi dan inspirasi RRI.

0: kau mendengarnya. Kau sungguh cantik. Cantik tak ada bandingannya di dunia.
1: Wahai kasih.

jauh kita dekatkan, yang dekat kita rapatkan. Mari bergabung di Rentak Melayu, berlagu dan berpantun setiap hari dari pukul 11.30 sampai

setiap menyambut bulan suci Ramadan adalah tradisi turun-temurun berisikan zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenduri ruah yang tepatnya dilakukan pada bulan Sya'ban jelang bulan Ramadan tersebut memiliki keistimewaan berupa doa kebaikan yang diberikan anak kepada almarhum orang tuanya atau sesama muslim yang lebih dulu meninggal dunia. Karena pada bulan Sya'ban ini, selain doa, antusias masyarakat Pulau Penyengat juga terlihat dari jamuan kenduri yang diberi melalui sumbangan sukarela seperti makanan dan minuman konsumsi khas Pulau Penyengat. Pada tahlil jamak kali ini, masyarakat Penyengat mengharapkan Indonesia, khususnya Pulau Penyengat, semakin baik dan terlindung dari ancaman dan gangguan yang dapat merusak serta mengikis kesejahteraan masyarakat dan dapat menyambut dan menjalankan Ramadan dengan berkah dan takwa.

0: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam Alakazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mendengar di program Rentak Melayu Jo Menghebohkan. Dan seperti biasa pendengar, Rentak Melayu hadir untuk menemani aktivitas siang Anda dengan berbalas pantun, berbagi cerita, dan tentu saja request lagu-lagu Melayu favorit dari pendengar. Dan pendengar, saya di sini tidak sendiri, namun saya juga ditemani oleh siapa nih?
1: Mindah
0: pendengar. Hari ini Rentak Melayu spesial karena duet ya pendengar ya. Dan izinkan mendengar untuk membuka kebersamaan kita dalam siang hari ini. Izinkan Minda untuk menyampaikan satu pantun nih pendengar. Lalu nanti akan disusul satu pantun lagi ya sama Ardo ya Minda ya. Nah, boleh Minda sampaikan?
1: Pantun pertama ya.
0: Oke.
1: Pergi ke pantai memetik delima.
0: Ewa.
1: Angin sepoi menemani langkah. Rentak Melayu kita bersua. Pantun dan lagu penghibur jiwa.
0: Betul.

0: rumput melata.
1: Ewa.
0: Kupesan rindu kepada angin. Sayangnya angin tak berkata.
1: Waduh, angin tak berkata ya. Oke, pantun selanjutnya ada dari Nesha Kira lagi ya, Minda ya?
0: Iya, kain baldu dalam perahu.
1: Ewa.
0: Disusun rata, nampak cantik.
1: Nampak cantik.
0: Bila rindu tiada tahu, air mata jatuh menitik.
1: Aduh, air mata jatuh menitik. Sedih, ya. Sedih sekali memang Nesha Kira ya. Minta lagunya Bila Rindu Ku Sebut Namamu katanya. Waduh, ini Nesha Kira nampaknya lagi rindu bener nih.
0: Lagi
1: Minda
0: rindu
1: nih.
0: Seseorang.
1: Iya,
0: ya.
1: Lagi rindu seseorang nih.
0: Siapa tuh, Nek?
1: Dan ini pantun selanjutnya dari Pak Zaini di Teluk Buntal. Assalamualaikum rontak Melayu. Waalaikumsalam Pak Zaini. Panggang terkukur di gulai lemak, daun selasi saya larutkan. Saya larutkan. Tinggal saudara, tinggallah emak. Hati kasih saya turutkan. Ewa Pak Zaini. Pantun selanjutnya, karena tsunami aci terkecai. Orang Bali membuat nasi lemak. Bila suami sudah menceraikan, kembali lagi kepada emak.
0: Aduh.
1: Waduh, betul sekali memang. Semuanya akan kembali kepada emak.
0: Oke. Aduh.
1: Pantun selanjutnya ada dari siapa nih Minda nih?
0: Dari Penyali.
1: Dari Kak Jamila.
0: Oh,
1: di
0: Kak Jamila, di Penyali, oke.
1: Okay.
0: Penyalai. Oh, Penyalai. Aduh.
1: Penyali berarti dia punya nyali.
0: Iya, nyalinya besar ya.
1: Oke, pantunnya apa tuh Minda?
0: Pantun pertama, kalau pergi daerah Bandung,
1: singgah
0: ke warung membeli sagu.
1: Mm-mm.
0: Sungguh senang rasa hatiku dapat bergabung di Rentak Melayu.
1: Sungguh senang juga rasa hatiku bisa menyambut pendengar di Rentak Melayu. Ewa. Dan baik pendengar, kita terima untuk penelpon pertama kita di 463351. Halo.
0: Halo.
1: Rentak Melayu. Halo Rentak Melayu.
2: Halo Rentak Melayu, Jo menghebohkan.
1: Jo menghebohkan, dengan siapa hebohkan hari ini?
2: Ini dengan Christian Adinata.
1: Christian Adinata, Christian Adinata, aduh lupa lagi nama aslinya nih. Pak Fauzi. Benar. Aduh, Pak Fauzi.
0: Banyak namanya.
2: Tepat benar lupa, macam orang dah tua betul buat
1: Aduh, gimana kabarnya Pak Fauzi?
2: Alhamdulillah sehat-sehat saja.
1: Sehat-sehat saja.
2: Itu apa nama ni? Ini siapa ni?
1: Minda Pak Fauzi, Minda.
2: Linda, Linda ni sama siapa ni?
1: Pakai M Pak Fauzi, pakai
0: M. Minda.
2: Minda.
0: Iya.
2: Minda sama ini duitnya dengan siapa ni? Tak ingat ke namanya.
1: Aduh.
2: Dah tua tak ingat, kena dah tua kan?
1: Sama.
0: Cuba ingat-ingat lagi.
2: Tak ingat lagi siapa ni?
1: Sama Ardo dong tentunya.
2: Ardo. Ardo ya.
1: Iya dong Pak Fauzi.
2: Ya, usah buang-buang waktu ya.
1: Iya. Oke, okay, ada berapa pantun Pak Fauzi?
2: Ada 4 lah kan.
1: Oke, okay, sila Pak Fauzi.
2: Redup cuaca di waktu berjalan.
0: Aywa.
2: Saya singgah di rumah Pak Ngah.
1: Mm-mm.
2: Hidup dunia, di dunia banyak dugaan.
1: Betul.
2: Kepada Allah kita berserah.
1: Betul sekali Pak Fauzi, kepada Allah kita berserah ya. Pantun selanjutnya.
2: Yang kedua. Burung balam memakan buah.
1: Ewa.
2: Buah banyak di belakang rumah.
1: Mm-mm.
2: Tajam sungguh keris hang tua.
1: Itu.
2: Tajam lagi pantun Cikgu Norma.
1: Aduh, tajam lagi pantun Cikgu Norma ya. Oke, pantun ketiga.
2: Yang selanjutnya. Buah selasih boleh dimakan.
1: Ewa.
2: Selasih dijual di mana-mana.
1: Mm-mm.
2: Berkasih sampai jenjang pernikahan.
1: Mm-mm.
2: Itu tanda cinta yang setia.
1: Itu tanda cinta yang setia, betul sekali memang.
2: Yang keempat,
1: yang
2: ya.
1: Yang keempat, yang terakhir Pak Fauzi.
2: Pergi ke desa melihat wayang.
1: Ewa.
2: Singgah di warung membeli obat.
1: Mm-mm.
2: Istri patuh, suami pun sayang.
1: Mm-mm.
2: Rumah tangga berkah hingga akhirat.
1: Rumah tangga berkah hingga akhirat ya Pak Fauzi ya.
2: Okay. Ini apa nama, ini saya nawar satu lagi ya, satu lagi.
1: Oke, okay, satu lagi ya.
2: Waktu malam menonton film.
1: Mm-mm.
2: Ikut bersama Long Asri.
1: Oke. Okay.
2: Dapat salam dari Nenek Karim.
1: Heeh.
2: Tu NK langsung tak sedar diri.
1: Tu NK

0: sudah sadar diri. Pak Fauzi, hari ini mau lagu apa, Pak Fauzi? Halo, Pak Fauzi?
1: Ya,
0: mau lagu apa?
1: Lagunya ini, orang rumah tak lepas-lepas. Joshua Ano itu,
0: Aduh.
1: Minta lagu disebut jangan dikenang. Jangan lama, saya takut orang muak dengarnya.
0: Tak apa dong, tak apa, Pak Fauzi. Iya. Disebut tak jangan dikenang jangan ya.
1: Ya untuk Ardo dan Ninda ya.
0: Iya.
1: Selamat menjalankan tugas. Semoga sukses sampai akhir acara.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak tentunya untuk Pak Fauzi ya. Sehat selalu Pak Fauzi. Dan baik pendengar, kita terima untuk penelpon selanjutnya di 463351. Halo. Rentak Melayu.
2: Halo, Rentak Melayu, Jom Hebokan.
0: Jom Hebokan, nah ini kalau dari suaranya siapa nih Minda?
3: Aduh, siapa ya?
0: Siapa lagi? Tidak lain tidak bukan, Kak Monik.
2: Tahu lah, Minda.
0: Iya, Minda nih.
2: Minta lagu dulu lah.
0: Lagu apa tuh, Kak Monik?
2: Abang kakak tentang pemuda ini ya, denyutan hati ya.
0: Denyutan hati, selalu berdenyut-denyut memang nih hati Kak Monik nih. Oke, sila Kak Monik.
2: Oke, kain songket indah tenunan.
0: Ewa.
2: Pakai mega di acara pesta.
0: Mm-mm.
2: Selamat bertugas Kak Tengsam yang pahlawan.
0: Mm-mm.
2: Semoga sukses dan selalu jaya.
0: Semoga sukses dan selalu jaya ya.
2: Lagi di Arda dengan Linda. Okay.
0: Lagi. Ayo, boleh.
2: Pergi ke pasar membeli mangga.
0: Ewa.
2: Mangga manis dari Asia. Sungguh tampan pemuda India, baik hatinya, berhati mulia.
0: Aduh memang ya.
2: Satu lagi DJ.
0: Satu lagi, sila kamu nih.
2: Oke, bunga melati tumbuh di taman.
0: Mm-hmm.
2: Harum wangi menyejuk hati.
0: Oke.
2: Okay. Semoga sehat sepanjang zaman.
0: Mm-hmm.
2: Berkah selalu hidup Bu Siti. Amin.
0: Ya,
2: terima kasih. Munik undur diri.
0: Oke.
2: Bersama Winda Horas.
0: Winda ya, Kak Monik. Horas. Oke, dan terima kasih untuk Kak Monik ya. Kalau ini pendengar, sekedar mengingatkan ya. Jadi bukan pakai W ya pendengar ya, tapi pakai M.
3: Iya, betul. M-I-N-D-A.
0: Pakai M ya, M-I-N-D-A. Iya, Minda ya.
4: Pulang petang.
0: Dan Minda, kita lanjutkan lagi nih baca pantun dari pendengar. Tadi pantun dari, masih dengan pantun Kak Jamila ya. Tadi sampai mana nih Minda?
3: Yang boleh? Pantun kedua lagi.
0: Oke.
3: Tinggi sungguh pokok mengkudu.
0: Ewa.
3: Dua jatuh di atas pare.
0: Mm-mm.
3: Pantun ini tentang rindu.
0: Mm-mm.
3: Rindu pada yang telah tiada.
0: Rindu pada yang telah tiada. Memang yang telah tiada itu pasti membawakan rindu ya.
4: Bajunya.
0: Pantun selanjutnya Minda.
3: Lewat di sungai gunakan raket.
0: Ewa.
3: Hendak pergi ke pulau seberang.
0: Mm-mm.
3: Rindu apa yang paling sakit? Rindu pada yang telah berpulang.
0: Rindu pada yang telah berpulang. Ewa.
4: Keras.
0: Pantun berikutnya Minda.
3: Jatuh ke bawah buah ketapang.
0: Mm-mm.
3: Tertimbun tanah masuk telaga.
0: Masuk telaga.
3: Semoga kubur menjadi lapang. Kelak dikuburkan di dalam surga.
0: Kelak dikuburkan amin. Di dalam surga. Amin. Terima kasih untuk pantunnya ya Kak Jamila di Penyala ya. Dan baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya di 463351. Halo.
5: Halo.
0: Sila Nek, sila masuk Nek.
5: Selamat siang dong.
0: Selamat siang Nek kembar. Ini Nek kembar Minda.
3: Selamat siang Nek kembar.
0: Grandma Twin.
5: Selamat siang juga.
0: Mm-mm.
5: Ini pantun dua ya.
0: Gimana dulu kabar ini Nek? Aduh. Nek, kabarnya gimana Nek?
3: Oh iya, kabarnya gimana?
0: Mm-mm.
5: Kabarnya sehat dong.
0: Sehat selalu ya Nek kembar ya.
5: Aku dengar Ado dengan si Minda yang baru ya.
0: Iya, sehat selalu ya.
5: Batam ya.
0: Oke, siap Nek. Sehat selalu nanti untuk Nek kembar. Oke, sila pantunnya Nek.
5: Jalan-jalan ke Tanjung Piayu.
0: Ewa.
5: Enggak membeli si gado-gado. Hari ini berpantun Rentak Melayu. Bertemu dengan si Mindo.
0: Bertemu dengan si Mindo, Minda dan Ardo ya.
3: Singkat ya.
0: Aduh, memang paling bisa ini nenek kita satu ini. Satu lagi sih Nek.
5: Ini lagi gawat-gawatnya wisata Batam ya.
0: Iya betul. Nih. Oke, silakan.
5: Ke dapur membersih ikan mujair.
0: Ewa.
5: Misalnya tumpul lalu di atas.
0: Mm-mm.
5: Kalau tak ada air, ada nak mandi. Mandi tak ada air.
0: Betul, mandi tak ada air.
5: Di ke mall beli tisu basah.
0: Kita harus ke mall ya beli tisu basah ya Nek ya.
5: Ayolah, kira lagunya.
0: Oke. Okay.
5: Lagu apa ya? Lagu apa tuh? Lupa pula.
0: Ayo diingat. Ada setan.
5: Kasihan, lupa lagunya ya. Lagu ini aja lah, Gelora aja lah. Pengen untuk kalau oke.
0: Oke.
5: Gelora, itu aja.
0: Lagunya apa, Nek?
5: Gelora.
0: Gelora, Nek?
5: Iya.
0: Dari Peramli ya, Nek ya?
5: Iya.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak Nek kembali ya.
5: Selamat siang, Mindo.
0: Oke, Mindo.
6: Selamat siang,
0: Nek kembali ya. Baik, pendengar, kita terima kembali pendengar untuk penelpon kita selanjutnya di 463351. Halo. Halo.
7: Halo, Rentak Melayu doh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Aldo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Mama Zi nih, Minda nih.
6: Halo, Mama Zi.
7: Iya. Tak dapat masuk dah.
0: Tak dapat masuk?
7: Iya, kemarin tak dapat masuk, nak bantu dengan Minda.
0: Oh, hari ini dapat hari masuk ini ya, lah. Pastinya ya, Nek ya.
7: Iya. Okay. Lagunya masih bisa dong.
0: Masih bisa dong. Mau apa nih, Mama Zi?
7: Di Pintu Mahiga ya.
0: Di apa?
7: Di Pintu Mahligai.
0: Di Pintu Mahligai.
7: Iklim. Ada kan?
0: Di Pintu?
7: Di Pintu Mahligai.
0: Oke, coba Ardo carikan ya.
7: Cari ya. Kalau tak ada suruh pun kasih terbuang aja do ya.
0: Oke. Kalau tak ada di Pintu Mahligai ya.
7: Ada kan?
0: Ada dong, oke. Okay.
7: Ini pantun kemarin untuk Minda ya.
0: Oke.
6: Oke, boleh.
7: Minda bertugas riang gembira.
0: Ewa.
7: Sambil menyapa dengan ramahnya.
0: Mm-mm.
7: Semoga ujian Minda lulus hendaknya.
0: Mm-mm.
7: Untuk menyenangkan hati kedua orang tua.
0: Amin. Terima kasih banyak untuk Mama Zi ya.
6: Mama Zi.
7: Iya. Ini pantun lagi ya.
0: Pantun lagi sila.
7: Kini menata hidup yang baru.
0: Mm-mm.
7: Diri merasa masihlah ragu.
0: Mm-mm.
7: Takut tak sama dengan yang dulu.
0: Mm-mm.
7: Hati di dalam bimbang dan ragu.
0: Waduh, hati di dalam bimbang dan ragu ya. Apa tadi nih? Apa tadi Mama Zi?
7: Mau dengar lagi?
0: Iya, boleh. Diulang lagi Mama Zi.
7: Kini menata hidup yang baru.
0: Oke, kini menata hidup
7: diri,
0: yang baru.
7: Diri merasa masihlah ragu.
0: Mm-mm.
7: Takut tak sama dengan yang dulu.
0: Mm-mm.
7: Hati di dalam bimbang dan ragu.
0: Aduh, hati di dalam bimbang dan ragu ya. Dan ragu ya, Nek? Mama Zi. Iya, bimbang dan ragu ya, Mama Zi ya.
7: Ya, akan ku coba sedaya upaya.
0: Mm-mm.
7: Semoga hubungan terjalin indah.
0: Amin.
7: Agar tiada perselisihan di antara kita.
0: Mm-mm.
7: Semoga hidup rukun bahagia.
0: Semoga hidup rukun bahagia, begitu juga
7: satu
0: ya.
7: Satu lagi itu ya.
0: Oke, satu lagi boleh.
7: Puji dan syukur kepada Ilahi.
0: Mm-mm.
7: Di hari ini tangan ini masih berfungsi.
0: Oke.
7: Okay. Dapat berpantun dengan DJ yang sangat rapi.
0: Mm-mm.
7: Orangnya ramah berbudi tinggi.
0: Aduh.
7: Terima kasih doya.
0: Terima kasih banyak untuk
7: Minda.
0: Mama Zi ya.
7: Semoga panjang umur, mudah rezeki, dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa di mana berada ya.
0: Siap Mama Zi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya untuk Mama Zi ya. Dan baik pendengar, kita dengarkan terlebih dahulu ya untuk lagu yang sudah di request oleh pendengar. Ada lagu dari Papa Uji tadi. Disebut jangan, dikenang jangan. Jadi diapain dong mendengar? Didengar aja ya mendengar ya. Tetap bersama kami di Persatu RR Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Batu Ampar merupakan sebuah kawasan di sisi selatan Pulau Batam yang terkenal dengan kawasan industri. Nama Batu Ampar diambil dari kata batu yang terhampar. Pada sebuah kisah klasik, di tanah Melayu seorang pemuda bernama Badang melempar batu hitam kemerah-merahan untuk memenangkan perlombaan adu kuat dan sampai akhirnya batu-batu tersebut tersusun rapi dan indah sampai disebut sebagai batu ampa atau

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Selamat siang, mendengar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda. Edisi 13 Oktober 2026 bersama saya, Ardo Sireputara. Mengawali informasi pertama kita pada siang hari ini, pendengar, PT PLN Batam mencatat sebanyak 5.127 pelanggan yang masih mengalami pemadaman listrik hingga hari Selasa 13 Oktober pada pukul 4 waktu Indonesia Barat. Data tersebut juga merupakan bagian dari 411.219 pelanggan yang terdampak gangguan kelistrikan di Kota Batam. Dan kita beralih ke informasi berikutnya. PT PLN Batam melalui sekretaris perusahaan yaitu Rudi Antono menyampaikan informasi resmi mengenai pelaksanaan pemeliharaan rutin sistem kelistrikan yang akan berlangsung pada hari Selasa 13 Oktober 2026 dan pemeliharaan tersebut juga dilakukan dalam beberapa sesi dengan waktu dan lokasi yang berbeda-beda. Dan berdasarkan dari informasi resmi, pemeliharaan sistem kelistrikan akan dilaksanakan mulai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 11.30 waktu Indonesia Barat nanti. Dan lokasi tersebut juga diketahui di sejumlah kawasan industri dan permukiman.

0: Dan kita beralih ke informasi yang terakhir. Kegiatan belajar dari rumah masih diterapkan bagi siswa SMA di Kepulauan Riau pada hari Senin, 12 Oktober 2026. Siswa jenjang SD dan SMP juga diketahui masih belajar dari rumah. Dan hingga saat ini, belum ada pemberitahuan dari dinas terkait yang mengizinkan siswa untuk kembali mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Dan informasi dari Dinas Pendidikan Kepri belum menetapkan jadwal pembelajaran tatap muka bagi siswa SMA karena masih menunggu perkembangan kualitas udara akibat kabut asap. Sementara itu untuk siswa SD dan SMP juga masih belum mendapatkan pemberitahuan untuk kembali masuk sekolah. Dan demikian pendengar kami sampaikan untuk lintas informasi hari ini, dan untuk informasi selengkapnya Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id, dan tetap bersama kami di Prosatu RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Prosatu RRI Batam.

0: Sudah kau mendengarnya? Kau sungguh cantik. Cantik tak ada bandingannya di duniaku.
1: Wahai kasih.

pakaian adat masyarakat Melayu di Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand bagian selatan. Baju kurung sering diasosiasikan dengan kaum perempuan. Ciri khas baju kurung adalah rancangan yang longgar pada lubang lengan, perut, dan dada. Pada saat dikenakan, bagian paling bawah baju kurung sejajar dengan pangkal paha. Tetapi untuk kasus yang jarang, ada pula yang memanjang hingga sejajar dengan lutut. Baju kurung tidak dipasangi kancing, melainkan hampir serupa dengan t-shirt. Baju kurung tidak pula berkerah, tiap ujungnya direnda. Beberapa bagian sering dihiasi sulaman berwarna keemasan. Mulanya baju kurung biasa dipakai untuk upacara kebesaran Melayu oleh kaum perempuan di dalam kerajaan. Dipakai bersama-sama kain songket untuk dijadikan sarungnya. Aneka perhiasan emas dan tas kecil atau kipas. Karena sebagian besar masyarakat Melayu memeluk agama Islam, banyak perempuan pengguna baju kurung yang menyerasikan dengan jilbab. Meskipun demikian, terdapat juga yang tidak menggunakannya. Kini baju kurung banyak dipakai oleh masyarakat biasa, digunakan anak-anak untuk mengaji dan ibu-ibu untuk ke pasar tanpa disertakan pernak-pernik yang terkesan.

Pendengar, Masjid Raya Sultan Riau atau biasa disebut dengan Masjid Penyengat, masjid ini dibangun sekitar tahun 1761 sampai dengan 1812 oleh Sultan Mahmud. Pada awalnya masjid ini hanya berupa bangunan kayu sederhana berlantai batu bata yang hanya dilengkapi dengan sebuah menara setinggi lebih kurang 6 meter. Namun seiring berjalannya waktu, masjid ini tidak mampu lagi menampung jumlah anggota jamaah yang terus bertambah. Sehingga yang di Pertuan Muda Raja Abdurrahman, Sultan Kerajaan Riau Lingga pada 1831 sampai 1844 berinisiatif untuk memperbaiki dan memperbesar masjid tersebut. Masjid ini awalnya dibangun oleh Sultan Mahmud pada tahun 1803. Kemudian pada masa pemerintahan yang di Pertuan Muda Raja Abdurrahman pada tahun 1832, masjid ini direnovasi dalam bentuk yang terlihat sampai saat ini. Bangunan utama masjid ini berukuran 18 x 20 meter yang ditopang oleh 4 buah tiang beton. Di keempat sudut bangunan terdapat menara tempat Bilal mengumandangkan azan. Pada pembangunan Masjid Sultan Riau terdapat 13 kubah yang berbentuk seperti bawang. Jumlah keseluruhan menara dan kubah di Masjid Sultan Riau sebanyak 17 buah yang melambangkan jumlah rakaat dalam sholat wajib 5 waktu sehari semalam.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Rentak Melayu Jo Menghebohkan. Dan pendengar, kita akan kembali dulu ke WhatsApp ya. Kita bacakan pantun-pantun yang sudah masuk dari pendengar lagi, pendengar. Dan ini pantun selanjutnya ada dari Bang Roni di STB yang hadir mau berpantun katanya. Makan lada terasa pedas. Lebih-lebih lagi kalau makannya berlebihan. Seorang insan berpikiran cerdas pasti selalu mengingatkan akan datangnya kematian. Terus pantun kedua pendengar ada dari masih dengan Bang Roni, yaitu untuk Ci Aisyah. Aisyah ya, Ci Aisyah. Duduk melamun sambil duduk Ci Aisyah duduk melamun. Sambil melamun memotong kuku. Ini pantun bukan sembarang pantun. Pantun minta diputerin lagu. Tolong puterin lagu katanya. Lagu Terlerai Kasih dari Wan ya. Lagunya tadi udah Ardo cariin Bang, memang gak ketemu dia Bang lagunya Bang. Dan selanjutnya pendengar, ini ada dari Toci. Makan kue berisi inti, inti dibuat dari kelapa. Apa kabar Minda di sana? Semoga sehat di sepanjang masa. Ewa, Minda lagi makan siang Toci. Nanti akan bergabung kembali ya di program Digoda tentunya.

0: Dan selanjutnya mendengar ada dari Om Bacok di Batam Center yang mengirimkan pantun, yaitu buah pedati pokok rumbia, biawak longkang berbuat angkara. Jagalah adat, jagalah budaya, rosak budaya bangsa binasa. Ewah. Terima kasih untuk Om Bacok untuk pantunnya ya. Dan ini mau minta lagu Bangau, Oh Bangau. Oke, nanti kita putarkan ya Bang ya, kalau memang ada ya. Dan selanjutnya pendengar ada dari Bang Abid Nego. Waduh, pantunnya panjang nih pendengar yang dari Bang Abid Nego nih. Pantun pertama yaitu pantun jenaka buat Bang Udin dan Nepegi. Orang meranti suka berkebun, istirahat di bangku memetik gitar. Kepada Nepegi si ratu pantun, bolehkah hamba ingin belajar? Ewa. Dan selanjutnya mengira semut selalu banyak di kebun, Dato' Jeffridin putra Malaysia. Kalau Nepegi si ratu pantun, sudikah Udin jadi sang raja? Ewa. Dan pantun selanjutnya mengira ada dari masih dengan Bang Abitigo, buat Kak Norma, buah kema di Pulau Karimun, nyale api bakaran paku, Cegu Norma pandai berpantun, sesekali juallah ke aku. No, Kak Norma ditantang tuh untuk jual tuh, nanti dibeli sama Bang Abitigo ya pantunnya ya. Dan selanjutnya dengar pantun Bang Abitigo buat Minda. Aduh sayang, Mindanya lagi jam makan siang nih Bang, nanti kita sampein ya ke Minda ya. Pergi memukat tengah muara, menoreh getah di tengah hari, ku ucap selamat Jaminda Humaira, sabar dengar keletah kami. Nah keletah itu artinya ragam ya. Oke, terima kasih tentunya untuk Bang Abid Nego ya. Pantun selanjutnya dengar ada dari Bang Roy Saputra di Tanjung Batu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Selamat siang Rentak Melayu, jom hebohkan Ardo dan minta lagunya. Ardo dan minta. Oh ini bukan minta Bang, Minda ya. Ini tadi ada yang winda, ada yang minta nih peringkat nih. Ini ada satu pantun katanya, ini pantunnya. Bunga kenanga di atas kubur, pojok sari pandan Jawa, apa guna sombong dan takabur, rusak hati badan binasa. Itu aja Ardo dan Minda, terima kasih dan tetap semangat, sehat selalu. Sehat selalu tentunya untuk Bang Roy Saputra ya. Dan kita terima kembali pendengar untuk penelpon selanjutnya di 463351. Halo. Halo, Rentak Melayu.
1: Rentak Melayu, Joe menghebohkan.
0: Joe menghebohkan dengan Pak Tohat di sana.
1: Iya, saya. Apa kabar, Aldo?
0: Baik, Pak Tohat. Bagaimana kabarnya Pak Tohat di sana?
1: Alhamdulillah, saya sehat walafiat.
0: Sehat selalu ya, Pak Tohat ya. Pak Tohat, hari ini ada berapa pantun, Pak Tohat?
1: Ini ada empat pantun aja nya.
0: Oke, sila Pak Tohat.
1: Ah, yang pertama ya.
0: Oke.
1: Bunga melati kembang setaman.
0: Ewa.
1: Buat hiasan di istana raja. Karena budi hati tertawan. Karena rasa badan binasa.
0: Karena rasa badan binasa, nah, betul badan sekali binasa. Pak Tohat. Pantun selanjutnya Pak Tohat.
1: Yang kedua. Selendang kain dibawa bibik.
0: Ewa.
1: Suara mengaji di taman sari. Orang lain dipuja dan dipuji. Saudara sendiri janganlah dibenci.
0: Janganlah dibenci, betul sekali memang Pak Tohat.
1: Kesian, yeah.
0: Iya, betul Pak Tohat.
1: Yang ketiga.
0: Yang ketiga.
1: Ke Pulau Rupat ke Pekanbaru. Bekan lama jangan dipandang. Kalau dapat kawan yang baru.
0: Oke.
1: Kawan yang lama jangan dibuang.
0: Kawan yang lama jangan dibuang ya. Tetap bersama ya. Seharusnya Pak Tohat ya.
1: Betul sekali.
0: Oke. Pantun yang terakhir.
1: Pasang pelita di malam hari.
0: Ewa.
1: Apinya terang nampak bersinar. Orang berguna tahukan diri.
0: Oke.
1: Hatinya lapang, lakunya sabar.
0: Hatinya lapang, lakunya sabar ya.
1: Iya.
0: Oke Pak Tohat.
1: Kalau ada waktu tolong putarkan dari Ahmad Jaiz, Harapan Kecewa.
0: Harapan Kecewa ya Pak Tohat ya.
1: Iya. Buat Aldo, semoga saya walaupun panjang umur dari diri. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Tohat. Oke, baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya di 463351. Halo. Rentak Melayu.
2: Halo Rentak Melayu, jam sibuk kan bersama Ardo.
0: Bersama Kak Norma, aduh iya. Akhirnya hadir juga nih Kak Norma nih.
2: Akhirnya, mana Minda? Minda makan?
0: Iya lagi makan dia, tak tertidur Kak Norma. Tak tertidur?
2: Tidak. Nanti habis digoda, digoyang dandut lah.
0: Oh habis digoda ya, baru tidur ya, baru lanjut lagi ya. Bersemedi ya.
2: Tak bersemedi je. Lagi duduk nih nak masuk tak dapat dapat.
0: Oke, normal.
2: Yang ada mamak saudara tapi kan bilang ya. Itu budak normal tu apa kisah orang bagi pantun banyak saya sudah tak balas saja. Ya. Dia ingat kita ni senang nak masuk bergabung.
0: Okay.
2: Ribuan tangan.
0: Iya ribuan tangan ya saling beradu ya memencet tombol ya. Oke. Okay.
2: Jadi ini pantun bukan nak menantang Bang Abid Nego ya.
0: Oke.
2: Tapi ada satu pertanyaan karena jerbu nih ya. Dengar Bang Abid Nego ya.
0: Dengar Bang Abid Nego.
2: Pergi pagi ke Lembah Payen.
0: Ewa.
2: Pergi pagi ke Lembah Payen. Langkah mengikut bertanda ria.
0: Ewa.
2: Dari sini Norbah bertanya, adakah jerabut melanda di sana?
0: Di sini
2: tadi ada hujan tapi kabut-kabut dia ada lagi.
0: Okay.
2: Makin sesak nafas. Yang kedua nak balas pantunnya Bang Suhardi semalam ya.
0: Okey, balas pantunnya.
2: Ada dua pantun dia. Dia bilang wajah Normah ada di angkasa. Bahaya betul. Kalau ada di angkasa orang lain tak bisa gabung. Normah seorang aja kan di udara.
0: Iya,
2: ya.
0: Betul itu Kak Norma.
2: Dengar Bang Suhardi ya. Patah galah di tepian mangga. Bersangga pula terpanggar dua.
0: Ewa.
2: Wajah Normah bukan di angkasa. Hanya suara terdengar di udara. Ini satu lagi pantun dia. Ada perjanjian. Apa perjanjiannya? Okay. Ini janji dalam pantun dia.
0: Okay, Kak Norma.
2: Janji jangan sebarang janji. Jadi utang pula.
0: Iya betul itu. Janji harus ditepati dong.
2: Dengar yang kedua ya.
0: Okay.
2: Pergi berjalan pulangnya pagi.
0: Ewa.
2: Berpatah kiri di tepi seberang. Janji bukan sembarang janji. Tersalah janji menjadi hutang ya.
0: Menjadi hutang ya.
2: Hanya kata pembahas dia insya Allah. Itu yang memungkinkan ataupun yang tidak
0: betul,
2: memungkinkan.
0: Betul
2: ya,
0: sekali
2: kan?
0: Itu kan Norma. Memang bijak sekali kan Norma ini ya.
2: Jadi itu aja do. Tiga aja ya do.
0: Tiga aja. Oh kirain ada 12 kan Norma.
2: Sebenarnya pantun Pak Fauzi itu Norma belum balas. Banyak lagi yang belum terbalas kan. Karena orang lain nak gabung juga ya.
0: Mau balas dulu gak nih? Gak apa-apa nih Ardo kasih kesempatan nih. Satu kali lagi deh kan Norma. Karena udah jarang nih Kak Norma nih.
2: Tak usahlah, karena pantun Norma nih dah banyak membunuh. kalah keris taming sari yang tua kan?
0: Iya.
2: Cukup tenang tua kepada tak, Pak Fauzi hoi. Sampai keris dia terbunuh, nampaknya kalah di Norma. Jadi lagu dia ya.
0: Lagunya mau apa tuh?
2: Lagu dia ini aja lah, usik-mengusik dari apa? Senario ya.
0: Oke, usik-mengusik ya. Usik-mengusik. Oke, siap
2: kan Norma. Kita saling usik-mengusik ya dong.
0: Iya, usik-mengusik. Betul sekali.
2: Jadi itu aja suara kakak nih agak-agak sendat, agak napas macam mana ya dong. Itu aja lah, makasih ya.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak Kak Norma ya.
2: Horas.
0: Horas.

0: Baik, pendengar, kita terima kembali di penelpon selanjutnya di 463351. Halo.
1: Halo, Rontok Melayu.
2: Halo, Pak Melayu menghiburkan.
1: Menghiburkan dengan siapa menghiburkan ini hari ini?
2: Dengan orang Teluk Sama.
1: Orang Teluk Sama dengan siapa tuh Teluk Sama peringar? Buti.
2: Paham kan?
1: Betul tidak orang Teluk Sama itu Buti?
2: Iya.
1: Bagaimana kabarnya Buti?
2: Sehat.
1: Sehat ya Buti ya.
2: Mana kawan tadi Suang?
1: Kawan tadi lagi makan siang deh Buti.
2: Nah, jadi Suang makan Suang tidak ya?
1: Iya, nanti digoda dia full ya. Nemenin pendengar ya Buti, gabung dong digoda ya Buti ya.
2: Ya, lagu dulu ya.
1: Lagu dulu, mau apa tuh Buti?
2: Penawar Rindu dari Opet Abdullah.
1: Penawar Rindu. Penawar Rindu dari?
2: Opet Abdullah.
1: Oh, ini tak ada lagi Buti. Penawar tak Rindu ada? Iya, Penawar Rindu dari itu tak ada. Adanya penyanyi lain Buti.
2: Kalau itu Duit Aku Sayang dari Uji Rasid dan itu.
1: Siapa?
2: Uji Rasid.
1: Uji Rasid Kasih Sayang.
2: Juwita Ku Sayang.
1: Juwita Ku Sayang ya. Juwita Ku Sayang.
2: Nah, dua orang tuh RMB.
1: Oke, Juwita Ku Sayang ya. Ah, ini adanya nih dari Ahmad Jais nih sama Rafea Buang nih. Gimana nih Buti? Ini aja ya.
2: Boleh-boleh mana-mana aja lah.
1: Boleh lah ya. Yang penting liriknya sama Buti ya.
2: Ayo.
1: Oke, Buti.
2: Oke.
1: Sila Buti.
2: Layang-layang dua tali benang.
1: Ewa.
2: Putus benang tak dapat disambung. Kalau hilang kasih dan sayang, di mana tempat untuk bergantung?
1: Aduh, di mana tempat untuk bergantung ya, Buti ya? Oke, pantun.
2: Kalau pasang pelita, pasang sampai merah. Kalau mencari harta, carilah keridhaan Allah.
1: Betul sekali Buti, carilah keridhaan Allah ya, karena itu utama ya Buti ya.
2: Kalau pergi ke Tanjung Utama, jangan lupa beli ubi. Kita hidup jangan terlalu tamak. Tamak itu dibenci oleh Nabi.
1: Betul, tamak itu dibenci memang Buti.
2: Satu lagi ya.
1: Satu lagi Buti.
2: Burung terkukur terbang malam. Hinggap di tahun dahannya jati. Kita harus bersyukur siang dan malam.
1: Betul, siang dan malam.
2: Supaya hidup kita tenang dan abadi.
1: Betul, tapi boleh ditanya gak Buti? Bersyukurnya siang dan malam, pagi enggak nih Buti? Bersyukurnya di siang malam aja, pagi enggak Buti?
2: Siang dan malam itu pagi juga lah.
1: Canda ya Buti ya, canda aja ya.
2: Apa kita satu lagi tak?
1: Boleh dong Buti. Oke.
2: Ada waktu lagi?
1: Ada dong, sila Buti.
2: Ikan gemoy, ikan kerakap, sama dengan ikan tenggiri.
1: Oke.
2: Jangan lama kalau bercakap. Orang belakang banyak menanti.
1: Orang belakang banyak menanti. Oke Buti, itu aja Buti.
2: Ya, terima kasih dong.
1: Oke, terima kasih banyak Ibu Ti.
2: Panjang umur mudah rezeki.
1: Panjang umur mudah rezeki juga Bu Ti.
2: Oras.
0: Baik, pendengar, kita terima kembali pendengar di belakang Bu Ti ada siapa pendengar di 463351. Halo.
3: Halo.
0: Halo. Rentak Melayu.
3: Rentak Melayu, jom hebohkan.
0: Rentak Melayu, jom hebohkan dengan siapa di mana nih?
3: Dah lama tak jumpa ya.
0: Ini dengan
3: Nek
0: Karin.
3: Iya, saya.
0: Gimana kabarnya Nek Karin?
3: Baik-baik aja dong.
0: Baik-baik aja ya Nek Karin ya. Nek Karin hari ini ada berapa pantun?
3: Nek Karin pantun ada 3 ya.
0: 13 Nek Karin. Oke.
3: Satunya enggak ada, 3 aja. Kemarin ada 12 udah dipenggal-penggal kan masuk.
0: Iya ya. Oke deh. Silo pantun Nek Karin.
3: Oke ya. Waktu petang memasak pengat.
0: Ewa.
3: Tempat dipegang jangan bergoyang. Orang yang jauh selalu diingat.
0: Betul.
3: Pada yang dekat bertambah sayang.
0: Pada yang dekat bertambah sayang ya. Yang jauh tapi selalu diingat ya intinya ya.
3: Itu bahasa Melayu. Ya pantunnya bahasa Melayu.
1: Iya, tapi bagus loh kata-katanya, Buti. Iya. Buti lagi nih Karin.
3: Iya, mantap. Yang kedua.
1: Yang kedua.
3: Layang-layang putus melayang, lalu jatuh di tanah seberang.
1: Okay.
3: Yang jauh kini menghilang, yang dekat pula disambar orang.
1: Ya. Waduh, serem banget, udah kayak mancing tuh yang dekat disambar orang.
3: Iya, aduh, yang ketiganya Nek Karin tak lupa ya, okay, buat Tuh NK. Mudah-mudahan Tuh NK mendengar ya.
1: Oke.
3: Okay. Menunggang bomber. Tahu bomber?
1: Apa tuh Aldo? Bomber tuh?
3: Apa ya, mobil pemadam bakaran ya.
1: Oh bukan iya ya? iya.
3: Nah, menunggang bomber di upuk senja. Rasa kagok mengaung di jiwa.
1: Oke.
3: Okay. Walaupun jarang menanya berita, suara senyum tawa to NK senantiasa di mata.
1: Ya, oh,

0: Baik, pendengar, kita terima kembali ya penelpon terakhir di 463351. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Halo, Rontak Melayu.
1: Rontak Melayu, Jom Hebokan.
0: Jom Hebokan dengan siapa di mana?
1: Dengan Namboru, Namboru.
0: Namboru, Namboru mak dia.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya Namboru kita?
1: Sehat, sampai ngantuk, neken-neken baru masuk.
0: Aduh, sampai ngantuk, neken-neken. Oke, hari
1: pada bengkok jari.
0: Hari ini mau lagu apa nih Namboru nih? Karena jarinya udah sampai bengkok nih.
1: Lagu Gadis Melayu.
0: Gadis Melayu ya. Oke, salam-salamnya untuk siapa hari ini? Salam-salam lagi pantunnya, pantun.
1: Oh, pantun. Siapa diganggu nih? Oh, ini Andi O nih dia.
0: Andi O ya. Oke.
1: Jalan-jalan ke Belgia.
0: Waduh, jauh sekali. Jauhnya,
1: apa pelat sekali ke luar negeri. Jalan-jalan ke Belgia, mau nonton bola lah tuh.
0: Iya, nonton bola ya, betul.
1: Perginya pula pakai baju baru.
0: Waduh.
1: Mantap sekali.
0: Mantap sekali memang.
1: Saya hari ini sungguh bahagia. Mendapat cucu baru.
0: Waduh. Puji syukur ya, udah mendapatkan cucu ya akhirnya ya, Mbak Dia ya.
1: Udah 5 cucunya dan kuwir.
0: Udah 5, kirain baru itu karena baru 1 ternyata 5.
1: Udah tuwir loh Artu.
0: Oh iya ya, biar tuwir yang penting sehat ya, Mbak Dia ya.
1: Iya,
0: yang penting sehat dan bahagia dong selalu tentunya. Nah,
1: satu lagi,
0: oke.
1: Daun pisang daunnya layu.
0: Ewa.
1: Untuk membungkus sepotong lemang.
0: Mm-mm.
1: Kalau sudah mendengar Rentak Melayu.
0: Okay.
1: Perut yang lapar menjadi kenyang.
0: Perut yang lapar menjadi kenyang ya. Nah ini juga bisa jadi tips diet nih pendengar nih. Jadi dengerin aja Rentak Melayu yang lagi diet. Jadi
1: sebab
0: udah langsung kenyang. Nah tapi kalau misalnya
1: habis itu lapar lagi. Dengar pantun gini yang sedap, lucu-lucu, sengi-sengi sendiri, gak
0: iya,
1: apa-apa
0: iya, iya, iya.
1: Senyum, kan happy ya Ardo.
0: Happy, betul dong. Biar tetap awet muda maksudnya.
1: Ardo nih, buat baper, awet tua.
0: Aduh, yang penting sehat selalu ya untuk pendengar ya, dimanapun
1: amin,
0: ya.
1: Amin, buat
0: iya,
1: tua, kawan-kawan betul. Semua, biarpun udah
0: biarpun jelita ya, baik yang jelita maupun di atas jelita ya.
1: Jelita
0: maupun lolita
1: dengan
0: ya
1: lolita.
0: iya baik yang jelita dan lolita, yang penting sehat selalu ya
1: sehat,
0: pendengar dimanapun
1: amin.
0: Berada betul,
1: yang penting happy ya,
0: betul.
1: Dari dalam tuh kan sehat ya tuh.
0: Iya, selalu bahagia tentunya ya, karena ada Rentak Melayu dan Digoda dong.
1: Jangan banyak halu,
0: betul. Yang pasti-pasti aja.
1: Menghayal aja kita orang kaya tuh.
0: Iya, tak apa kok. Tapi menghayalnya jangan berlebihan ya.
1: Halu.
0: aduh.
1: Dalam mana Minda? Makan ya?
0: Iya, Minda lagi makan dia nih.
1: Datang baru lagi ya.
0: Datang baru lagi dong buat nemui apa, biar terus regenerasi kan.
1: Apa iya. Pula nanti kalau si Tasya kan Ewa.
0: Iya, Tasya.
1: Nah, Minda apa pula lagi masuknya nanti.
0: Nah, kalau Tasya kan Tasya Ewa. Nah, ini Minda apa nanti kita temuin di belakang ya.
1: Kalau aduh. Awas dia ciri khas.
0: Iya dong, karena lucu-lucu nih pendengar kita semuanya nih.
1: Itulah, iya. Yang penting kan itu apa, menghibur hati.
0: Betul, ya menghibur hati, daripada bengong siang-siang gabung Rentak Melayu ya kan.
1: Kayak ayam makan getah. Bengong-bengong.
0: Aduh, ayam makan getah gimana tuh.
1: Iya, bengong-bengong gitu itu.
0: Oke deh Madia, terima kasih banyak ya Madia ya.
1: Sehat
0: selalu Madia. Sehat selalu juga untuk Madia. Oke.
1: Selamat siang
0: Madia. Dan terima kasih untuk pendengar.

yang sudah bergabung ya di sesi pertama dan kedua. Dan kita akan dengarkan terlebih dahulu pendengar lagu yang sudah di request oleh pendengar, yaitu lagu dari Pak Tohat ya, Harapan Kecewa dari Ahmad Jai. Selamat mendengarkan.

Dalam sejarah, kampung ini pertama kali dibuka oleh Isa. Nama kampung ini diambil dari nama timang-timangnya Nong Isa alias Tengku Nong. Lama-kelamaan berubah jadi Nongsa hingga sekarang. Penduduknya kebanyakan orang Bugis yang berkebun kelapa. Ramai orang berpendapat bahwa Kampung Nongsalah kampung paling tua dan juga pusat pemerintahan

alat musik kompang berasal dari dunia Arab, dibawa oleh pedagang India Muslim pertama kali pada abad ke-13 saat berdagang dengan tujuan menarik pembeli terhadap perniagaan, dan akhirnya berkembang menjadi permainan kompang di tanah Melayu pada zaman Kesultanan Melaka.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
2: Kita yang paling penting bagaimana ada yang menjadi kebijakan nasional.
3: Nah, kita ada jalur alternatifnya. Kita ngambil dari sumber lain, gitu. Atau kita pakai LNG, ada mitigasi itu dulu.
1: Mengawali Warta Berita siang hari ini, peringat kami sampaikan sari berita. PLN Batam akan memberikan kompensasi dampak listrik padam. Pemerintah siapkan lahan garapan sebelum rempang jadi kawasan industri. Warta Berita siang selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya, Ardus Rebutar.

0: PT PLN Batam menyatakan akan memberikan kompensasi kepada pelanggan terdampak pemadaman listrik yang meluas di Batam. Laporan selengkapnya disampaikan Sarah Melina.
1: PT PLN Batam menyatakan akan memberikan kompensasi kepada pelanggan terdampak pemadaman listrik yang meluas pada Senin kemarin apabila gangguan tersebut melampaui standar tingkat mutu pelayanan yang berlaku. Manajer Komunikasi PT PLN Batam Yoga Perdana mengatakan, bagi pelanggan reguler kompensasi diterapkan sebesar 10% dari biaya beban bulanan mengacu pada Peraturan Gubernur Kepulauan Riau nomor 22 tahun 2017. Sementara itu pelanggan layanan keandalan berhak atas kompensasi sebesar 15 hingga 25% dari rupiah pemakaian tenaga listrik atau RPTL bergantung pada jenis layanan yang diperjanjikan.
2: Nah, kita ada jalur alternatifnya. Kita ngambil dari sumber lain, gitu. Atau kita pakai LNG, ada mitigasi itu dulu. Yang kedua adalah recovery. Sistem ini bekerja seberapa cepat. Orang-orang ini bekerja secara, gimana caranya secara cepat. Mati total sampai ke 100% itu mungkin butuh waktu lama memang. Mungkin sekitar 12 jam nanti.
1: Yoga melanjutkan, kompensasi akan diberikan secara otomatis melalui tagihan listrik berikutnya, sehingga pelanggan tidak perlu mengajukan klaim untuk menerima kompensasi tersebut. PLN Batam menyatakan pasokan listrik pada pelanggan terdampak di Kota Batam telah pulih setelah gangguan sistem pada Senin pagi. Seluruh gardu induk dan jaringan transmisi terdampak telah kembali beroperasi disusul pemulihan jaringan distribusi. PLN menduga gangguan dipicu masuknya hewan liar ke area gardu induk Sei Harapan. Namun penyebab pasti kejadian masih dalam penelusuran tim teknis dan pihak berwenang. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Kegiatan belajar dari rumah yang bergantung pada perangkat elektronik dan akses internet ikut terdampak oleh pemadaman listrik di Batam. Laporan selengkapnya disampaikan Nurul Mahfud.
3: Pemadaman listrik yang melanda Batam mengganggu kegiatan belajar dari rumah bagi siswa PAUD hingga SMP yang saat ini mengikuti pembelajaran daring akibat kabut asap. Orang tua murid Eli mengeluhkan pemadaman listrik yang menghambat anaknya mengikuti kegiatan belajar secara daring. Kondisi itu membuat orang tua harus mencari cara agar anak tetap dapat mengikuti pembelajaran meskipun pasokan listrik terganggu.
4: Benar-benar sangat terganggu. Anak-anak yang sedang melaksanakan BDR di rumah juga tidak bisa belajar dengan baik. Pekerjaan jadi menumpuk, komunikasi terputus, air juga mati.
3: Penerapan pembelajaran daring di tengah kondisi kabut asap membuat ketersediaan listrik menjadi salah satu kebutuhan penting bagi keluarga. Selain perangkat elektronik membutuhkan daya, akses internet juga diperlukan agar siswa dapat mengikuti materi dan menyelesaikan tugas dari sekolah. Orang tua berharap pasokan listrik di Batam dapat dijaga tetap stabil, terutama selama kebijakan belajar daring masih berlangsung. Mereka juga berharap pihak sekolah dapat memberikan kelonggaran bagi siswa yang terkendala mengikuti pembelajaran akibat pemadaman listrik. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Blackout PLN Batam berpotensi bangun presiden buruk bagi industri karena tidak memiliki rencana cadangan. Laporan selengkapnya diturunkan Ahmad Riwai Kasim.
5: Artinya untuk investasi yang butuh industri listrik continue, ya mau nggak mau mereka mungkin akan menimbang ulang. Jangankan satu hari, satu jam aja nggak mau.
6: Batam mengalami pemadaman listrik selama dua hari terakhir tanpa kejelasan informasi terkait alasan blackout yang pasti. Versi PLN menyebut adanya binatang liar yang mengganggu pembangkit listrik. Sementara versi lainnya menyebut kerusakan terjadi di PLTU Tanjung Kasam, namun di waktu yang sama PLTU di samping Polresta Baralang juga tidak menunjukkan aktivitas dengan kepulan asap dan suara seakan tidak beroperasi. Buruknya pelayanan listrik yang dilakukan PLN Batam bisa mengakibatkan presiden yang buruk bagi usaha dan investasi di Batam. Pengamat sosial masyarakat Batam Tain Komari menyebut ketidakmampuan Batam dalam memiliki plan B dan plan C untuk kerusakan listrik tentu akan menjadi alasan bagi investor untuk tidak tertarik. Apalagi di waktu yang bersamaan distribusi air di Batam sangat buruk, ditambah lagi cuaca kabut asap akibat kebakaran berskala besar yang juga mengganggu negara sekitar.
5: Ini kan menjadi atensi juga buat investor ketika mau masuk ke Batam. Listrik sampai mati, blackout itu kan bukan main-main gitu. Artinya untuk investasi yang butuh listrik continue, ya mau nggak mau mereka mungkin akan menimbang ulang. Jangankan satu hari, satu jam aja nggak mau mereka mati, karena itu harus nonstop. Artinya itu harus ada jaminan, ya, tapi kan jaminan ini apa bisa dipegang? Nah kalau kemampuannya pas-pasan, kan ini harusnya bisa diantisipasi. Harusnya punya sistem cadangan, kalau terjadi seperti ini harus seperti apa yang dilakukan oleh PLN, kan mestinya seperti itu.
6: Dengan buruknya ketersediaan listrik di Batam dan tidak mumpuninya pengelolaan air, tentu ini akan mengkhawatirkan masyarakat. Apalagi ada investasi data center yang hendak beroperasi, dan dua sumber tersebut, yakni listrik dan air, menjadi konsumsi dari data center pula. Pada Senin 12 Oktober 2026, kami melakukan survei terkait cocok atau tidaknya investasi data center dengan kondisi tersebut. 65,22% menjawab menolak dengan investasi tersebut, sementara 34,78% sisanya memilih alasan cocok dengan alasan sarkas dan tidak peduli. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Dari berita selanjutnya, pendengar, Wakil Gubernur Kepulauan Riau mendorong penguatan kerjasama antar pemangku kepentingan untuk mengakselerasi pembangunan Kota Batam guna meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat. Berikut disampaikan selengkapnya Faik Iqbar Muzaki.
7: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dalam mendukung pembangunan Kota Batam sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di daerah. Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura menilai kolaborasi menjadi kunci utama dalam mendorong percepatan pembangunan yang berkelanjutan. Ia menyebut pembangunan Batam tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari DPRD, PP Batam, dunia usaha, akademisi hingga masyarakat. Dengan potensi yang dimiliki, Batam dinilai memiliki peluang besar untuk berkembang lebih pesat sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan regional.
8: Batam memiliki semua modal yang melompat lebih tinggi, letak geografis yang strategis, ekosistem industri yang kuat, serta konektivitas internasional yang unggul. Yang kita butuhkan sekarang adalah kecepatan, konsistensi, dan keberanian melakukan transformasi. Dengan sinergi yang erat antara pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan pemerintah Kota Batam, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan, kita optimis bahwa Kota Batam dapat tumbuh sebagai daerah yang maju, sejahtera, dan berbudaya, yang dapat membantu mewujudkan Kepulauan Riau yang maju, makmur, dan merata.
7: Melalui sinergi yang kuat dan berkelanjutan, Batam diharapkan mampu tumbuh sebagai kota yang maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional. Dari Batam Kepulauan Riau, Faik Iqbar Muzaki melaporkan.
0: Dari berita selanjutnya, pendengar, pemerintah siapkan lahan garapan untuk kegiatan pertanian dan peternakan di Rempang sebelum memasuki tahap pengembangan industri. Laporan selengkapnya disampaikan Sarah Melina.
9: Rencana pengembangan industri Rempang turut memunculkan kebutuhan untuk menjaga keberlanjutan mata pencarian warga. Pemerintah menyiapkan lahan garapan sementara sekitar 20 hektar agar masyarakat yang selama ini bergantung pada pertanian tetap bisa menjalankan usahanya. Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam Amsakar Ahmad mengatakan, lahan tersebut direncanakan untuk kegiatan pertanian dan peternakan sebelum kawasan Rempang memasuki tahap pengembangan industri. Skema ini membuka peluang bagi warga untuk tetap produktif sembari menunggu perubahan fungsi kawasan.
10: Kita yang paling penting bagaimana yang menjadi kebijakan nasional itu tetap terlaksana, seraya juga bagaimana mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal. Titik tengah inilah sekarang sedang kita ikhtiarkan, dan insya Allah semuanya sudah berjalan normatif lah sesuai dengan ketentuan.
9: Amsakar melanjutkan, pemanfaatan lahan garapan sementara tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan tanah, namun juga keberlanjutan usaha yang bergantung pada kemampuan pengolahan lahan, ketersediaan sarana produksi, dan kepastian akses terhadap hasil usaha. Di tengah rencana industrialisasi Rempang, penyediaan lahan garapan menjadi salah satu upaya untuk menjaga aktivitas ekonomi warga selama masa peralihan. Efektivitasnya akan bergantung pada bagaimana lahan tersebut dikelola dan sejauh mana warga dapat memanfaatkan secara berkelanjutan. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Pemerintah siapkan lahan Dari berita selanjutnya, Bringer, kantor BP3MI, Provinsi Kepri, Shelter Batam memiliki rumah ramah yang bisa menampung ratusan PMI. Laporan selengkapnya disampaikan Bedianto.
11: Kantor BP3MI Provinsi Kepri Shelter Batam memiliki rumah ramah yang bisa menampung ratusan PMI. Pengantar kerja ahli muda BP3MI Provinsi Kepri Titi Delima Panjaitan mengatakan, layanan rumah ramah ini merupakan rumah singgah bagi PMI yang dideportasi melalui Batam sebelum dipulangkan ke daerah asal. Selama berada di rumah ramah, dikatakan Titi, para PMI ini diberikan layanan mulai dari makanan hingga kesehatan.
12: Deportasi di sana kan mereka akan diberikan pelayanan seperti makan, minum, mandi, dan bagi mereka yang hamil akan dilakukan pengecekan kesehatannya. Bagi anak-anak akan diberikan makanan yang terkait dengan itu, dan bagi yang sakit juga kita akan berkoordinasi dengan, biasanya bagi PMI-PMI sakit yang dipulangkan itu juga kita berikan ke rumah sakit Bayangkara gitu, misalnya Albros gitu. Khusus yang sehat dan yang rentan itu di rumah ramah kita di kantor Pemkab ini Batam di Imperium. Kalau kapasitas kita di shelter kita itu 100-an sih.
11: Sementara itu dikatakan Titi, PMI yang dideportasi ini karena pelanggaran keimigrasian seperti bekerja tanpa dokumen yang sah, izin tinggal yang tidak sesuai, overstay atau melebihi masa berlaku izin, dan masuk ke negara tujuan secara ilegal. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu melaporkan.
0: Mendengar, kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan, Singapura menyatakan kesiapannya untuk membantu Indonesia menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyebabkan kabut asap lintas batas. Kondisi tersebut tentunya telah membuat kualitas udara di sejumlah wilayah Singapura masuk kategori yang tidak sehat. Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura yaitu Grace Fu mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia yaitu Jamhur Hidayat untuk menawarkan bantuan dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan. Dikutip dari Channel News Asia atau CNA, Fu juga menyampaikan apresiasi atas langkah pemerintah Indonesia dalam mengendalikan kebakaran hutan. Ia juga menegaskan bahwa Singapura mendukung peringkatan kerjasama regional untuk mengatasi persoalan kabut asap yang berdampak pada negara-negara tetangga. Pemerintah Singapura pun menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk melindungi masyarakat apabila kondisi kabut asap semakin memburuk. Satuan Tugas Kabut Asap Singapura telah mengeluarkan panduan bagi sektor kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, transportasi hingga kegiatan olahraga. Kementerian Pendidikan Singapura bahkan mempertimbangkan penutupan sekolah apabila perkiraan kualitas udara untuk hari berikutnya mencapai kategori berbahaya dengan PSI 24 jam melebihi 300. Sementara itu, rumah sakit, poliklinik, dan panti jompo telah mengaktifkan langkah kesiapsiagaan termasuk penggunaan alat pemurni udara, penutupan jendela, serta penggunaan suhu ruangan. Dan berdengar selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
13: Aprilia bersaing ketat dengan Marc Marquez dalam persaingan title juara dunia MotoGP 2026. CEO Aprilia Massimo Rivola membuka peluang menerapkan tim order. Dominasi Aprilia di balapan Mandalika akhir pekan lalu menempatkan George Martin di puncak klasemen MotoGP. Martin mengoleksi 355 poin, unggul 2 poin dari Marc Marquez, sedangkan Marco Bezzecchi yang memenangi Grand Prix di posisi ketiga dengan 309 poin. Kejuaraan MotoGP 2026 ini menyisakan 5 seri, dimulai di Australia pada 2 pekan lagi. Rivola mengungkapkan, para penunggang Aprilia kini dibebaskan bersaing. Tim order kemungkinan baru akan diterapkan di 2 seri terakhir ketika tinggal 1 pembalapnya yang masih dalam persaingan. Seandainya tim order benar-benar diterapkan, Aprilia masih memiliki 2 pebalap dari tim satelit Trackhouse yang cukup kompetitif. Oi Ogura 4 kali finish 3 besar dalam balapan Grand Prix, sehingga ngangkring di urutan keempat dengan 259 poin, sedangkan Raul Fernandez yang meraih 4 kali podium di urutan ketujuh dengan 239 poin.
14: Lionel Messi sudah resmi gantung sepatu membela timnas Argentina. Usut punya usut, La Pulga tak sadar dengan apa yang sudah diraihnya bersama tim Tango. Argentina versus Benin menjadi laga perpisahan Messi di Estadio Monumental Buenos Aires Rabu kemarin. Albi Celeste menang 3-0. Messi menandai pertandingan terakhirnya membela Argentina dengan gemilang. Pemain berusia 39 tahun itu menorehkan 1 gol dan 2 assist kemenangan timnya. Messi sudah membela timnas Argentina sejak 2005. Dia total memainkan 208 pertandingan internasional serta mencetak 126 gol dan 68 assist untuk negaranya. 4 title berhasil dimenangkan Messi bersama Argentina. Gelar tersebut diantaranya 2 kali juara Copa America, 1 title Piala Dunia, serta sekali juara Finalissima. Messi juga memenangkan rekor pemain Argentina terbanyak yang tampil di Piala Dunia sebanyak 34 kali. LM10 juga satu-satunya pemain yang selalu mencetak gol dari fase grup hingga final dalam satu edisi Piala Dunia di 2022. Capaian-capaian itu membuat Messi layak menyandang title genda buat timnas Argentina. La Pulga memilih merendah dan menyebut dirinya hanya menikmati kebahagiaan tampil membawa nama negara. Demikian info olahraga, saya Sarah Melina.

Demikian pendengar informasi dalam Warta Berita RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. PLN Batam akan memberikan kompensasi dampak listrik padam. Pemerintah siapkan lahan garapan sebelum Rempang jadi kawasan industri. Dan tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Batam untuk menyimak sejumlah informasi dalam Lintas Batam Siang, dan dapatkan juga informasi resmi dari portal resmi kami di www.rri.co.id, dan follow juga media sosial kami di Instagram Pro1 RRI Batam dan RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ardus Herbutar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

Simak dan ikuti Digoda Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda Digoyang Dangdut, dangdutnya Indonesia.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Selamat siang mendengar Pro 1 RRI Batam dimanapun Anda berada. Selamat datang di program yang paling menggoda, paling goyang dan paling bikin hati senang. Inilah Digoda, Digoyang Dangdut, mantul, mantap betul. Dan kembali lagi mendengar bersama saya Ardo Sirbutar yang siap menemani Anda tentunya dengan lantunan lagu-lagu dangdut pilihan. Dan baik pendengar, sebelum kita terima penelpon kita selanjutnya di 463351, kita akan bacakan dulu untuk pesan-pesan yang sudah masuk di WhatsApp kami.

0: Pasangan yang pertama berdengar ada dari Bang Saiman yang hadir mau request lagu karena dari Mansur S. Dan salam-salamnya buat Bang Haji, Bang Gafar, Toci, Monik, Mamalina, Mamalini, Mama Fajar, Mama Haji, Nek Sakira, Nek Kembar, Sekarwangi, dan buat semua pendengar Pro 1 RR Batam dimanapun berada. Dan terus salam selanjutnya buat Minda dan Ardo, terima kasih, semoga bahagia dan sehat selalu. Tapi Bang Saiman ini Mindanya belum hadir nih Bang, nanti kalau udah hadir Ardo salamin kembali ya. Dan selanjutnya berdengar ada dari Bang Roy Saputra yang hadir digoda digoyang dangdut, mantul, mantap betul. Dan mau tolong diputarkan lagu katanya Revina Alvira, yaitu Dendam Kebencian. Salam-salamnya buat Mas Prabu, Gafar, Luka Suran, baru ada Nek Sakira, Puspa, Norma, Ismail, Bang Haji Gemoy, Iman, Udin Buton, Jainal Durai, baru ada Budi Dilebu, Mama Fajar, Kak Mastura, Pak Uslimin. Salam satu untuk semua. Buat Ardo dan Minda, selamat bertugas dan tetap semangat. Sehat selalu. Sehat selalu tentu untuk Bang Roy Saputra ya. Dan selanjutnya ada dari Kakak Jamila di Penyalai yang... Assalamualaikum Minda dan Nardo, waalaikumsalam. Digoyang mantap betul. Dari Penyalai hadir. Dan salam-salamnya buat Monik, Nek Sakira, Nek Azwa, Kakak Raha, baru ada Kakak Fat, Nek Peggy, Mamazi, Teuni, Putri Cantik, Ci Asna, Majihan, Siti Jamila, Rong Asri, Makun, Madia, Gala, Gafar, Iman, Maleni, Alif, Ma Fajar, Ma Dewi, Lukas Wulan, baru ada Mama Firman, Norma, Pak Usu Limin, Pak Item Manwar, baru ada Roni, Emira, Pak Alang, Pak Tohat, Suhardi, Wanormi, spesial buat keluarga tersayang, sehat selalu. Terima kasih tentunya untuk Kak Jamila. Dan baik pendengar, kita akan terima untuk penelpon pertama kita di 463351, ada siapa pendengar? Halo.
1: Halo, Bibi Arda.
0: Halo, digoda.
1: Digoda, digoyang dangdut, mantul bersama Bibi Arda.
0: Mantul bersama Kak Monik, gimana kabarnya Kak Monik?
1: Alhamdulillah baik banget.
0: Masih Arda. Masih baik dan sehat selalu kan Kak Monik?
1: Baik banget, sehat dan memberikan rezeki, amin.
0: Rezeki, amin, amin, amin. Kak Monik, siang hari ini mau... lagu apa nih?
1: Kak Monik minta lagu seperti biasa di Giarda.
0: Apa tuh?
1: Hah? Juga ke India, kesukaannya okay. Abang suka tentang pemuda India di Giarda.
0: Oke, siap Kak Monik. Salam-salamnya untuk siapa Kak Monik?
1: Terima kasih di Giarda. Oke, kalau gitu salam pertama buatnya di Giarda yang bertugas, semoga selalu sehat di mereka rezekinya. Amin. Amin. Salam kebetulannya buatnya abang kutak tentang pemuda India, Bu Siti. Salamnya buat merubisi, Nenek Sari, ada Kak Jamilah tadi ya. Ada Sumarina, Nenek Kembar, Nenek Karin, Anak Lima, Anak Leni, Kak Sekarwangi Wangiku.
0: Okay.
1: Anak Dewi, Rahma, Bang Iman, Kak Makura ya, sehat selalu kakak.
0: Sehat selalu kakak.
1: Iya, Uni Desi, terus Kak Nurmala ya, Pak Cik, Pak Awang kita, Pak Haji Gemoy, Kak Nabi sama Bunda, Kak Aisyah, Kak Ana ya, Kak Juliana, Kak Mawati, Bu Asri.
0: Okay.
1: Sehat selalu Ibu, ada Ika, Putra Rangsang, Betty, oh Betty, sehat selalu Betty. Oke, Bang Saiman juga ya, ada Bang Nasri. Oke, kalau gitu Bibi Ardo, makasih banyak, sudah punya Horas.
0: Horas, Kak Monik, terima kasih banyak tentunya untuk Kak Monik ya.

0: Dan baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya. Di belakang kamu ini ada siapa pendengar? Halo.
1: Halo. Halo, halo, halo, Diguda.
2: Yes, halo Mr. Ardo, apa kabar? How are you?
1: Halo Cap, I'm fine Cap, how are you Cap?
2: Ya, 100.1 eh, 100.1.
1: Oke,
2: okay, okay. Cap nak senggol untuk kamu. Mm-hmm. Selalu kan Cap cakap ikhlas eh, from my heart, dari sanubari hati Cap eh. Okay. Kalau dengar suara kamu, walaupun siapa saja, kalau dengar suara Ardo, Cap teringatkan kekasih yang kamu sayang, mencintai kamu, menanti kamu itu ada eh. The lady yang berbintang Jerman eh.
1: Siap, Captain.
2: Dan semoga cepat-cepat nikah dia, dan kalau boleh kumpul duit, tak ada duit susah nak pindah anak dara orang.
1: Amin, amin, amin, amin. Terima kasih, Cap ya.
2: Okey. Yang paling special untuk Monit, apa saja kebaikan Monit, Cap hargakan dengan pertolongan yang ikhlas untuk Monit eh, dan keluarga eh.
1: Amin.
2: Dan, dan lagi satu untuk salam special untuk Malina dan Nur Bilqis, dan salam special untuk Yoi lah, dia menjiwai lagu India tu, bagus Cap suka dengan suara dia. Dan and one thing, Cap nak minta lagu pasal Jakarta India dah gini, jadi Cap nak minta lagu apa tau?
1: Apa Cap?
2: Yang lagu Senggol Sedalam, yang dia Sedegol apa? Sedalam-dalam Lautan Indah yang disenggol oleh Iwan eh, dia ibaratkan cinta dia pada cewek tu bagai sedalam Lautan India eh, oh, yang sedang-sedang saja.
1: Okey, siap Captain.
2: Yang sedang saja.
1: Yang sedang-sedang saja ya.
2: Yes, dan untuk lagi satu, kalau laki-laki Cap senggol siapa tau?
1: Siapa Cap?
2: Salam special untuk dua pemuda yang baik dan suami orang yang berakhlak baik, bertanggungjawab. Number one is Tok Chi eh.
1: Okay, Tok Chi.
2: And number two Pak Alang eh. Pasal Cap suka cara perbualan dia tu, dia orang yang tak suka bercanda. Bercanda dia pun ada alasan lah. Dan orang yang berpendidikan baik, Cap doa dua pemuda yang baik ini semoga istrinya sayang dia dan istrinya membawa semoga isteri kedua Tok Cik dan Pak Alang itu istrinya membawa berkah rezeki untuk dia dan anak-anaknya.
1: Amin, amin, amin, Captain.
2: Dan special untuk the blind lady eh, Mak Kun eh. Oh, lagi satu Hasna Melchem. Ini antara orang-orang yang baik, Senggol Cap lah.
1: Okay, betul.
2: Dan itu saja doh, and don't forget yang sedang saja aja. And for you, may the God bless you eh.
1: Okay,
2: and good luck to you. Good luck, good luck to you.
1: To you, Cap. Okay, thank you, Cap.

0: Oke, baik, pendengar, kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya di 463351. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat siang, Aldo.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Andi, Aldo.
0: Dengan Bang Andi?
1: Iya.
0: Andi O?
1: Iya.
0: Itu Bang Andi, itu Bang Andi O, itu Bang Andi?
1: Mbak dia tuh, Aldo.
0: Andi O ya?
1: Kalau Mak dia pandai-pandai dia, Aldo.
0: Iya, berarti kalau Andi O itu nggak pakai S ya, Bang ya? Nggak pakai obeng.
1: Nah. Kalau SMT, S pula kan.
0: Aduh, gimana kabarnya Bang Andi?
1: Ah, lah, datang dia, Bang Aldo.
0: Datang dia?
1: Datang dia nih. Mak dia lah datang di sini.
0: Gimana kabarnya Bang Andi?
1: Alhamdulillah sehat Bang Aldo.
0: Sehat selalu ya Bang Andi.
1: Sudah hidup di sana Bang Aldo.
0: Apa Bang Andi?
1: Sudah hidup di sana.
0: Udah hidup nih Bang Andi.
1: Oh syukurlah. Nanti payah pula nanti kan kata Mas Babu kan.
0: Iya.
1: Jaringan payah, mandi payah katanya kan.
0: Iya. Semuanya jadi sulit ya Bang Andi ya.
1: Semuanya jadi payah katanya.
0: Semoga
1: kan.
0: Semoga cepat pulih ya Bang Andi ya segala permasalahan ini, baik air, baik jaringan, baik itu. Waduh semuanya dah.
1: Makanya aku tidak mau nakut-nakuti Tasya malam tadi Aldo.
0: Aduh.
1: Iya, kan malam tadi kan lampu mati total katanya kan.
0: Iya, betul.
1: Iya, Tasya balik jam 12 pula kan nanti.
0: Iya.
1: Ya, saya kan jam 12 kan mama pajar kan timbul dia tuh. Apalagi kan mati lampu jam 12 kan.
0: Aduh.
1: Kalau misalnya hidup lampu mungkin juga malu. Kalau dia mati lampu nanti takut lah nanti.
0: Aduh. Oke. Okay. Bang Andi, hari ini mau lagu apa Bang Andi?
1: Ah, lagunya Kuda Betina aja lah Maldo.
0: Apa Bang Andi?
1: Kuda Betina.
0: Muda Betina ya?
1: Kuda.
0: Oh, kuda betina.
1: Iya.
0: Oh, oke, okay, kuda betina. Oke, okay, salam-salamnya untuk siapa Bang Andi?
1: Salam-salamnya buat Bang Aldo sama siang semoga sehat selalu. Mana orang rumah tadi Bang Aldo?
0: Apa Bang Andi?
1: Orang rumah tadi siapa? Wanda.
0: Minda.
1: Hah? Oh, kirain tadi Wanda.
0: Minda dia Bang Andi. Iya, lagi makan dia Bang Andi.
1: Tadi aku dengar ada Bang Aldo di
0: Rentak Melayu ya.
1: Di Rentak Melayu
0: iya, di sisi pertama tadi. Iya, dia belum nanti kali Bang Andi, nanti baru datang lagi kali ya.
1: Oh, itu sudah Mak dia. Jadi aku masuk pas pula waktunya habis.
0: Iya. Nanti Bang Andi ya, nanti kita bergabung lagi ya. Siapa tahu nanti sesi kedua bergabung ya Minda ya.
1: Oh iyalah,
0: oke
1: lah
0: okay, Bang Andi.
1: Terus buat Mak Dia juga, selamat, yang semoga sehat selalu. Buat nenek kembar juga. Buat Wak Noneng sama siang juga. Terus buat Mauteh juga sama siang. Terus buat Bang Iman, Bang Udin Butun juga. Terus buat yang digubuk derita tadi Usulimen sama siang juga. Tadi siapa atuh nikah kawin?
0: Iya.
1: Buat atuh nikah kawin juga selamat siang. Cepatnya turun Pak Ado.
0: Iya, cepat turun nih Pak. Apa tadi ini apa atau NK?
1: Iya. Terus buat Kak Norma juga. Bangun Kak Norma.
0: Bangun. Kan? Iya, katanya habis tidurnya habis digoda.
1: Buat juga nih. Terus buat Mama Pajar juga, buat Bang Gapar, Anton, mana nih Anton?
0: Anton Silalahi ya.
1: Iya. Buat Pak Haji juga alias Kenongnya, semoga dapat kan. Terus buat Karina Kiu. Buat Ika di Jambi juga, buat semua aja.
0: Buat semua semuanya ya.

0: lanjutkan yang di belakang aja lah, Mas.
1: Oke, oke. Siap, Bang Andi. Itu aja, Bang Andi.
0: Oke, itu aja, Bang Andi. Selamat siang.
1: Selamat siang, Bang Andi. Terima kasih, Bang Andi.

0: Oke, baik, pendengar, kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya di 463351. Ada siapa di belakang? Bang Andi, pendengar. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo, selamat siang, tak mau digoda.
0: Selamat siang, tak mau digoda. Dengan sehat dong. Ini dengan Kak Puspa di sana.
1: Iya, dong.
0: Oke, Kak Puspa, gimana kabarnya hari ini, Kak Puspa?
1: Alhamdulillah sehat, dong.
0: Sehat selalu ya, Kak Puspa ya. Kak Puspa siang.
1: Lagi jerebu.
0: Apa, Kak Puspa?
1: Lagi jerebu di Moro nih.
0: Oh, lagi jerebu ya di Moro ya?
1: Iya.
0: Iya, semoga juga ini memang nih lagi kendala terbesar ya yang kita hadapi bersama ya, Kak Puspa ya.
1: Iya.
0: Semoga cepat pulih lah Batam ya. Kak Puspa, hari ini mau lagu apa nih, Kak Puspa?
1: Terhanyut dalam kemesraan.
0: Terhanyut dalam kemesraan. Aduh, lagunya memang ya. Terhanyut dalam kemesraan. Oke, siap, Kak Puspa.
1: Salam ya.
0: Salam-salam ya, Kak Puspa.
1: Buat Norma, buat Bunda Bella, Mama Mia, buat Raisa Putra, buat Pak Sulimin, buat Mbak Peggy, Mak Dio, Mak Kun, buat Kerwangi ya. Sekecil buat abangku Osman Bakat masih terlalu, buat Ado juga ya.
0: Ya, oke, siap.
1: Ya, makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih tentunya untuk Kak Puspa ya. Dan pendengar, kita akan putarkan terlebih dahulu ya untuk lagu yang sudah direquest oleh pendengar nih di sesi pertama. Dan nanti akan kita lanjutkan kembali setelah cek fakta yang akan lewati pukul 14 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi.
2: Hamko Indonesia Mecaye! Mecaye!

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang mendengar, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kembali kami hadirkan cek fakta untuk Anda. Edisi 13 Oktober 2006 bersama saya, Arodo Siraputar. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN, yaitu Luhut Binsar Panjaitan, diklaim ikut berkomentar terkait polemik ijazah SLTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun fakta beredar unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan Google Lens dengan memasukkan foto terkait, hasilnya identik dengan gambar yang di artikel, yaitu cnbcindonesia.com, yang berjudul Luhut ungkap penyebab orang miskin bertambah meski ekonomi tumbuh 5%. Foto tersebut juga menampilkan Chati Basri di sebelah kiri, Luhut, dan Septian Haryoseto. Dan melalui keterangan foto tersebut, setelah Luhut bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka di Jakarta, yaitu pada tanggal 9 Juni 2006. Dan demikian mendengar cek fakta kami hadirkan untuk Anda, dan periksa selalu benaran faktanya sebelum Anda memberikan informasi kepada kolega atau keluarga Anda. Bersama cek fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.

0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
4: Ya?
3: Pak Gerinya ada?
4: Wah, tuannya belum pulang.
3: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
4: Mobil sportnya dipakai hari ini?
3: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
4: Pak, silakan masuk, Pak.
3: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gerry79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: have your attention.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program Digoda, Digoyang Dangdut, mantul, mantap betul. Dan pendengar, sebelum kita lanjutkan untuk terima penelpon berikutnya, kita akan bacakan dulu nih untuk pesan-pesan yang sudah masuk di WhatsApp. Pesan selanjutnya pendengar ada dari Ci Asnam Melcom yang mau request lagu Malam Terakhir. Salamnya buat Monik dan Bang Teni, Lukas Wulan, baru ada Mas Lidar, Sarina, Kapas, Sekarwangi, Jamila 123, Kapten Syam, Bang Udin, Paci Mustafa, dan buat semua pendengar Pro 1 RR Batam, terima kasih. Dan selanjutnya pendengar ada dari Toci yang mau ngirim salam buat Banggala, Roni, STB, baru ada Monik, Wakelong, Abednego, Makun, Kapten Syam, Sekarwangi, Sarina QQ, satu untuk semua. Ardo Minda minta tolong putarkan lagu Cintaku Tergusur Jaja Miharja, dari Jaja Miharja ya. Baik, terima kasih untuk Toci, sehat selalu Toci. Dan selanjutnya mendengar ada dari Bang Abednego yang mengirimkan salam buat Nek Kembar, Nek Sakira, Papa Uji, Nek Peggy, Nek Aswa, Malina, Jamilah, Iman, Mak Dewi, Maleni, Putri Cantik, Ida Laila, Siti Jamila, Sekar, Norma, baru ada Inas, baru Botak, Izar, Sarina, Ita, Atan Lesang, baru ada Atan Ansip, Suwanto, Simi, Mas Lidar, Mas Tura, Norma. Dan selanjutnya pendengar ada dari Ne Aswani yang mau salam-salam buat Pak Gafar, Pak Toci, Pak Prabu, Norma, Monik, Jamila 123, Nesa Kira, Pak Tohat, Mama Dewi, buat Ardo dan Minda, sehat selalu dan tolong putarkan lagunya Engkaulah Takdirku. Baik, terima kasih banyak tentunya untuk Ne Aswa ya. Dan selanjutnya pendengar, assalamualaikum, waalaikumsalam. Di Goyang Dangdut, puterin lagunya dong dari Caca Handika, Cincin Putih. Dan salamnya buat yang lagi dengerin Radio Pro 1 RR Batam, ucapnya selamat siang. Dan buat yang baca juga selamat tugas. Dan dari Jalo di Selat Panjang, Kepulauan Meranti, terima kasih banyak untuk Bang Jalo. Dan selanjutnya pendengar ada dari siapa nih, Kak Sumarlina yang hadir kembali, yang mengirimkan salam buat semua pendengar Pro 1 RR Batam, semoga sehat selalu. Dan buat kru-kru RRI, semoga sehat selalu dan rezekinya lancar ya. Dan juga kirim salamnya buat Bang Budi, Bang Abednego, Mas Prabu, Bang Kit, baru ada Ayah Dava, Bang Putra Rangsang, Kakak Sekarwangi, Kak Monik, dan salam satu untuk semua pendengar yang sudah gabung dan yang belum gabung. Doa yang terbaik tentunya buat kalian semua dari Kak Sumarlina. Terima kasih untuk Kak Sumarlina, Horas. Dan selanjutnya pendengar ada dari siapa nih, Kak Uni Desi di Batu Haji yang hadir, mau mengirimkan salam pertama untuk Ardo dan Minda, baru salam selanjutnya untuk Kak Mastura, Bang Bayu, Kak Sekarwangi, Bang Iman, Bu Leva, Bang Abednego, Pau Sulimin, Nepegi, Pak Kumis, Nek Kembar, Nek Sakira, baru ada Kak Mila, Wak Normi, Busri, Pak Mur, baru Kak Siti Jamila, Nur Bilkis, pokoknya buat semua pendengar Pro 1 RR Batam di mana saja, dan salam kompak selalu. Oh iya, dan ini selanjutnya dari Bang Hendra ya. Ini lagi siaran program di Goda nih Bang Hendra. Dan selanjutnya pendengar ada dari Kak Nur Bilkis yang salam-salamnya buat Ardo dan Minda, selamat bertugas. Dan salam selanjutnya buat Pak Sulimin, Pak Mur, Kapten Syam, Nek Kembar, Nek Karin, Wan Ormi, buat Kakak Monik, Bang Iman, Udin, Bang Roni, dan Mas Prabu. Salam satu buat semuanya aja do, tanpa terkecuali. Terima kasih atas waktunya, Horas. Dan ini ada salam kembali Nek Aswa dari Kak Monik ya. Terima kasih untuk Kak Monik. Dan kita terima kembali pendengar untuk penelpon pertama kita di 463351, ada siapa pendengar? Halo.
2: Halo.
3: Halo, Digoda, mantul, mantap. Selamat siang, Ardo.
1: Selamat siang. Bagaimana kabarnya nih?
3: Alhamdulillah sehat. Ardo sehat.
1: Sehat dong tentunya. Ini dengan siapa di mana nih?
3: Ayo nih, kalau ujung-ujungnya ada apa, pasti dia tahu. Arda
1: Kiu Kiu. Serina Kiu Kiu. Suaranya mirip-mirip sama Kasekar Wangi.
3: Arda, udah makan?
1: Belum nih, Kasekar Wangi nanti palingnya pulang siaran nih Kasekar Wangi. Kasekar Wangi lagi Kasarina Kiu Kiu.
3: Sampai digoda ini Ardonya lancar kali.
1: Iya.
3: Kasarina bilang ini belum makan deh orang ini.
1: Iya nih Kasarina. Kasarina gimana? Udah makan belum Kasarina?
3: Kasarina udah. Tadi sarapan lontong, mie kelontong. Ini Kasarina bikin bolu mentega nih.
1: Waduh, bolu mentega.
3: Baru bawa turun dari atas lemari uponnya.
1: Aduh, mantap banget ya.
3: Suka cemilan itu, tengok badannya bukan melebar ke atas, melebarnya.
1: Melebarnya kemana tuh?
3: Macam mana di Batam Center? Semalam mati lampu juga, Ardo?
1: Mm-hmm.
3: Mati lampu?
1: Mati lampu, betul. Tadi mati lampu sih, Kak Serina.
3: Dari jam setengah 7 malam kan, Senin.
1: Iya.
3: Sampai ke jam 8 baru hidup, 50 menit mati. Sampai pagi, sampai jam 8, bawa 50 menit. Hidup, mati lagi.
1: Waduh.
3: Itu nyala, dua jam nyala, kakak lagi nyuci, habis itu mati lagi kan.
1: Waduh.
3: Tapi sampai sekarang hidup ini, Alhamdulillah.
1: Sampai sekarang ya?
3: Alhamdulillah kan, okay. Tapi semua mati lampu gelap-gelap, kami pakai lilin, Kak Serina bikin brownies juga sempat.
1: Oke.
3: tak banyak lebar, tak usah banyak lebar, Kak Serina mau lagu lah, Arda, kiu-kiu.
1: Oke, mau lagu apa Kak Serina?
3: Dari Nela Karisma, tak ingin sendiri katanya.
1: Nela Karisma tak ingin sendiri ya? Oke.
3: Tak ingin sendiri, sekarang sendiri di Cil Ayam Pek kerja kan?
1: Iya.
3: Anak-anak kuliah ada kerja tinggal sendiri kan?
1: Sekarang tinggal sendiri ya, jadinya tak ingin sendiri ya?
3: Tak ingin sendiri lah, ada Ardo yang
1: okay.
3: Memandikan ya kan? Apa karena salamnya Ardo ya?
1: Salamnya untuk siapa Kak Serina?
3: Salamnya pertama buatnya Ardo, semoga sehat selalu, panjang umur, lancar rezeki, lancar juga pekerjaan Ardo ya.
1: Amin, Kak Serina.
3: Tercapai lah Ardo ya.
1: Amin, Kak Serina.
3: Salamnya buat Mak Kun, tidak dilupakan, Pak Sokci, Pak Alang, Mak Alang, Bang Gafar, Mas Prabu, siapa lagi ya? Tokci udah, Awet Nigo, Bang Gafar udah, Bang Jaiz, Bang Iman, Betty. Buat Bang Junaidi sama kakak di Johor Bahru ya.
1: Oke.
3: Okay. Bentar, Kak Nala minta masuk ini. Buatnya siapa ya, buat Siti Jamila, buat
1: siapa lagi ayo,
3: Saiman, buat Andila, buat Bang Sohardi, buat nih buat Mama Pajar, Mak Azri, Kak Mila, Wak Normi, Pak Mur,
1: siapa lagi ayo?
3: Bentar.
1: 5, 4, 3.
3: Mas lah besok belum tahu masuk kan.
1: Oke.
3: Maaf yang belakang, masuk itu deh.
1: Iya.
3: Buat ini, buat siapa ini, buat siapa Ardo?
1: Buat siapa lagi Kak Serina, ayo.
3: Buat ini, buat Nyai Nora tidak dilupakan, Mas Bayo. Ini buat ini ha, buat siapa ini?
1: Siapa lagi ayo? Siapa lagi?
3: Buat
1: ayo. Ayo, siapa lagi?
3: Buat satu untuk semua.
1: Satu untuk semua ya.
3: Ditunggulah lagunya tak ingin sendiri ya Ardo ya.
1: Oke, Ardo, siap.
3: Terima kasih banyak. Halo. Jangan lupa makan tuh, kesehatan. Hari dijaga, balik
1: lagi pakai
3: masker loh.
1: Oke, sehat selalu ya. Sehat selalu nih untuk Kak Serina. Terima kasih Kak Serina. Kenapa sih?

0: Dan baik pendengar, kita terima kembali untuk telepon selanjutnya di belakang kasir ini. Ada siapa pendengar? Halo. Halo, halo, Digoda.
1: Halo Digoda, Digoyang Dandut Mantul, mantap
0: terus. Hadir kembali ke Norma, belum tidur pendengar. Waduh.
1: Belum dapat tidur dengan lagu Kuda Betina.
0: Aduh.
1: Mana bisa dapat tidur dengan lagu Kuda Betina tadi ya?
0: Dengar Kuda Betina ya, jadi gak bisa tidur.
1: Jadi mau dia mau lompat aja kan?
0: Mau lompat aja.
1: Kejar kuda dia kan?
0: Aduh, Kuda Betina.
1: Aduh, ini tak bisa tidur karena malam tadi tidurnya terlalu panjang. Oh. Jadi tidak dengar semua di ruang rindu.
0: Aduh. Oke, kan normal.
1: Bisa lagu?
0: Bisa dong, mau lagu apa nih kan?
1: Lagunya dari Irfan Mansur.
0: Irfan Mansur apa tuh judulnya?
1: Bukan sandiwara.
0: Bukan sandiwara.
1: Tapi kalau tak ada dari Irfan Mansur, dari cewek dia kan bisa juga kan?
0: Iya, betul. Bukan sandiwara kan? Dari Irfan Mansur ya? Ada nih, Kak Norma.
1: Jadi kita lanjutkan salam lah, tidak dilama-lama kan.
0: Oke, betul sekali.
1: Walaupun makin berkejar. Salam yang pertama kali dan terutama buat Ardo lah ya. Yang lagi tugasnya mana minda-minda tak masuk ya.
0: Iya, minda lagi juga. Makan tadi kan Norma.
1: Makannya makan panjang.
0: Iya, makan panjang dia. Lagi mukbang ya.
1: Oh iya. Lagi istirahat lah ya.
0: Iya.
1: Terus buatnya bapak-bapak kita yang baik hati, yang berakhlak mulia, itu yang pertama sekali buat Pak Haji ya. Buatnya Bang Tengki Wak Deriansyah kita.
0: Okay.
1: Buatnya Pak Fauzi, buatnya Bapak Tohat, buatnya Bang Ismail ya, Bang Gala alias ya. Itu yang pernah menasihati kita yang terbaik ya. Karena kita ni udah tahu, sama-sama tahu kan, orang bawah kan tahu semua kan.
0: Iya, betul.
1: Tidak asal-asal ya. Tidak asal-asal memuji. Terus buat yang udah bergabung semuanya, yang belum bergabung juga, buatnya itu Mas Prabu tak dilupakan juga ya. Yang orang selalu bercanda, yang selalu senang canda, dia hanya di luar pagar tapi selalu menjaga di hati.
0: Iya, betul.
1: Buatnya Andi Lau juga, buatnya Nenek Kembar Lung Asri, buatnya siapa lagi ya, Mas Lidah. Terus buatnya Kak Puspa juga tadi, Bang Atan, buat Kak Ani, Pak Uzamri di sini, buat Kak Ana, buat Kak Atan sabar juga sahabat kita ya, Bang Doljaiz.
0: Okay.
1: Dan satu buat semua aja, tidak terkecuali.
0: Satu
1: ya.
0: Buat
1: salam
0: semua ya.
1: Sehat dari Norma.
0: Oke, siap, salam sehat kembali ya untuk Norma ya.
1: Oras
0: Kak Norma, sehat selalu ya tentunya ya.

0: Baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya di 463351. Halo.
1: Halo.
2: Halo. Digoyang dangdut.
1: Digoyang dangdut. Dengan siapa digoyang dangdut? Mantu.
2: Namburu.
1: Namburu, Madie.
2: Yes.
1: Apa kabarnya nih Namburu?
2: Sehat.
1: Sehat ya, masih sehat ya Namburu ya.
2: Ceria.
1: Iya, masih sehat selalu ya Namburu ya.
2: Tapi kasihan kami dibilang tak berarti.
1: Aduh.
2: Ya kan? Orang pintar tapi
1: aduh. Yang kerok. Oke, Madie.
2: Salam lagunya Mandi Madu.
1: Apa?
2: Manis. Mandi Madu dari Elvis Sukaisi, biar manis.
1: Mandi Madu ya, dari Elvis Sukaisi ya.
2: Oke,
1: salam-salamnya yang pertama untuk siapa nih, Namburu?
2: Ini siapa? Andi O, ini deh, udah ada di senggol dah.
1: Andi O.
2: Andi O nih, senggol.
1: Oke.
2: Terus, itu Kak Ros.
1: Nama
2: Kak Ros, ada yang marah juga nyebut Kak Ros.
1: Oke, siapa lagi?
2: Terus, grup nano sehat selalu. Buat tengoklah kok udah masuk aduh, karena udah
1: ngebleng ya.
2: Musika ujung kepala jadi lupa semua.
1: Udah Lolita ya?
2: Lolita.
1: Lolita.
2: Masih tahun.
1: aduh, memang kalau udah Lolita ya. Lolita tuh jelita nih, Madie.
2: Lolita lah.
1: Lolita ya.
2: Baru 6 tahun.
1: Aduh.
2: Terus buat ini tadi yang di Oda, buat Puspa, buat ini yang ini aja lah, yang disenggol yang berahlak mulia. Kami tak berahlak kasih Lardo.
1: Oke.
2: Buat semua Lardo.
1: Oke, okay, untuk
2: lupa,
1: semua ya.
2: Ngebleng.
1: Okay, Madie, okay. Terima kasih banyak ya Madie ya.
2: Sehat selalu, Ardo.
1: Oke, okay, sehat selalu tentunya untuk Madie.
0: Baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya di 463351. Halo.
1: Halo.
2: Di Buda bersama Ardo.
1: Bersama Ardo nih, dengan siapa ini?
2: Dengan Ardo juga
1: ini. Ardo nelfon Ardo ini.
2: Tebak
1: ya.
2: Ya, satu.
1: Kak Ani.
2: Kan, jauh.
1: Siapa ya pendengar ya? Ini dengan siapa nih ya?
2: Ardo.
1: Coba. Dengan siapa?
2: Ma Ardo.
1: Oke, nih gini, kalau benar tebakan Ardo seperti apa nih? Gimana nih?
2: Seperti
1: tebak
2: dulu.
1: Ini dengan Mak Jamila.
2: 100.
1: Aduh, gimana kabar Mak Jamila?
2: Hujan doh. Alhamdulillah sehat doh. Hujan doh, lebat doh.
1: Hujan ya, lebat ya di sana ya, Mak Jamila. Ya,
2: baru berhenti nih doh.
1: Di sini baru reda sih tadi sih.
2: Jadi minta lagu Hujan Malam Minggu aja doh.
1: Hujan Malam Minggu.
2: Iya.
1: Oke, lagunya Hujan Malam Minggu ya.
2: Hujan di malam minggu. Karena hujan tadi kan, ini
1: iya.
2: Kan malam minggu malam Rabu.
1: Betul, Hujan Malam Minggu. Coba kita cari pendengar. Oke, Hujan Malam Minggu ya. Ada dong. Kak Jamila, Mak Jamila.
2: Malam Rabu nih dong, tapi tebak malam minggu.
1: Iya ya, lagunya tetap Hujan Malam Minggu ya, yang penting ya.
2: Iya.
1: Hujan di malam minggu.
2: Tadi salam-salam juga, WhatsApp dong.
1: Oh, salam-salam dari WhatsApp ya. Oke, nanti Ardo bacain ya.
2: Oke.
1: Oh, yang tadi Ardo baca ya. Oke.
2: Sudah. Ardo, saya selalu jodoh doh.
1: Oke, siap Kak Jamila.
2: Mana Minda? Mana Minda?
1: Minda lagi makan Kak Jamila.
2: Makan kalau buat Minda ya.
1: Iya.
2: Ardo,
1: besok ya ditemenin Minda ya. Oke.
2: Oras,
1: terima kasih tentunya untuk Kak Jamila ya.
0: Dan baik pendengar, kita akan putarkan terlebih dahulu ya untuk lagu yang di request pendengar. Tapi kita terima satu penelpon lagi pendengar di 463351. Halo.
1: Halo.
3: Halo.
1: Halo.
3: Horas.
1: Horas.
3: Alhamdulillah Edo dah angkat, tidak tadi sudah terputus. Halo.
1: Halo, halo.
3: Kenal tak sama kakak Edo?
1: Yo, halo, dengan siapa di mana nih?
3: Ini Kak Pat lah, Do.
1: Kak Pat ini, gimana kabar Kak Pat?
3: Alhamdulillah sehat, Edo.
1: Alhamdulillah, sehat selalu ya Kak Pat ya. Kak Pat hari ini mau lagu apa nih Kak Pat?
3: Kak Pat minta lagu Abang Edo.
1: Abang
3: Ada tuh, Do. Oh, Abang Edo.
1: Mas. Aduh, ini Abang Edo apa lagi nih pendengar nih?
3: Ada, cari lah dong.
1: Adanya Abang Roni.
3: Abang Roni ya?
1: Abang Edo. Bukan, Abang Edo belum diciptain lagunya. Nanti kita buat lirik ya Kapat ya.
3: Ada Abang Edo, Abang Roni, tak apalah.
1: Tak apa ya, gak ada Abang Edo, Abang Roni ya. Oke Kapat, salam-salamnya Kapat untuk siapa Kapat?
3: Salamnya Edo untuk grup Nano-Nano, sehat selalu, kompak selalu, bahagia selalu.
1: Amin, amin, amin.
3: Untuk Kak Jemila, Mak Lina, Mak Leni, untuk Bang Haji, Pangnya, Bunda, okay. Untuk Aniyah juga, untuk Ibu Asri, untuk Moni, Moni Nesponya, untuk siapa lagi?
1: Siapa lagi ya?
3: Abang Galah, bukan Galah lagi, sekarang beralih Abang.
1: Abang ya, udah jadi Abang ya?
3: Beralih Abang lah.

Kembali ke WhatsApp ya, kita bacakan kembali untuk pesan yang masuk. Nih ada dari Marempong yang mengirimkan salam buat Monique, Sekar Wangi, Lukas Wulan, baru ada Mama Leni, Mama siapa nih? Mbakar siapa nih? Baru ada Cik Norma, tolong lagunya katanya beda dari cintaku. Oke, baik pendengar, terima kasih untuk anda pendengar yang sudah bersama kami di sesi pertama. Dan di sesi kedua, kita putarkan terlebih dahulu lagu dari pendengar nih, ada lagu pertama dari Nela Karisma ya, Tak Ingin Sendiri. Selamat mendengarkan.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat.

yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Sejarah mencatatkan bahwa wanita Islam pertama yang mati syahid adalah Sumayyah. Nama sebenar beliau adalah Sumayyah binti Khayyam. Beliau merupakan istri kepada Yasir bin Amir dan ibu kepada sahabat Rasulullah.

0: Berasa dari Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Selamat sore Minda.
1: Selamat sore.
0: Wow, ini satu jam ke depan ada Hana dan juga Minda.
1: Betul.
0: Yang akan menemani Anda pendengar tentunya di Batam sore hari ini edisi 13 Oktober 2026. Wah, suaranya agak ada warna baru gitu di Radio RRI Batam ya. Karena ada suara Minda ini. Biasanya Hana sendiri aja di sore hari. Tapi kali ini ada ditemani sama Minda. Minda, bahkan banyak sekali informasi yang kita sampaikan ya.
1: Iya, betul.
0: Dan informasi-informasi nasional dan informasi lokal kami akan hadirkan untuk Anda. Dan pendengar, mengawali perjumpaan kita, kami hadirkan satu informasi bahwa pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau meluncurkan 2.481 titik reklame melalui sistem digital terintegrasi antara Pemkot dan BP Batam. Ini guna untuk memastikan pelayanan yang memudahkan pelaku usaha dan biro reklame. Seperti yang dikatakan oleh Reza Kadavi selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam, mengatakan penataan tersebut disusun melalui kolaborasi Pemkot Batam dan BP Batam, mengingat sebagian besar titik reklame berada di atas aset BP Batam. Dan sejauh ini dari total 2.481 titik reklame, terdapat 823 titik umbul-umbul dan sebanyak 1.658 titik diperuntukkan bagi Videotron dan Neon Box maksudnya ya. Dan itu dia satu informasi yang membuat kita jadi lebih peduli lagi ya dengan estetika Kota Batam ya. Karena kalau misalnya reklamenya tertata, pasti Kota Batam juga makin indah gitu ya.
1: Dan
0: ini
1: bagus.
0: Yang benar, ini yang membuat wisatawan juga ingin datang ke Kota Batam.
1: Iya
0: enggak sih?
1: Karena sekarang udah banyak wisatawan yang datang juga
0: dari mancanegara dan juga dari lokal gitu
1: lokal.
0: Ya. Oke. Nah, nanti kita akan update lagi ya informasi lebih jauh, jadi pastikan untuk dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Hantavirus merupakan virus yang dapat menular melalui urin, air liur, atau kotoran tikus yang terinfeksi. Penularan biasanya terjadi saat seseorang menghirup partikel udara yang telah terkontaminasi. Gejalanya meliputi demam, nyeri otot, sakit kepala, hingga gangguan pernapasan serius pada kasus berat. Meski jarang terjadi, infeksi hantavirus dapat berbahaya jika tidak segera ditangani, sehingga penting menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari kontak dengan hewan pengerat.

0: Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi Hana dan Minda menemani ya di sore hari ini. Hana sampai lupa menghidupkan mic-nya. Astaga. Inilah artinya kita harus minum air putih yang cukup supaya fokus.
1: Benar. Dan biasanya siaran sendiri juga. Jadi karena kurang fokus.
0: Tapi bicara tentang kefokusan ya, tentunya kita ngajak nih untuk semua pendengar, karena memang Kota Batam kan lagi diselimuti dengan asap ya.
1: Asap di mana-mana.
0: Benar. Jadi selain minum air putih yang cukup, ya jangan lupa berikan nutrisi yang baik untuk tubuh kita, seperti makan makanan yang bergizi, olahraga juga ya. Pokoknya pola hidup yang sehat lah ya. Dan juga karena semalam baru mati listrik.
1: Betul.
0: Dan juga mati air di rumah Minda, sama enggak?
1: Sama kan.
0: Sama ya, ke seluruh Kota Batam ya.
1: Iya.
0: Tentunya ya membuat kita juga harus was-was begitu. Kalau misalnya bisa airnya ditampung dari sekarang ya kan, supaya nanti kalau misalnya tiba-tiba mati air ya tidak kocar-kacir lah mau kemana begitu membeli air ya, karena Hana aja sulit membeli air galon.
1: Iya. Oh iya Hana, aku ada informasi menarik.
0: Apa tuh?
1: Sekarang tanggal 13 ya?
0: Iya, tanggal 13
1: Oktober. Nah, 13 Oktober itu masyarakat dunia memperingati hari untuk pengurangan resiko bencana.
0: Wah, resiko bencana. Kalau mati air sama mati listrik itu salah satu bencana kali ya?
1: Iya,
0: bencana
1: harusnya.
0: Bencana untuk masyarakat kayaknya, tapi bukan bencana alam.
1: Bukan.
0: Kalau bencana alam, ya berarti alamnya yang marah nih ceritanya ya.
1: Betul.
0: Nah, gimana tuh?
1: Nah, jadi bencana alam kan seringkali menimbulkan dampak untuk kita ya, seperti kerusakan bangunan, hilang tempat tinggal, dan mungkin merenggut korban jiwa juga ya.
0: Iya, dan itu yang paling parah ya, ada korban
1: betul.
0: Jiwa,
1: benar. Nah, bagaimana sih kayak kita untuk mengantisipasi dan melakukan pencegahan, terkadang itu nggak harus nunggu bencana itu datang dulu.
0: Benar.
1: Iya kan.
0: Benar, karena ya tadi mitigasi itu ada pencegahan, ada pemahaman resiko.
1: Betul.
0: Saat terjadi, dan kesiapsiagaan itu perlu dibangun lah sebelum ancaman itu berubah menjadi bencana.
1: Iya.
0: Wah. Apalagi sekarang karhutlah ini menjadi bencana.
1: Aduh,
0: alam kita ya.
1: Betul.
0: Yang lagi jadi topik terhangat.
1: Jadi keresahan seluruh masyarakat Indonesia.
0: Benar. Tapi bicara tentang kalender hari ini ya Minda, sebenarnya itu ada sejarah di peringatan ini berkaitan dengan langkah yang dilakukan PBB dalam mendorong pengurangan resiko bencana secara global. Jadi kalau dilihat dari sejarahnya ya, 22 Desember 1989 Majelis Umum PBB ini mengadopsi resolusi, dan resolusi tersebut menetapkan dekade 90-an sebagai periode internasional untuk meningkatkan perhatian terhadap upaya mengurangi dampak bencana alam.
1: Wow.
0: Nah, jadi kalau misalnya kita memperingati hal tersebut ya pasti ada sejarahnya, ada cerita di
1: baliknya
0: ya. Jadi tentunya Pro 1 RRI Batam ya mengucapkan selamat Hari Internasional untuk pengurangan resiko bencana. Semoga kita makin peduli, makin jeli ya, membuka mata begitu dengan alam sekitar kita. Harus sayangi alam.
1: Harus sayangi alam. Kalau enggak kita siapa lagi?
0: Benar.

Kenduri Seni Melayu Batam merupakan salah satu agenda budaya unggulan yang menjadi kebanggaan masyarakat Kepulauan Riau. Festival ini menjadikan wadah untuk melestarikan sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Melayu melalui berbagai pertunjukan seni seperti tari zap, musik tradisional, pantun, silat, kuliner khas Melayu, hingga pameran ekonomi kreatif. Sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 1999, acara ini terus berkembang sebagai ruang pertemuan seniman dan budaya dari berbagai daerah, bahkan negara-negara serumpun. Tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, Kenduri Seni Melayu juga memiliki peran penting dalam menjaga identitas budaya di tengah pesatnya perkembangan Kota Batam sebagai kota modern dan multikultural. Melalui festival ini, generasi muda diajak untuk mengenal, mencintai, dan meneruskan nilai-nilai budaya Melayu sebagai warisan yang berharga. Di sisi lain, penyelenggaraan acara ini turut mendorong sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

0: Tata Ari Lasso, rahasia perempuan. Memang ya, perempuan ini banyak rahasianya.
1: Iya, betul.
0: Pas sekali penyiar hari ini perempuan. Kita akan memberikan rahasia-rahasia untuk para pendengar ya. Iya. Karena ini bukan rahasia kita aja, rahasia masyarakat.
1: Rahasia umum.
0: Iya, karena mengenai tentang asap. Iya, masih menyelimuti Kota Batam. Wah, kalau misal bicara asap ini ya, kadang kasihan sih sama orang-orang yang kelompok prioritas yang harus dilindungi, seperti anak-anak, anak-anak bayi gitu kan, lansia, ibu hamil, atau juga ada penderita akut seperti penyakit asma, iya, dan jantung koroner mungkin. Betul. Ini kan harus ada perhatian ekstra begitu ya. Jadi kalau misalnya ada kelompok prioritas yang mau berpergian keluar rumah, ya sebaiknya dipikir-pikir dulu lah ya. Kalau enggak urgent sekali, kalau enggak penting-penting sekali, ya enggak usah lah ya, mending stay at
1: stay,
0: home katanya.
1: Iya, dan paling penting kalau mau keluar pakai masker.
0: Benar. Tapi kayaknya masker sekarang harganya
1: naik ya.
0: Makin naik ya. Untung aja udah ada persiapan di rumah, jadi nggak tahu sih harganya berapa sekarang.
1: Udah mulai naik sih kayaknya.
0: Oke. Tapi Bina, kalau misalnya keluar rumah gunain masker nggak?
1: Pakai selalu. Soalnya kalau nggak pakai masker langsung kerasa apa ya, radang.
0: Oh, radang. Iya. Kalau Hana sekarang, Winda, ini mata rasanya kayak panas. Karena mungkin debu yang masuk ya kan. Bayangkan saja kita yang usia udah dewasa ngerasain seperti itu. Bagaimana anak-anak dan kelompok prioritas tadi ya.
1: Betul.
0: Wah, harus punya proteksi yang sangat luar biasa gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, tentunya kalau bicara tentang kebakaran, harus ada
1: langkah
0: dari sendiri ya.
1: Langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mencegah lah.
0: Apa tuh aja langkah-langkahnya, bisa dikasih tahu?
1: Yang paling pertama itu jangan membuka lahan, apalagi kan di musim kemarau yang berkepanjangan ini ya, yang jarang hujan. Tapi tadi hujan sih sebentar.
0: Iya, tapi hujannya kayaknya cuma hanya
1: numpang lewat aja.
0: Iya, terus.
1: Dan selanjutnya bagi yang laki-laki, ini jangan membuang puntung rokok sembarangan.
0: Ya kalau bisa juga jangan merokok lah ya di rumah ya. Karena udah tahu berasap, tiba-tiba merokok lagi di rumah rasanya.
1: Apalagi yang punya anak kecil di rumah, kasihan kan. Jadi, kalau harus menghirup asap rokok.
0: Iya, memperparah kebersihan udara di dalam rumah lah ya ceritanya. Lalu?
1: Lalu berhati-hati dalam pengelolaan sampah. Jadi kalau kita, ya kalau di rumah tangga itu kan gak mungkin lah ya kita bakar-bakar sampah, takut tetangga kena asapnya.
0: Ya kalau bisa janganlah ya.
1: Jangan dibakar. Kalau bisa dikubur kan ada kan?
0: Ada sistem yang begitu.
1: Betul.
0: Tapi harus dipilah lagi sih.
1: Iya.
0: Ya kan? Oke, lanjut lagi.
1: Selanjutnya, kalau mungkin kita belum bisa untuk memadamkan api tersebut, segera lapor ke petugas yang berwenang.
0: Betul. Dan yang paling penting itu adalah memang kita harus menerapkan pola hidup yang sehat. Tapi kalau untuk kondisi seperti sekarang ini, ya disarankan kayaknya berolahraga itu di dalam rumah aja kali ya. Jangan di luar rumah. Karena lucu gak sih jogging di luar rumah dengan udara yang tercemar. Wah.
1: Tapi saya pernah lihat loh, Ana.
0: Oh iya, sampai sekarang masih ada sih.
1: Iya, bahkan ada yang lari tapi tetap pakai masker.
0: Iya, ada. Itu gimana ceritanya? Apa enggak semput ya kalau bahasa
1: itu makanya. Tapi salut sih tetap olahraga.
0: Benar. Tapi apapun itu, walaupun misalnya kita bisa melakukan mitigasi, yang paling penting pendengar, kita juga harus memberikan informasi yang tepat ya.
1: Betul.
0: Jangan sampai informasi hoax kemana-mana, jadinya bisa mencuci pikiran kita gitu.
1: Tentunya kita harus pastiin dulu nih kebenaran informasinya.
0: Benar. Nah, nanti kita akan update lagi lah ya informasi-informasi lebih jauh. Tapi bicara udara yang kena polusi, kita harus menggunakan kacamata kali ya, supaya gak pedih ya, seperti lagunya Afgan.

Terima kasih pendengar Anda masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama dengan RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI lainnya untuk mendengarkan berita Korwil 15 Benab Rabu. Nanti Hana akan menemani Anda di Batam sore hari ini sampai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Nah, tadi dia aku ambil streaming lagi, streaming lagi.
1: Selasa 13 Oktober 2026.

0: Yang melanda kawasan Pantai Pauh Kabupaten Agam pada Kamis 8 Oktober lalu, terjadi penyesuaian mobilitas kendaraan dan pembersihan sisa-sisa longsor agar aktivitas transportasi bisa normal kembali. Berikut laporan Nur Afni Susilawati.
1: Arus lalu lintas yang menghubungkan Kota Bukit Tinggi menuju kawasan Lubuk Basung, Manenjo, Pasaman Barat hingga Pariaman saat ini tengah mengalami penyesuaian mobilitas. Hal ini menyusul adanya proses peningkatan kualitas infrastruktur pada beberapa titik ruas jalan di wilayah Kabupaten Agam yang mengharuskan penerapan sistem buka tutup jalan bagi para pengendara. Selain itu, kondisi lalu lintas turut dipengaruhi oleh peristiwa material longsor baru yang melanda kawasan Pantai Pauh pada Kamis 8 Oktober lalu sehingga menuntut perhatian ekstra dari pihak perwadang dan palintas. Menyikapi situasi dan kondisi jalur lintasan tersebut, pemerintah Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, langsung melakukan pemantauan dan koordinasi. Langkah ini diambil guna memastikan keamanan mobilitas warga sehari-hari, serta meminimalisasi risiko kecelakaan di jalur lintas yang sedang berproses perbaikan tersebut.
2: Alhamdulillah untuk hari ini, jalan dari Simpang Pantai menuju Sungai Landia ke arah Padang Luar itu sudah bisa dilewati, namun tetap berhati-hati kepada pengendara yang melewati jalan tersebut.
1: Perhatian intensif dari pemerintah setempat sangat krusial, mengingat jalur Pantai Pauh merupakan akses vital yang padat dilalui masyarakat. Oleh karena itu, sinergi yang baik antara arahan petugas di lapangan dan kesabaran masyarakat saat menghadapi sistem buka tutup jalan sangat diharapkan demi kelancaran pekerjaan alat berat.
2: Kalau terkait dengan pekerjaan jalan dari simpang Pantai menuju ke arah Padang Luar memang ditutup total, bukannya dementak, karena mengingat yang dia kerjakan itu adalah tebing, tentu tidak memungkinkan itu kendaraan lewat gitu. Kalau jalan kita yang menuju jalan kabupaten menuju arah ke Bukit Tinggi melalui Ngarai dari Pantai juga, itu tidak dibuka tutup, bisa kita lewati, orang kerja buka.
1: Pemerintah Kecamatan Matur mengimbau kepada seluruh pengguna jalan yang hendak melewati ruas Bukit Tinggi menuju Labuk Basung dan sekitarnya agar terus berhati-hati. Diharapkan pengerjaan ruas jalan serta pembersihan sisa-sisa longsoran di kawasan Pantai Pauh dapat segera dirampungkan secepatnya sehingga aktivitas transportasi darat dapat kembali beroperasi secara normal, aman, dan nyaman bagi semua pihak. Nur Afni Susilawati melaporkan.
0: Kabar selanjutnya masih dari RRI Bukit Tinggi. Kesbangpol Bukit Tinggi gencarkan pendidikan politik bagi masyarakat kawal pemerintahan pasca pemilu. Berikut laporan Joni Marbeta.
3: Perbedaan pilihan politik tidak boleh menjadi penghalang persatuan dan silaturahmi di tengah masyarakat. Setelah pesta demokrasi usai, masyarakat diharapkan kembali bersatu, menjaga komunikasi, serta bersama-sama mendukung pembangunan daerah di daerah ini. Pesan tersebut mengemuka dalam kegiatan sosialisasi pendidikan politik bagi masyarakat se-Kota Bukit Tinggi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Bukit Tinggi melalui dana pokok-pokok pikiran pokir anggota DPRD Kota Bukit Tinggi Dede Suryadi Rahab dibuka. Staf Ahli Pemko Bukit Tinggi Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Robi Novaldi mewakili Wali Kota Bukit Tinggi. Dalam sebutannya, Robi Novaldi menegaskan pendidikan politik sangat penting untuk membentuk masyarakat yang cerdas, dewasa, dan bijak dalam menyikapi perbedaan pilihan politik yang ada saat ini. Menurutnya, perbedaan dukungan dalam pemilu maupun pilkada tidak seharusnya merusak hubungan sosial yang telah terjalin di tengah masyarakat. Bahkan akibat berbeda pilihan politik, usai pelaksanaan pesta demokrasi, banyak yang tidak lagi bertemu sapa. Robi berharap melalui pendidikan politik, masyarakat dapat memahami bahwa demokrasi bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga menjaga persaudaraan, menghargai perbedaan, dan membangun kebersamaan.
4: Sampai saat ini, tidak hanya di Kota Bukit Tinggi, secara nasional pun, angka partisipasi politik, pemahaman politik masyarakat, tidak hanya di Kota Bukit Tinggi, tapi secara nasional itu masih dikategorikan rendah. Kita melihat dinamika di masyarakat. Ada perpecahan, ada perdebatan, pilkada selesai, tapi karena berbeda kelompok, berbeda pilihan, itu malahan sering dapat sapu, masih orang yang berbeda. Ini seiring dengan prinsip dari pemerintahan daerah ataupun otonomi daerah. Bukit Tinggi ini mau dibawa kemana?
3: Juga Kesbangpol Kota Bukit Tinggi diharapkan dapat memperkuat pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban politik, menjaga stabilitas sosial, serta meningkatkan partisipasi warga dalam pembangunan daerah. Mewujudkan Bukit Tinggi yang gemilang dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Bengkalis. 3 hari lagi batas akhir pelaporan LKPM triwulan 3 untuk usaha menengah dan besar. Dinas terkait ingatkan pelaku usaha agar segera melaporkan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
5: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kabupaten Bengkalis mengingatkan pelaku usaha menengah dan besar untuk segera menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM triwulan 3 tahun 2026. Batas akhir pelaporan tinggal 3 hari lagi sehingga pelaku usaha diminta tidak menunda penyampaian laporan. Kepala DPMPTSP Kabupaten Bengkalis Haji Khairi Farizal mengatakan pelaporan LKPM merupakan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi mengenai perkembangan investasi dan kegiatan penanaman modal di daerah. Ia mengingatkan pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan dapat dikenakan sanksi administratif secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku.
6: Kami Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ingin menghimbau kepada pelaku usaha yang terutama masuk kategori menengah dan besar, karena ada kewajiban untuk menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal kalau sekarang itu masuk ke triwulan 3. Jadi kalau menengah besar ini itu melapor kan kegiatan penanaman modal itu 4 kali dalam setahun, jadi per triwulan. Nah, sekarang ini masuk ke triwulan 3, periode 1 sampai 15 Oktober.
5: Kewajiban pelaporan LKPM tersebut merupakan bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Data yang disampaikan pelaku usaha menjadi dasar pemerintah dalam memantau perkembangan investasi, sekaligus melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha di Kabupaten Bengkalis. DPMPTSP Bengkalis mengimbau seluruh pelaku usaha menengah dan besar segera menyelesaikan pelaporan LKPM triwulan 3 tahun 2026 sebelum batas waktu berakhir agar kewajiban pelaporan terpenuhi dan terhindar dari sanksi administratif. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Masih bersama RRI Bengkalis, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Pambang Pesisir, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis hampir rampung. Kades Pambang Pesisir mengaku belum mengetahui mekanisme penyerahan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Iqbal.
7: Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Pambang Pesisir, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis hampir rampung. Namun fasilitas yang disiapkan untuk mendukung aktivitas nelayan tersebut belum dapat difungsikan secara optimal karena proses serah terima dan kepastian pengelolaannya masih belum jelas. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Muhammad Azmir saat dikonfirmasi RRI menyebutkan bahwa secara waktu pembangunan harus sudah selesai. Namun pihaknya belum mengetahui secara pasti apakah proses serah terima antara kontraktor dengan pemerintah atau dengan kementerian terkaitnya telah dilaksanakan. Ia juga menyebutkan beberapa hari sebelumnya, 4 petugas yang akan mengelola Kampung Nelayan Merah Putih telah tiba di Bengkalis. Kehadiran petugas tersebut menjadi salah satu indikasi bahwa pengoperasian fasilitas itu akan segera disiapkan. Meski demikian, Azmir juga mengaku belum menerima informasi mengenai jadwal peluncuran atau launching Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Pambang Pesisir.
8: Ini Kampung Nelayan kalau selesai selesai atau belumnya nampaknya dari sisi waktu harusnya sudah selesai. Kemudian cuma udah serah terima antara kontraktor dengan pemerintah, saya tak tahu juga nih dengan anu kan dengan kementerian. Saya tak tahu sampai situ, saya tak tahu. Yang jelas beberapa waktu yang lalu ada petugas untuk pengelola Kampung Nelayan itu sudah datang.
7: Menurut Azmir, teknologi yang digunakan tergolong baru sehingga diperlukan latihan dan pendampingan agar masyarakat dapat mengoperasikan dengan baik. Keberadaan mesin pembuat es ini dinilai penting bagi nelayan, terutama untuk menyediakan es balok kebutuhan penyimpanan ikan segar agar tetap dalam kondisi baik setelah ditangkap. Selain itu, mesin pembuat es di Kampung Nelayan Merah Putih Pambang Pesisir dilengkapi berbagai fasilitas penunjang kegiatan perikanan, diantaranya tempat pelelangan ikan, tempat perbaikan ataupun perbengkelan, dermaga, serta fasilitas lainnya. Sementara itu, Kepala Desa Pambang Pesisir Paslah mengatakan secara kasat mata pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih terlihat hampir selesai. Namun, ia belum dapat memastikan bahwa seluruh pekerjaan telah rampung 100% karena pemerintah desa belum memiliki dokumen gambar pembangunan, rencana anggaran biaya atau RAB, serta spesifikasi teknis sebagai dasar pemeriksaan. Ia juga menyebutkan hingga hari ini belum ada kepastian mengenai mekanisme serah terima aset Kampung Nelayan Merah Putih tersebut, termasuk apakah nanti diserahkan kepada Koperasi Merah Putih atau pemerintah desa Pambang Pesisir.
9: Kalau terkait dengan fisik, memang secara mata kasarnya kita perhatikan mungkin sudah rampung kan gitu.
10: Ya.
9: Tapi secara spesifikasi, karena ini dibangun sebelum zaman saya menjabat, dan sampai saat ini belum ada dilakukan penyerahan apakah ini ke Koperasi Merah Putih atau ke pemerintah desa. Ini masih belum ada jawaban yang pasti, belum ada kepastian gitu.
7: Siap. Menurutnya, kejelasan status pengelolaan sangat penting agar pemerintah desa dan masyarakat mengetahui pihaknya bertanggung jawab terhadap pemanfaatan serta pemeliharaan fasilitas tersebut. Ia juga berharap kejelasan mengenai status aset dan mekanisme pengelolaan segera diperoleh sehingga fasilitas yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat nelayan. Pasla menyebutkan saat ini terdapat lebih dari 20 kelompok nelayan di Desa Pambang Pesisir dengan jumlah anggota secara keseluruhan mencapai sekitar 350 orang dengan jumlah nelayan tersebut. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Pekanbaru. Impor pesawat tempur Rafale masuk data impor Riau, BPS jelaskan pencatatan terjadi karena pangkalan berada di Lanut Roizmin Nurjadin Pekanbaru. Awis Suryatmaja melaporkan.
11: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau mencatat adanya aktivitas impor pesawat terbang yang masuk melalui wilayah Riau pada tahun 2026. Ketua Tim Statistik Distribusi dan Jasa BPS Provinsi Riau, Fitri Haryanti, menjelaskan bahwa masuknya pesawat melalui wilayah Riau membuat aktivitas tersebut tercatat dalam data impor daerah. Selama belasan tahun sebelumnya, data impor pesawat terbang tidak tercatat melalui Provinsi Riau karena proses administrasi berada di tingkat pusat.
12: Pesawat terbang, kenapa memilih pesawat terbang daripada impor pesawat untuk karun lah gitu ya. Ini juga kebijakan secara nasional karena memang

0: tolong dikoreksi kalau ada kalau salah ya Mbak Bukti, karena sebelum-sebelumnya memang tercatatnya di nasional ya, di pusat gitu. Nah baru tahun ini nilai impor kapal terbang karena memang mendalamnya atau maksudnya memang di Provinsi Riau ya Pak Supriyadi, itu jadi tercatatnya di Provinsi Riau.
1: Senada dengan hal itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskominfotik Provinsi Riau, Supriyadi, menjelaskan bahwa pesawat yang menjadi perhatian tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat, yakni pengadaan pesawat tempur Rafale. Ia menegaskan keberadaan pesawat Rafale di Riau bukan merupakan program atau kebijakan pemerintah provinsi, melainkan keputusan pemerintah pusat dalam bidang pertahanan dan keamanan.
2: Kemudian yang menyangkut tentang kenapa tadi menyoroti tentang Rafale. Jadi untuk Rafale ini adalah salah satu dari 5 urusan yang masih dipegang oleh pusat, diantaranya moneter, peradilan, termasuk pertahanan keamanan. Ini adalah kebijakan pusat yang kebetulan saja untuk Rafale pangkalan yang menjadi skuadronnya di Lanut. Jadi ini semua kebijakan dari pusat, hanya kebetulan pangkalan dari ini karena kita termasuk strategis di wilayah barat itu, hanya kami kebetulan, bukan dari Pemprov, ini adalah dari kebijakan nasional, kebetulan pangkalannya berada di Provinsi Riau. Terima kasih.
1: Pencatatan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas impor dari Riau tidak hanya berasal dari sektor perdagangan umum, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh kebijakan nasional yang pelaksanaannya berada di wilayah Provinsi Riau. Demikian, Al-Musyrat Maja melaporkan.
3: Polisi pasang garis polisi usai grebek area pub tempat hiburan malam di Pekanbaru. Santi Yunas menurunkan laporannya.
4: Area pub dan salah satu ruangan tempat hiburan malam MP Club di Kota Pekanbaru dipasangi garis polisi. Hal ini menyusul penggerebekan yang dilakukan tim gabungan Ditipit Narkoba Bareskrim Polri dan Ditres Narkoba Polda Riau sehari sebelumnya. Pemasangan garis polisi tersebut dilakukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut terkait dugaan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di lokasi tersebut. Dalam operasi yang berlangsung, sebanyak 68 orang diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Direktur Reserse Narkoba Polda Riau, Kombes Pol Putu Yuda Prawira mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan dari 47 laki-laki yang diperiksa, 42 orang diantaranya dinyatakan positif mengandung amfetamin dan metamfetamin. Sementara itu, 21 perempuan yang diperiksa seluruhnya dinyatakan positif mengandung zat tersebut.
5: Untuk barang bukti, ada yang didapat dari pengunjung, ada yang didapat dari waitress, kemudian ada juga yang didapat dari security, ya, karena ada juga yang kami dapatkan barang bukti dari orang yang mengedarkan orang luar yang datang ke situ kemudian jualan di dalam situ. Ini kami masih dalami apakah ada keterlibatan dari manajemen tempat hiburan malam ini.
4: Menanggapi hal tersebut, kriminolog Universitas Islam Riau Rio Tutrianto menilai penggerebekan tempat hiburan malam tidak hanya sebagai penindakan terhadap dugaan penyalahgunaan narkotika, tetapi juga sebagai momentum mengevaluasi pengawasan terhadap tempat hiburan malam.
6: Kita tahu bersama bahwa selain tempat hiburan malam kan memang ada kawasan-kawasan tertentu yang mungkin menjadi sarang utama dalam peredaran gelap narkotika di Kota Pekanbaru. Jadi upaya-upaya ini upaya-upaya yang bagus menurut kami yang tetap harus dilakukan. Apalagi ini menjelang akhir tahun, saya pikir intensitasnya akan semakin meningkat, maka pencegahan dalam bentuk razia pun harus tetap dilakukan sehingga ya kita boleh bilang para pelaku kejahatan narkotika itu dapat berpikir dua kali untuk melakukan aksi di Kota Pekanbaru.
4: Sebanyak 63 orang yang dinyatakan positif narkoba menjalani asesmen oleh tim asesmen terpadu TAT di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau. Hasil asesmen tersebut akan menjadi salah satu dasar dalam menentukan penanganan selanjutnya, termasuk kemungkinan proses hukum atau rekomendasi rehabilitasi sesuai ketentuan yang berlaku. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
3: Selanjutnya kita beralih ke RRI Ranai. Daerah harus memenuhi sejumlah indikator penilaian untuk meraih predikat desa dan kelurahan berprestasi tingkat provinsi Kepulauan Riau. Berikut laporan Erik Muhammad.
7: Daerah harus memenuhi sejumlah indikator penilaian untuk meraih predikat desa dan kelurahan berprestasi tingkat provinsi Kepulauan Riau. Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur, menghadirkan inovasi radar Eco Green yang berfokus pada pengelolaan sampah dan kepedulian terhadap lingkungan. Camat Bunguran Timur Suparman mengatakan inovasi dan kualitas pelayanan menjadi bagian penting dalam mendukung penilaian desa dan kelurahan berprestasi.
8: Kalau untuk penghargaan, kita seringnya, hampir setiap tahun kita dapat penghargaan. Ya kan, kemarin di Kelurahan Bandarsa, tahun-tahun sebelumnya di Ranai Kota. Nah, hampir kita di posisi-posisi ketiga, karena kan tentunya dengan ya, penerapan-penerapan pemerintahan yang inovatif, kemudian yang efektif, efisien, kemudian dekat dengan masyarakat. Nah itu, jadi itu juga menjadi bagian-bagian yang dinilai oleh tim penilai dari baik tingkat kabupaten maupun provinsi.
7: Radar merupakan singkatan dari Ranai Darat, sedangkan Eco Green mencerminkan upaya mewujudkan lingkungan yang bersih dan ramah lingkungan melalui pengelolaan sampah. Selain inovasi tersebut, Lurah Ranai Darat Era Juin Marisa juga dikenal mengedepankan kedekatan dengan masyarakat serta kesiapsiagaan melayani warga selama 24 jam.
9: Jadi yang dinilai itu inovasi-inovasi terbaru. Jadi kami dari Kelurahan Ranai Darat, inovasi kami ya kami tonjolkan radar Eco Green yang kita mengolah sampah itu. Dari warga untuk lingkungannya jadi bersih, sampah-sampah yang digotong royong itu bisa untuk apa pupuk. Jadi ini kali pertama di Kelurahan Ranai Darat untuk mendapat juara tingkat provinsi. Administrasi dari kantor, dari posyandu, dari PKK, semuanya itu dinilai semuanya.
7: Melalui inovasi radar Eco Green dan pelayanan yang dekat dengan masyarakat, Kelurahan Ranai Darat diharapkan mampu meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus memperkuat peluang meraih predikat kelurahan berprestasi tingkat provinsi Kepulauan Riau. Dari Ranai Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Kabar selanjutnya dari RRI Padang. Pemerintah Kota Padang menargetkan persoalan anak tidak sekolah atau ATS dapat tuntas secara keseluruhan pada tahun 2029 mendatang. Langkah strategis yang ditempuh adalah dengan memperkuat kolaborasi bersama pemerintah kelurahan, tokoh adat seperti Nini Mama, Bundo Kanduang, serta seluruh elemen masyarakat melalui semangat sinergi nagari. Selengkapnya Melati Oktawina melaporkan.
11: Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir kepada RRI di Padang pagi tadi mengungkapkan urgensi penanganan ATS membutuhkan keterlibatan komprehensif dari berbagai pihak mulai dari jajaran pemerintahan hingga lingkungan keluarga terdekat. Berdasarkan data hingga Oktober 2026, jumlah ATS di Kota Padang tercatat sebanyak 6.139 anak. Angka ini telah menunjukkan tren penurunan yang positif jika dibandingkan dengan data tahun 2025 yang menyentuh 7.178 anak. Untuk mempercepat penanganan tersebut, Maigus menginstruksikan seluruh pemangku kepentingan agar bersikap proaktif dalam mendata, mengedukasi, serta mendampingi anak-anak agar kembali mengenyam bangku pendidikan. Menurutnya, penyelesaian masalah ini harus dilandasi semangat kebersamaan yang mengakar pada filosofi budaya Minangkabau, yakni anak dipangku, kemenakan dibimbing, dan orang kampung diperhatikan. Maigus menjelaskan, ATS tidak selalu berakar dari impitan ekonomi, faktor pergaulan, lingkungan sekitar, perundungan yang memicu trauma psikologis, hingga pola asuh dan minimnya perhatian orang tua, turut menjadi penyumbang tingginya angka ATS.
12: Sebanyak 6.156. 60% bukan karena miskin, tapi karena pergaulan dan pengaruh lingkungan. Kalau miskin, Wali Kota Padang sudah punya program layanan fasilitas pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu. Maka tidak ada alasan bagi anak-anak kita untuk tidak sekolah karena tidak ada biaya, karena semuanya ditanggung oleh pemerintah kota. Program Pak Wali namanya Padang Juara. Anak-anak miskin, anak-anak yang tidak mampu, mulai dari pakaiannya disiapkan, bukunya disiapkan.
11: Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menambahkan, pendidikan harus menjadi prioritas karena setiap anak berhak mendapatkannya untuk masa depan lebih baik. Pemko Padang menyediakan alternatif jalur pendidikan non-formal melalui paket A, B, dan C bagi anak yang tidak bersedia kembali ke sekolah formal. Melati Oktawina melaporkan.
3: Masih dari RRI Padang, harga cabai merah keriting dan cabai rawit hijau di Pasar Raya Padang kembali naik menjadi Rp80.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai merah keriting dipicu berkurangnya pasokan dari sejumlah daerah seperti Jawa, Medan, dan Aceh. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Sylvia Sari.
13: Harga cabai merah keriting dan cabai rawit hijau di Pasar Raya Padang kembali naik hingga mencapai Rp80.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai merah keriting terjadi setelah sempat turun menjadi Rp72.000 per kilogram pada hari Sabtu lalu. Pedagang cabai di Pasar Raya Padang, Novi, mengatakan kenaikan harga cabai merah keriting asal Padangaro dipicu berkurangnya pasokan dari sejumlah daerah. Pasokan cabai dari Jawa, Medan, dan Aceh yang masuk ke Padang saat ini mengalami penurunan. Menurut Novi, pasokan cabai yang tersedia di Pasar Raya Padang kini didominasi cabai lokal asal Sumatera Barat. Sementara itu, cabai merah asal Jawa masih masuk ke pasar, tetapi kualitasnya dinilai kurang bagus. Selain cabai merah keriting, harga cabai rawit hijau juga mencapai Rp80.000 per kilogram. Harga tersebut telah bertahan selama lebih dari sepekan.
14: Rp80.000 Padangaro, cabai Jawa lagi kosong, nggak ada yang masuk.
15: Selain Padangaro, ada cabai lain kayak cabai Medan atau apa ada Aceh?
14: Kosong.
15: Kosong juga. Jadi satu-satunya cabai dari Sumbar yang ada?
14: Iya, cabai Sumbar yang ada. Kemarin Sabtu sudah sempat turun 72. Naik lagi hari Minggu sama sekarang. Stok terbatas mungkin. Cuaca panennya mungkin kurang. Stok dari luar pun gak banyak yang masuk. Cabai Jawa jarang masuk. Kualitas Jawa jelek. Memang dari petaninya mungkin sedikit. Hijau 60 sekarang naik lagi.
13: Novi berharap pemerintah dapat membantu menstabilkan harga cabai di pasaran agar kembali terjangkau oleh masyarakat. Menurutnya, tingginya harga cabai turut mempengaruhi daya beli konsumen dan omset pedagang. Ia mengungkapkan, konsumen yang biasanya membeli cabai hingga 1 kg, kini mengurangi jumlah pembelian menjadi 1/4 hingga setengah kilogram. Di tengah kenaikan harga cabai, sejumlah komoditas lainnya justru mengalami penurunan harga. Bawang merah super dijual Rp20.000 per kilogram, kentang Rp13.000.

0: Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Artinya untuk investasi yang butuh bus listrik continue, ya mau nggak mau mereka mungkin akan menimbang ulang. Jangankan satu hari, satu jam aja nggak mau.
2: Batam mengalami pemadaman listrik selama dua hari terakhir tanpa kejelasan informasi terkait alasan blackout yang pasti. Versi PLN menyebut adanya binatang liar yang mengganggu pembangkit listrik. Sementara versi lainnya menyebut kerusakan terjadi di PLTU Tanjung Kasam, namun di waktu yang sama PLTU di samping Polresta Barelang juga tidak menunjukkan aktivitas dengan kepulan asap dan suara seakan tidak beroperasi. Buruknya pelayanan listrik yang dilakukan PLN Batam bisa mengakibatkan presiden yang buruk bagi usaha dan investasi di Batam. Pengamat sosial masyarakat Batam, Tain Komari, menyebut ketidakmampuan Batam dalam memiliki plan B dan plan C untuk kerusakan listrik tentu akan menjadi alasan bagi investor untuk tidak tertarik. Apalagi di waktu yang bersamaan, distribusi air di Batam sangat buruk, ditambah lagi cuaca kabut asap akibat kebakaran berskala besar yang juga mengganggu negara sekitar.
1: Ini kan menjadi atensi juga buat investor ketika mau masuk ke Batam gitu. Listrik sampai mati, blackout itu kan bukan main-main gitu. Artinya untuk investasi yang butuh listrik, bus listrik continue, ya mau nggak mau mereka mungkin akan menimbang ulang. Jangankan satu hari, satu jam aja nggak mau mereka mati, karena itu harus non-stop. Artinya itu harus ada jaminan, ya, tapi kan jaminan ini apa bisa dipegang. Nah kalau kemampuannya pas-pasan, kan ini harusnya bisa diantisipasi. Harusnya punya sistem cadangan, kalau terjadi seperti ini harus seperti apa yang dilakukan oleh PLN. Kan mestinya seperti ini.
2: Dengan buruknya ketersediaan listrik di Batam dan tidak mumpuninya pengelolaan air, tentu ini akan mengkhawatirkan masyarakat. Apalagi ada investasi data center yang hendak beroperasi. Dan dua sumber tersebut, yakni listrik dan air, menjadi konsumsi dari data center pula. Pada Senin 12 Oktober 2026, kami melakukan survei terkait cocok atau tidaknya investasi data center dengan kondisi tersebut. 65,22% menjawab menolak dengan investasi tersebut, sementara 34,78% sisanya memilih alasan cocok dengan alasan sarkas dan tidak peduli. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Kantor BP3MI Provinsi Kepri Salter Batam memiliki rumah ramah yang bisa menampung ratusan PMI. Informasi selengkapnya disampaikan Bedianto.
3: Kantor BP3MI Provinsi Kepri Shelter Batam memiliki rumah ramah yang bisa menampung ratusan PMI. Pengantar kerja ahli muda BP3MI Provinsi Kepri Titi Delima Panjaitan mengatakan, layanan rumah ramah ini merupakan rumah singgah bagi PMI yang dideportasi melalui Batam sebelum dipulangkan ke daerah asal. Selama berada di rumah ramah, dikatakan Titi, para PMI ini diberikan layanan mulai dari makanan hingga kesehatan.
4: Deportasi di sana kan mereka akan diberikan pelayanan seperti makan, minum, mandi. Dan bagi mereka yang hamil akan dilakukan pengecekan kesehatannya. Bagi anak-anak akan diberikan makanan yang terkait dengan itu. Dan bagi yang sakit juga kita akan berkoordinasi dengan biasanya bagi PMI-PMI sakit yang dipulangkan itu juga kita berikan ke rumah sakit Bayangkara ya, misalnya Albros gitu. Khusus yang sehat dan yang rentan itu di rumah ramah kita di kantor Pemkab ini Batam di Imperium. Kalau kapasitas kita di shelter kita itu 100-an sih.
3: Sementara itu dikatakan Titi, PMI yang dideportasi ini karena pelanggaran keimigrasian seperti bekerja tanpa dokumen yang sah, izin tinggal yang tidak sesuai, overstay atau melebihi masa berlaku izin, dan masuk ke negara tujuan secara ilegal. Reporter RRI Batam, Beni Prabu melaporkan.
0: Pendengar, berita dari RRI Batam tadi sekaligus menutup seputaran berita Korwil Nusantara 15 sore ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Dedi Putra bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Batam sore ini.

0: Terima kasih.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan lintas informasi untuk Anda di Cek Fakta pada tanggal 13 Oktober 2026. Pendengar, masyarakat dihimbau untuk lebih berhati-hati terhadap informasi lowongan pekerjaan yang beredar di media sosial. Salah satunya unggahan di TikTok yang mengklaim adanya lowongan kerja PT Adaro Andalan Indonesia tahun 2026. Faktanya informasi tersebut adalah informasi tidak benar alias informasi hoax. Karena dilansir dari komdigi.go.id, tautan yang dibagikan itu mengarah ke formulir yang meminta data pribadi berupa nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Tautan tersebut diduga merupakan modus phishing atau pencurian data pribadi. Selain itu, melalui situs resmi adarokarir.com tidak ditemukan informasi pembukaan lowongan seperti yang disebutkan dalam unggahan tersebut. Perusahaan juga diketahui sedang tidak membuka lowongan pekerjaan untuk posisi apapun. Untuk itu, pendengar diimbau agar tidak sembarangan mengklik tautan atau memberikan data pribadi pada sumber yang belum jelas kebenarannya. Pastikan selalu memeriksa informasi lowongan kerja melalui situs resmi perusahaan. Ingat, saring sebelum sharing dan pastikan kebenaran informasi sebelum mempercayainya. Demikian informasi Cek Fakta pada hari ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama dengan Hana menemani Anda di Batam sore hari ini. Pendengar, setelah tadi lagu dari BCL Bunga Citra Lestari, kita dengarkan bersama Cinta Sejati ya. Lagu tersebut membawa kita ke menit 20 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan kondisi saat ini pendengar di RRI Batam, listrik menyala karena menggunakan genset. Berarti itu artinya sedang ada pemadaman listrik berkala begitu ya. Dan tentunya untuk Anda mungkin bisa dari sekarang membeli penerang begitu di swalayan atau di toko terdekat. Dan kalau misalnya besok listriknya berjalan dengan normal, ya mungkin kita bisa memberi cas kepada lampu atau juga senter yang bisa menjadi penerangan pada malam hari ini ya. Dan kita doakan semoga listrik di Kota Batam tidak terjadi pemadaman kembali. Nah, satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar, dilansir dari Antara News bahwa BP Batam menerjunkan tim yang mengunjungi sejumlah kawasan industri dan pelaku usaha untuk memberi pendampingan dan mendengarkan kendala yang dialami akibat gangguan listrik pada hari Senin 12 Oktober. Dan dikatakan oleh Deputi Bidang Investasi BP Batam, Fahri Jamie, menurunkan tim untuk mengunjungi sejumlah kawasan industri, investor, pelaku UMKM, serta fasilitas pelayanan publik termasuk rumah sakit sebagai wujud kepedulian. Dan dia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada PT PLN Batam beserta seluruh petugas yang telah bekerja keras mempercepat penanganan dan pemulihan pasokan listrik, pendengar. Jadi itu dia satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda pada kesempatan ini. Nanti kita akan update lagi informasi lebih jauh, jadi dengarkan terus Pro 1 RRI Batam.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Kembali lagi bersama dengan Hana menemani Anda pendengar pada sore hari ini. Satu informasi bahwa Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI membuka opsi mencari negara-negara lain selain dari kawasan Timur Tengah sebagai lawan tanding bagi Timnas Indonesia untuk ajang FIFA Matchday

Tahukah Anda, satu batang rokok mengandung lebih dari 7.000 zat kimia dan 70 diantaranya terbukti menyebabkan kanker. Merokok bukan cuma merusak paru-paru, tapi juga jantung, pembuluh darah, hingga kesuburan. Bahkan, perokok pasif sampai orang yang hanya menghirup asap rokok pun bisa terkena risiko yang sama. Jadi, sebelum Anda nyalakan rokok berikutnya, pikirkan kembali layakkah hidup Anda dibakar perlahan. Stop merokok, mulai hidup sehat hari ini.

Pros 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Satu informasi hiburan yang kami hadirkan untuk Anda. Penyanyi internasional Britney Spears ini dikabarkan merilis lagu kolaborasinya dengan Justin Timberlake yang berjudul She'll Never Be Me. Nah, ini tentunya lagu yang belum pernah dipublikasikan usai 25 tahun selesai digarap katanya. Wow, lama sekali ternyata ya. Dan dilaporkan oleh Verity, lagu She'll Never Be Me akan dirilis sebagai pratinjau edisi ulang tahun ke-25 album Britney yang akan diluncurkan pada 6 November. Nah, lagu She'll Never Be Me dirilis tanpa pemberitahuan di situs web maupun akun media sosial Spears, selain melalui sebuah video singkat atau reel di halaman Facebooknya yang menyebutkan bahwa She'll Never Be Me merupakan satu dari 5 lagu yang sebelumnya belum pernah dirilis dan akan dimasukkan dalam edisi peringatan album Britney, pendengar. Jadi 4 lagu lainnya itu ada Am I a Sinner, When I Say So, My Big Secret, serta versi lengkap Right Now. Jadi itu dia ya satu informasi yang Hana hadirkan untuk Anda. Apalagi kalau misalnya Anda memang menyukai bahkan ngefans dengan Britney Spears, pasti akan senang dengan kabar ini, pendengar. Dan informasi juga untuk Anda bahwa azan maghrib akan berkumandang untuk Kota Batam dan sekitarnya pada pukul 17 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah.

Pendengar, suatu ketika Nabi Musa alaihissalam berdoa, "Ya Allah, tunjukkanlah salah seorang teman dudukku nanti di surga." Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk datang ke pasar di suatu tempat yang agak jauh. Di sana terdapat seorang lelaki penjual daging yang ciri-cirinya sudah dijelaskan secara rinci, yang nantinya akan menjadi temannya di surga. Nabi Musa segera menuju pasar itu dan dengan mudah menemukan orang yang dimaksud. Kemudian Nabi Musa dengan sabar menunggu orang tersebut menyelesaikan pekerjaannya hingga menjelang petang. Sambil memperhatikan aktivitasnya, ketika akan pulang, Nabi Musa menghampiri dirinya. Beliau berkata, "Apakah Tuhan bersedia menerima saya sebagai tamu? Saya sedang dalam perjalanan, saya musafir." "Baiklah, mari kita pulang." Nabi Musa mengikutinya berjalan pulang. Sesampainya di rumah, ia memasak daging yang dibawanya dengan kuah yang sangat lezat, dan sebagian disuguhkannya kepada Nabi Musa. Dari sebuah ruangan, lelaki itu mengeluarkan sebuah tempat wadah besar yang di dalamnya ada seorang wanita tua yang lumpuh. Begitu lemahnya sehingga ia tampak seperti anak burung merpati yang tidak bisa berbuat apa-apa. Lelaki itu mengambil dan memangku wanita tua itu, lalu menyuapinya dengan telaten hingga merasa kenyang. Setelah itu, ia membersihkan, mengelap dengan air, dan menggantikan bajunya dengan yang bersih dan menempatkannya di tempat semula. Selanjutnya, ia mencuci baju kotor wanita tua itu dan menjemurnya sebelum ia membawa wadah tersebut ke ruangannya kembali. Tampak bibir wanita tua itu bergerak-gerak. Tampaknya ia sedang berdoa yang Nabi Musa bisa membaca gerak bibirnya. "Ya Allah, jadikanlah anakku ini sebagai teman duduk Nabi Musa di surga." Setelah lelaki itu duduk kembali menghadapi tamunya, Nabi Musa berkata, "Siapakah wanita tua itu?" Lelaki itu berkata, "Dia adalah ibuku yang sangat lemah karena telah lumpuh, hanya bisa berbaring saja." Nabi Musa berkata, "Bergembiralah engkau, aku adalah Musa dan telah diwahyukan kepadaku bahwa engkau adalah temanku di surga. Berkat apa yang engkau lakukan dengan baik kepada ibumu itu." Lelaki itu sangat gembira dan bersyukur kepada Allah mendengar ucapan Nabi Musa itu dan makin istiqomah dalam merawat ibunda tercintanya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

Pro 1 RRI di Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi Hana menemani Anda di sore hari ini. Anda sedang ngapain pendengar? Apakah lagi duduk bersantai atau mungkin lagi bekerja karena masuk shift malam? Tetap semangat ya. Hana masih menghadirkan berbagai informasi update untuk Anda pendengar. Dan untuk Anda yang mungkin memiliki anak atau saudara yang masih duduk di bangku SD, SMP, dan SMA, kabarnya kegiatan belajar dari rumah ini masih diterapkan bagi siswa SMA di Kepri pertanggal 12 Oktober ya. Jadi Dinas Pendidikan Kepri belum menetapkan jadwal pembelajaran tatap muka karena masih menunggu perkembangan kualitas udara akibat kabut asap. Karena sejauh ini dari pantauan BMKG kondisi udara kabur masih menyelimuti wilayah Batam dan mencatat jarak pandang sekitar 4 km. Nah, Kepala Dinas Pendidikan Kepri Andi Agung mengatakan kebijakan tersebut mengikuti surat edaran Sekretaris Daerah Provinsi Kepri. Sekolah dapat menerapkan belajar dari rumah apabila nilai indeks standar pencemar udara atau ISPU mencapai lebih dari 110 pendengar. Dan untuk sejauh ini beliau juga mengatakan belum ada kepastian kapan siswa kembali mengikuti pembelajaran tatap muka. Pemerintah masih memantau kondisi udara sebelum menentukan langkah tersebut. Jadi itu dia ya satu informasi yang Hana hadirkan untuk Anda, tentunya yang punya sanak saudara atau punya anak begitu ya, yang masih melakukan kegiatan belajar dari rumah. Tetap pantau anak tersebut, jangan sampai tidak belajar di rumah, jangan sampai bukunya tidak dibaca, jangan sampai bukunya jadi debu begitu ya. Dan pendengar, Hana akan menemani Anda dengan informasi-informasi lainnya setelah jeda berikut ini. Jadi pastikan untuk dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Din, Din, kamu tahu nggak? Di dekat kompleks rumahku, sekarang ada sekolah rakyat. Itu sekolah apaan sih? Kok anak-anak dari mana aja bisa belajar bareng di sana ya?
1: Oh, itu. Sekolah rakyat itu wadah belajar inklusif, Yan. Jadi, tempat itu hadir buat memfasilitasi siapa saja yang mau belajar. Tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, atau keterbatasan fisik.
0: Wah, keren banget ya. Berarti anak-anak yang tadinya putus sekolah atau kesulitan akses pendidikan bisa dapat ruang dan kesempatan yang sama dong buat berkembang.
1: Tepat banget. Karena ilmu itu kan milik semua orang. Pendidikan yang merata itu hak dasar setiap anak untuk meraih cita-citanya.
0: Sip deh kalau gitu. Akhir pekan ini kita ikut jadi relawan pengajar di sana, Yudin.
2: Dukung sekolah rakyat di sekitar Anda. Tukan Sekat, wujudkan pendidikan yang merata untuk seluruh anak bangsa.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terbaik.

Pro 1 RRI Batam Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali lagi Hana menemani Anda. Kita update lagi informasi-informasi lebih jauh. Wah, ini ada kabar bahagia ya. Sebanyak 1025 karyawan PT Gimli Indonesia akhirnya menerima pembayaran sisa gaji untuk 18 hari kerja pada September 2026. Jadi perusahaan menggelontorkan total 3,4 miliar rupiah yang ditransfer ke rekening masing-masing karyawan pada hari ini. Dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kepulauan Riau Diki Wijaya mengatakan pembayaran tersebut menuntaskan kewajiban penggajian perusahaan kepada para pekerja. Sebelumnya gaji Agustus juga telah dibayarkan, pendengar. Nah, ia memastikan uang tersebut telah ditransfer ke rekening masing-masing karyawan. Dengan pembayaran ini, persoalan upah yang sempat tertunda selama 18 hari pada September dinyatakan selesai. Namun pembayaran gaji belum berarti seluruh hak pekerja telah tuntas ya. Para karyawan masih menunggu penyelesaian hak lain, termasuk pesangon dan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan, pendengar. Dan dikatakan beliau juga untuk JHT, jaminan hari tua dan jaminan kehilangan pekerjaan, pekerja masih perlu mengurus dokumen pemutusan hubungan kerja atau PHK ya. Dan pekerja perlu menyiapkan surat PHK dari perusahaan dan kartu tanda penduduk masing-masing untuk mengurus pencairan tersebut. Itu dia satu informasi yang Hana hadirkan untuk Anda. Setidaknya ada hembusan angin segar lah untuk mantan karyawan PT Gimli Indonesia ya. Dan pendengar, Hana akan kembali lagi menghadirkan informasi-informasi lebih jauh. Jadi dengarkan terus Pro 1 RRI Batam.

bisa dimulai, diskon besar, gratis ongkir, cashback di mana-mana. Karena tergoda, semua terasa ingin dibeli sekarang juga. Pay later memang bikin praktis. Tapi kalau dipakai tanpa perhitungan, tagihan bisa datang bersamaan dan bikin pusing belakangan. Ingat, gak semua keinginan harus langsung dipenuhi. Belanja boleh, tapi tetap utamakan kebutuhan dan kemampuan. Bijak pakai PayLater, supaya hidup tetap aman, bukan jadi beban.

Terima kasih pendengar Anda masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Batam. Dan tidak terasa Hana sudah di penghujung waktu menemani Anda. Nantikan sesaat lagi pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Dan di Batam malam hari ini nanti akan ditemani bersama dengan penyiar selanjutnya Ariel Alkaldia. Dan saya Hana Panjaitan pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap semangat dalam beraktivitas dan jangan lupa menggunakan masker jika Anda beraktivitas di luar rumah.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.
1: 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampaikan ke Menpan RB ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya.
2: Artinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi, kepada investor dari dalam maupun luar negeri.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Langsung saja kalau bisa.
4: Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah hingga 70 ribu personil untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan polisi hutan untuk membantu memitigasi agar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terulang. Presiden Prabowo Subianto meminta agar TNI dan Polri membantu memberikan pelatihan dan pendidikan untuk calon polisi hutan. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Tolong sampaikan ke Menpan RB, ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya. Iya ya, oke. Okay. Oh dari Kemenhut yang hanya 20 ribu se, ya kalau enggak ya minta dilatih lah oleh polisi atau oleh tentara, namanya aja polisi hutan, iya kan? Kapolri nanti bisa bantu ya, didik polisi hutan ya. Iya, alam kita berat, tapi dari ratusan ribu berapa minggu lalu kita sekarang di bawah 1000, saya kira ini kalau enggak kita turun tangan secara besar-besaran enggak bisa. Apalagi nanti kita mau adakan mitigasi kan ke depan, ya.
4: Sementara itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto menjelaskan untuk hari ini lahan yang terbakar dan masih ditangani oleh Satgas di lapangan mencapai 639,23 hektar. Luasan lahan paling besar yang terbakar berada di Provinsi Kalimantan Tengah.
5: Yang terbesar memang terjadi di Kalimantan Tengah. Kenapa paling besar? Karena baru saja ditemukan kebakaran baru di Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyan. Per hari ini ada 513,89 hektar yang terbakar di sana.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan bersama-sama dengan mengerahkan berbagai sumber daya. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras petugas dalam memadamkan karhutla. Titik api yang berhasil dipadamkan berkurang dari sebelumnya ribuan hektar menjadi 600-an hektar. Adapun ratas diantaranya dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurrahman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, hadir pula Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, sementara ratas melalui via Zoom adalah Kapolda, Pangdam, Pemerintah Daerah dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026 sebagai upaya menggenjot pertumbuhan ekosistem digital Indonesia. Joshua Siobing melaporkan selengkapnya.
6: 13 event, ya, founders, skala internasional yang bisa sukses.
7: Direktur Jenderal Ekosistem Digital, Dirjen Ekodigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan bahwa penyelenggaraan Bali Tech Week 2026 akan ditargetkan dihadiri hingga 5.000 para pelaku industri digital, baik dalam maupun luar negeri. Hal ini disampaikan Edwin dalam konferensi pers menuju pelaksanaan Bali Tech 2026 yang digelar di kantor Kemkomdigi Jakarta siang tadi. Dalam acara tersebut, Edwin mengungkapkan bahwa BTW 2026 ini menjadi langkah strategis dalam penguatan pertumbuhan industri digital tanah air. Sebab melalui kegiatan Bali Tech Week 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 19 hingga 23 Oktober mendatang ini akan menjadi momentum pertemuan para investor dengan developer atau pengembang platform digital di Indonesia.
6: Jadi target kita 4.000, tapi dengan partner-partner yang lain, estimasi kita nanti total pengunjung mungkin sekitar 5.000 dari 37 negara. 37 negara sudah confirm, termasuk Indonesia. Diharapkan ini akan menjadi event yang sangat bermanfaat buat kita semua, apalagi dalam kita menggairahkan kembali itu investasi terutamanya di ekonomi digital.
7: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Komdigi Mutia Hafid mengatakan bahwa pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini untuk merespon tingginya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Hal ini ditekankan Menkomdigi Mutia menjadi bentuk komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong inovasi dan mewujudkan transformasi digital nasional.
2: Karena nanti tanggalnya itu dari 19 sampai 23 ini juga tidak lepas dari 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming yang dimana kita ingin juga bersama-sama kemudian mencanangkan komitmen pemerintah dibantu oleh ekosistem bahwa 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini menjadi tonggak untuk kemudian semakin meningkatkan kembali pembangunan transformasi digital di tanah air. Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi dari dalam maupun luar negeri, kepada investor dari dalam maupun luar negeri, selama yang di dalam negeri ini terjaga, yang artinya juga adalah terjaga kedaulatannya.
7: Kendati demikian, dijelaskan Menkomdigi Mutia Hafid, pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini juga menjadi momentum pemerintah untuk memastikan regulasi terkait dengan sektor teknologi digital yang memberikan manfaat besar. Tidak hanya manfaat untuk pengembangan teknologi digital, namun ditekankan Mutia, regulasi yang disusun melalui masukan-masukan pelaku industri ekosistem digital ini juga harus memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah hadir memastikan fair competition, dan yang kedua adalah memastikan regulasi yang terprediksi, yang dapat diterima oleh semua pihak.
0: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat, penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Berikut, Zahrotin Alzana melaporkan selengkapnya.
8: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan yang kami bantu peningkatan produktivitasnya.
9: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Program ini tidak hanya memperluas akses keuangan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi pelaku usaha di sejumlah daerah. Manajer proyek Propice to Impact ILO, Jauhari Sitorus mengatakan, keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari jumlah penerima pembiayaan. Perubahan perilaku keuangan dan ketahanan ekonomi masyarakat juga menjadi ukuran penting. Selain itu, program ini juga memperkuat digitalisasi 6 Bank Perekonomian Rakyat atau BPR. Langkah tersebut berpotensi memberikan dampak positif bagi lebih dari 300 ribu UMKM.
8: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan yang kami bantu peningkatan produktivitasnya, peningkatan efisiensinya, dan akses ke lembaga keuangan dengan menggunakan pendekatan integrasi yang pertama menggunakan teknologi digital. Kami mendigitasi dan mendigitalisasi seluruh transaksi dalam rantai nilai yang ada di komunitas itu. Yang kedua, kami memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan pelatihan-pelatihan pengelolaan keuangan yang sangat penting.
9: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Diki Kartikoyono menilai program ini memberikan pembelajaran penting bagi penguatan inklusi keuangan. Ia menegaskan, akses keuangan perlu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
10: Kami ingat bahwa Promise to Impact ini memberikan gambaran konkret bagaimana sinergi dan kolaborasi melalui pendekatan yang sifatnya katakan bottom up, dari bawah atas, tidak top down, justru mempunyai kemampuan untuk sustain. Pernah bahwa sampai dengan bulan 2026 ini, volume kredit dan tabungan yang bisa kita dorong, tadi juga mengatakan dari kami, mencapai 584,3 miliar.
9: Diki menambahkan pengalaman dari Promise to Impact dapat menjadi masukan bagi OJK dalam memperkuat kebijakan dan kolaborasi. Dengan demikian, pembiayaan diharapkan semakin mendukung produktivitas UMKM, ketahanan keuangan pekerja, dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peraih Nobel Ekonomi 2024 James A. Robinson menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% merupakan target yang sulit. Sementara Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
11: Rapid economic growth at the rate of 8% a year.
12: Peraih Nobel Ekonomi tahun 2024 James A. Robinson mengatakan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak bisa terjadi secara alami, tetapi membutuhkan proses yang panjang dan kerja keras untuk mewujudkannya. Robinson menyampaikan hal tersebut mencermati target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% hingga tahun 2029 mendatang dalam acara Indonesia Policy Forum di Jakarta hari ini. Menurut Robinson, mencapai target pertumbuhan 8% secara berkelanjutan adalah hal yang sulit, tetapi bisa diwujudkan. Namun dibutuhkan kelembagaan pemerintah yang kuat dan inklusif untuk menggerakkan sektor swasta sebagai penopang pertumbuhan. Pengalaman pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak terjadi secara alami. Hal tersebut membutuhkan banyak kerja keras serta komitmen untuk membangun kelembagaan negara yang kuat yang dapat menciptakan sektor swasta yang lebih dinamis. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan, pemerintah menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Persoalan Indonesia menurut Judah bukan sekedar membangun institusi dengan tata kelola yang baik, tetapi bagaimana mengubah institusi tersebut menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.
13: Pertanyaan kita saat ini bukan hanya tentang membangun institusi yang baik, tapi bagaimana mengubah institusi yang baik dan kuat tadi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan lebih produktif. Institusi yang baik bukan hanya menjaga stabilitas, tapi juga dinilai dari seberapa luas dapat membuka kesempatan bagi pelaku ekonomi baru, mendorong inovasi, dan memungkinkan perusahaan-perusahaan lebih produktif dan berkembang.
12: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung lebih lanjut mengatakan, sejak reformasi tahun 97-98, Indonesia telah melakukan berbagai transformasi kelembagaan ekonomi yang cukup signifikan. Desentralisasi ekonomi diperkuat dengan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan disiplin. Kebijakan fiskal dan moneter juga semakin jelas dengan independensi Bank Indonesia. Sistem keuangan semakin terintegrasi dengan adanya lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan tata kelola ekonomi yang makin akuntabel, tegas Judah Agung, menjadi fondasi Indonesia menghadapi tekanan dan krisis di masa mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, turun langsung memantau pemadaman karhutla sekaligus memberikan semangat kepada petugas pemadam yang terus berjibaku mewujudkan Kota Palangkaraya kembali bebas dari kabut asap. Dari Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
14: memadamkan api di kawasan lingkar luar ya, lingkar luar Kota Palangkaraya yang memang kondisinya sangat api sangat besar.
15: Wali Kota Palangkaraya Fairid Nafarin meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Merdeka Lingkar Luar Mahir Mahar Kilometer 10, Kelurahan Bekitunggal, Kecamatan Jekan Raya. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan upaya pemadaman berjalan optimal, sekaligus memberikan semangat kepada petugas yang berjibaku mengendalikan kobaran api. Fairid mengatakan sejumlah tim telah dikerahkan untuk menangani kebakaran di kawasan tersebut. Berdasarkan pemantauan di lapangan, terdapat 7 hingga 8 tim yang terlibat dalam upaya pemadaman, termasuk 4 tim yang difokuskan menangani titik api di kawasan lingkar luar Mahir Mahar.
14: Nah, seperti kita lihat bersama di belakang, tadi saat ini sudah ada 7 atau 8 tim yang di sini, di belakang ada 4, memadamkan api di kawasan lingkar luar ya, lingkar luar Kota Palangkaraya yang memang kondisinya sangat api sangat besar ya. Kami yang pasti saya maksudnya adalah bagaimana memantau langsung dan juga ya kita mensupport tim lah ya, bahwa mendampingi mereka bahwa ayo kita apapun itu tidak hadapi, kita tangani secara maksimal ya, ya sampai dengan padamnya api gitu. Tapi ya padam api pun mungkin di sekitaran titik, paling tidak kita melakukan pembasahan.
15: Menurut Fairid, kehadirannya di lokasi bertujuan untuk memantau secara langsung perkembangan penanganan karhutla, memberikan dukungan kepada petugas, serta memastikan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Ia berharap seluruh tim dapat bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan selama proses pemadaman berlangsung. Di sisi lain, anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah mengapresiasi upaya pemerintah Kota Palangkaraya bersama seluruh unsur terkait dalam menangani karhutla yang terus terjadi di wilayah setempat. Ia menilai kerja keras petugas di lapangan perlu mendapat dukungan mengingat kebakaran telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Mukaromah juga menilai karhutla yang terjadi selama kurang lebih 3 bulan sudah selayaknya mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah pusat. Menurutnya kondisi tersebut patut dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai bencana nasional, mengingat masyarakat telah lama terpapar kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan sektor penerbangan mengalami penundaan.
16: Pemerintah kota beserta pemerintah provinsi dan para relawan sudah cukup maksimal berusaha ikut memadamkan api ya. Jadi kita mungkin sudah didukung juga dengan anggaran baik dari pemerintah kota maupun provinsi. Mungkin yang ke depan ini pemerintah pusat juga mengucurkan dana untuk pemadaman dan mengatasi kabut asap. Dan ini mungkin bagi masyarakat yang ikut membakar, itu membakar lahan, membuka lahan dengan cara membakar, mungkin itu harus segera dilihat juga ya, ditindak dan diatasi.
15: Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian dan dukungan lebih lanjut terhadap penanganan karhutla di Palangkaraya dan wilayah Kalimantan Tengah secara umum. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta seluruh unsur terkait, upaya pemadaman diharapkan dapat berjalan lebih efektif sehingga kebakaran segera terkendali dan masyarakat terbebas dari ancaman kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
17: Gunung Lokon di Kota Tomohon, Sulawesi Utara terbakar sejak pukul 9 pagi sampai dengan saat ini. Reporter dari RRI Manado, Bobby Sambeka melaporkan. Bobby.
18: Baik, Roni dan pendengar. Benar, saat ini saya berada di kaki Gunung Lokon, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Dan pantauan saya, Gunung Lokon sebagian besar sisi timur Gunung Lokon ini sudah terbakar dan saya ini berada di jarak sekitar 50 meter dari kobaran api, titik api. Dan saat ini saya sudah bersama-sama dengan salah satu warga yang pemilik lahan di seputaran kaki Gunung Lokon ini, Pak Yandri Ango. Pak, bagaimana kronologis kejadian ini? Mungkin bicara secara singkat.
19: Oke, jadi api itu mulai berkobar sekitar jam 9.30 WITA. Dan api berasal dari perkebunan warga. Dan sampai saat ini tim dari Damkar Kota Tomohon bersama dengan BPBD, dari juga Polres Kota Tomohon dan bersama dengan TNI, warga bersama-sama untuk memadamkan api dari dari setengah 10 tadi pagi hingga sampai saat ini warga dan juga dengan tim damkar dan semua masih standby di jarak 50 meter dari titik api. Mungkin demikian.
18: Oke, terima kasih Pak Yandri dan pendengar. Kobaran api memang sangat jelas terdengar dan asap memang sudah mengarah ke warga di sini yang siap-siap untuk melakukan pemadaman karena memang api ini memang sudah tidak bisa, warga sudah tidak bisa lagi naik ke puncak, jadi warga berjaga-jaga di jalan yang jalan kebun ini. Dan kebakaran ini diduga karena dibakar oleh orang dalam gangguan jiwa pagi tadi. Demikian Bobby Sambeka terus mengudara untuk Indonesia.
17: Ya, terima kasih Bobby Sambeka untuk laporan Anda malam hari ini. Ekonomi Nusa Tenggara Timur masih bergantung pada pertanian dan belanja rumah tangga sehingga tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ana Lopo dari RRI Kupang melaporkan.
20: Ekonomi Nusa Tenggara Timur tercatat tumbuh secara angka, tetapi struktur kesejahteraannya bergantung pada sektor pertanian, belanja rumah tangga, sehingga uang yang ada banyak keluar sehingga tidak memberikan dampak bagi masyarakat. Dekan FEB Undana Lokal, expert Kementerian Keuangan di Nusa Tenggara Timur, Dr. Roland Van Gidai menegaskan banyak kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah, tetapi tidak memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
21: Sejauh ini, bansos hanya seperti cat yang memperindah, tetapi itu cuma sementara. Akar permasalahannya belum disentuh oleh kebijakan-kebijakan yang ada ini. Jadi kalau mau jujur, dari daya beli atau struktur ekonomi atau kebijakan mana yang harus didahulukan? Kalau dari saya, sebaiknya kita mulai dari struktur ekonominya kita perbaiki. Kemudian daya beli itu sebagai dampak dari bagaimana baiknya struktur ekonomi kita. Kebijakan akan mengawal semua proses ekonomi yang ada di Nusa Tenggara Timur.
20: Sementara itu, statistik ahli madya yang juga ketua tim Nerwilis Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, Ana Eleonora Nainupo mengatakan pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur tumbuh sebesar 5,1% didukung oleh konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, dan kinerja berbagai sektor produktif. Secara struktur, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat bergantung pada lapangan usaha pertanian dengan menyumbang persentase yang cukup tinggi, yakni 29% dari sisi pengeluaran.
22: Kita melihat pertumbuhan ini secara struktur, kita lihat NTT ini memang masih sangat tergantung dengan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kalau dilihat lebih dalam, lapangan usaha ini menyumbang yang persentase yang cukup tinggi, 29%, hampir 1/3 ya dari perekonomian di NTT. Kalau dari sisi pengeluaran, 63% pengeluaran kita itu berasal dari konsumsi rumah tangga.
20: Tingkat pengangguran terbuka Nusa Tenggara Timur diakui statistik ahli madya Badan Pusat Statistik Ana Eleonora Nainupo tercatat ada 3,62% dan secara nasional angka tersebut masih di bawah angka nasional sehingga cukup terjaga. Secara nominal, ekonomi Nusa Tenggara Timur berdasarkan produk domestik regional mencapai 41,13 triliun sedangkan harga kontan mencapai 21,87 triliun. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Agung Cahaya Sumirat, berharap bertambahnya jumlah delegasi Kamerun pada Trade Expo Indonesia 2026 dapat meningkatkan jumlah perjanjian kerjasama kedua negara. Eliana Zahra melaporkan.
23: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak.
24: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun Agung Cahaya Sumirat berharap nilai kerjasama dagang Indonesia-Kamerun pada Trade Expo Indonesia atau TEI 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada TEI 2025, pengusaha kedua negara menghasilkan 6 perjanjian kerjasama senilai sekitar $19,5 juta atau sekitar 349,73 miliar rupiah. Hal tersebut ia sampaikan saat ditemui di kantor RRI Siaran Luar Negeri Jakarta hari ini.
23: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak, mereka bisa mencapai volume perjanjian kerjasama yang lebih banyak lagi.
24: Sebelumnya, Menteri Perdagangan atau Mendag Budi Santoso mengungkapkan, Kementerian Perdagangan menargetkan transaksi sebesar 17,5 miliar US dollar pada penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2026.
1: Kita mendapatkan capaian yang luar biasa ya. Jadi target kita adalah 16,5 miliar US dollar, Bu ya. Dan tercapai transaksi sebesar 22,8 miliar US dollar. Nah, tahun ini target kita tingkatkan 6% menjadi 17,5 miliar US dollar. Mudah-mudahan capaiannya melebihi target yang telah kita tetapkan.
24: Adapun Dubes Agung menyebut lebih dari 80 delegasi Kamerun telah berada di Jakarta untuk mengikuti Trade Expo Indonesia 2026 pada 14 hingga 18 Oktober. Kedutaan Besar Republik Indonesia Yaounde juga menyiapkan forum bisnis untuk mempertemukan pelaku usaha dan perwakilan pemerintah kedua negara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk pada Senin lalu mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Sementara itu, Kepala Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau OHCHR menambahkan bahwa serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional. Ia juga mengatakan bahwa dampak konflik yang menghancurkan terhadap warga sipil baik di Yaman maupun Arab Saudi menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa permusuhan yang terus berlanjut hanya akan menimbulkan penderitaan baru tanpa kepastian kapan konflik akan berakhir. Dan dalam beberapa hari terakhir, Bandara Internasional Riyadh berulang kali menjadi sasaran serangan. Otoritas penerbangan sipil Arab Saudi menyatakan bahwa serangan pada 10 Oktober menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya. Sementara itu, serangan pada 11 Oktober menewaskan 1 orang dan melukai 11 lainnya. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia yang akan bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang belum stabil. Keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama PSSI. Dari kawasan Senayan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
3: Baik, dan pendengar, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan keselamatan pemain dan pelatih timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November 2026. Hal tersebut disampaikan Erick dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore tadi. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November tersebut. Namun situasi keamanan di kawasan Timur Tengah membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun. Erick menjelaskan dalam 1 hingga 2 hari ke depan PSSI akan kembali menghubungi negara-negara yang sebelumnya telah memiliki kesepakatan pada agenda pertandingan tersebut untuk memastikan kondisi keamanan terkini di kawasan Timur Tengah.
4: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara untuk menghadapi juga bulan Januari FC. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Dan memprihatinkan tentu safety keamanan untuk para pelatih dan pemain kita. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanannya seperti apa.
3: Dan pendengar, FIFA Matchday edisi November sendiri dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini akan menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia atau AFC Cup 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari kantor Kemenpora RI kawasan Senayan Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

ॐ स्वस्त्यस्तु ॐ अभिज्ञानमस्तु नमो शिवाय ॐ अज्ञानदिम्बिरन्धस्य ज्ञानशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॐ गुरुब्रह्म गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरं गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॐ नमो भगवते वसुदेवाय ॐ नमो भगवते वसुदेवाय ॐ नमो भगवते वसुदेवाय Bapak Ibu umat Hindu Sudharma serta pendengar setia RRI Batam yang saya cintai, Astunggara, semoga kita selalu dalam lindungan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Dharma Wacana dalam kesempatan hari ini, siraman rohani agama Hindu, saya akan beri judul Kelahiran Bukan Kesempatan Menikmati. Kerap kali kita mendengar berbagai macam pertanyaan-pertanyaan tentang apa arti dari kehidupan ini. Apakah tujuan hidup ini? Kenapa kita dilahirkan di muka bumi ini? Atau bagaimana masa depan saya di kemudian hari? Seluruh dunia dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Dalam kebanyakan kasus, kita memiliki agenda masing-masing tentang apa yang menjadi tujuan dalam hidup ini. Dari makhluk yang paling agung seperti Dewa Brahma sampai makhluk yang paling remeh, seperti semut sekalipun memiliki tujuan hidup dan berusaha untuk mencapainya dalam kehidupan ini, demi kehidupan yang lebih baik. Apakah itu burung, semut, serangga, manusia, dan yang lainnya? Semua makhluk hidup sibuk tak berhenti berpikir dan bertanya tentang tujuan hidup untuk masa depannya. Di pagi hari, burung-burung berkicau di sarangnya, tanya jawab tentang masa depannya. Begitu juga manusia. Kecuali kalau sedang tertidur pulas di malam hari. Demikian juga para pengusaha, para siswa di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Semua sibuk berburu, mencari kebahagiaan serta semua sedang mempersiapkan berbagai macam rancangan masa depan demi mendapatkan kebahagiaan di kemudian hari. Tetapi semua rencana itu hanya rencana yang sifatnya sementara, sifatnya duniawi. Karena pada kenyataannya sang roh selama perjalanannya sama sekali tidak terpuaskan dengan pertanyaan dan segala jawaban serta rencana rancangan-rancangan masa depan yang kita buat. Dari semua rancangan, tidak ada yang membahagiakan. Semua digagalkan oleh hukum-hukum alam material. Karena itu, dunia material ini disebut daerah yang paling menggelapkan dalam ciptaan Tuhan. Dunia ini gelap kalau tidak ada sinar matahari, bulan, sinar lampu. Begitu juga kecerdasan manusia akan digelapkan karena ditutupi oleh moha atau maya yang menghayalkan. Jika tidak memiliki pengetahuan rohani tentang kedudukan sang jiwa dan hubungan dirinya dengan Tuhan, sebenarnya siapapun bisa terlepas dari ketidakbahagiaan ini hanya dengan menginginkan keluar dari keinginan-keinginan duniawinya. Tapi sayang, kita terus terhanyut dalam kegelapan dan terserap oleh tenaga yang menghayalkan itu. Tidak mau melepaskan diri dari jeratan-jeratan maya demi kepuasan badan jasmani. Karena itulah dijelaskan dalam Purana-Purana, seseorang yang hanya terserap dalam kehidupan memuaskan indria-indria diumpamakan seperti seekor unta yang menikmati ranting-ranting yang berduri.
karena dia hanya menikmati rasa ranting itu yang tercampur dengan darah. Seekor unta tidak menyadari bahwa itu darahnya sendiri dan lidahnya yang dilukai oleh duri tersebut. Begitu pula, seseorang yang penuh dengan keinginan duniawi yang semanis madu baginya, dan walau disiksa oleh karya-karya material yang diciptakannya sendiri, dia tetap tidak ingin membebaskan diri dari cengkeraman maya yang menghayalkan. Demikianlah jika kita berusaha keras untuk memuaskan indera-indera, berjuang demi kebutuhan badan dengan membuang begitu banyak waktunya, dengan menyia-nyiakan kesempatan hidup saat mendapatkan badan manusia. Seharusnya kita menyadari bahwa kelahiran sebagai manusia adalah kelahiran terbaik dari semua jenis kehidupan. Artinya, dengan lahir sebagai manusia, seseorang memperoleh jenis kehidupan yang sangat mulia, paling tinggi, dan paling berharga. Sebab hanya dengan memperoleh badan jasmani manusia, sang Atman mampu mengerti hakikat dirinya yang rohani, yang abadi, dan dapat mengatasi derita kehidupan material yang membelit dirinya, yaitu berupa kelahiran atau janma, usia tua, jara, penyakit, wiyadi, dan kematian atau mertiur. Sang makhluk hidup akan mampu mengatasi 4 penderitaan hidup jikalau dia hidup di bawah pengaturan dan ketentuan dari kitab Yajurveda yang berpondasi pada pengendalian indria-indria badan jasmani. Pengendalian indria-indria badan jasmani berarti menjaga agar 5 indria persepsi seperti mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit, termasuk pikiran, dan 5 indria pekerja yaitu tangan, kaki, mulut, anus, dan kemaluan tidak terperangkap dalam kenikmatan material dunia fana ini. Apabila indria-indrianya tersebut tidak terkendalikan dengan baik, maka seseorang akan menyeret sang makhluk hidup atau sang roh ke masalah yang makin rumit, yang akhirnya menyengsarakan dirinya belaka. Sebab belayan maya yang menghayalkan amat halus menggelapkan pikirannya, membuat seseorang dengan benar-benar menjadi bodoh dan melekat sekali pada kenikmatan indria-indria. Kemelekatan menyebabkan manusia terjerumus dalam kehidupan dan berpikir bahwa kelahiran sebagai manusia adalah kesempatan menikmati kesenangan-kesenangan material di dunia fana ini. Kesenangan menikmati dunia fana terrealisir melalui kepuasan mental, badan jasmani, dan kepuasan fisik yang dipenuhi dengan aneka ragam barang kenikmatan kebutuhan hidup. Sedangkan kepuasan mental dipenuhi dengan memiliki berbagai macam gelar akademik, pangkat, dan jabatan duniawi. Jadi dengan menganggap kelahiran adalah sebagai kesempatan menikmati kesenangan dunia material ini, maka praktis seseorang menjadi kurang cerdas, digelapkan oleh keinginan-keinginannya yang keluar dari pikirannya, selalu memikirkan kekayaan harta yang dimiliki dan kedudukan tinggi dalam masyarakat. Dalam Bhagavad Gita menjelaskan, Dambo Darpo Abhimanascha Kroda Parusham Ewaca Ajnanam Cabijatasya Parta Sampadam Asurim. Artinya, sikap bangga, sikap sombong, sikap tidak peduli, amarah, sikap kasar dan kebodohan, sifat-sifat ini dimiliki oleh orang yang bersifat yang diliputi oleh asura
atau raksasa. Yang dimaksud jahat atau raksasa adalah seseorang yang memamerkan kegiatan keagamaan dan kemajuan hidupnya dan ilmu pengetahuan rohani yang dia miliki. Meskipun mereka tidak mengikuti prinsip-prinsip hidup rohani, mereka selalu sombong dan menuntut penghormatan untuk dirinya sendiri atas jabatan

dan terhormat di masyarakat, agar hidup bahagia di dunia fana ini. Dalam hal ini, Catur Kumara atau empat putra Dewa Brahma, yaitu arsitek alam fana ini, menjelaskan dalam Bhagavata Purana, Indriyair Visaya Krishtair, Aksifatam Jayatam Manah, Cetanam Harati Buddhes Tambas, Toyam Iwa Hirhadat. Artinya, dengan selalu memikirkan objek-objek indriya-indriya, kesadaran rohani makhluk hidup menjadi hampir lenyap, bagaikan air danau yang terus-menerus diserap oleh sampah dan rerumputan yang begitu banyak menumpuk di tepian danau. Demikianlah pelan, tapi pasti, danau yang berpanorama indah dengan air sebening kristal tidak akan nampak lagi karena sampah dan rerumputan semakin banyak menumpuk di tepiannya dan menghisap air danau itu. Danau yang mempesona akan berubah menjadi rawa dan tidak sedap dipandang mata. Dan siapapun yang hendak masuk ke dalamnya akan terperangkap dan tenggelam ke dalamnya. Demikianlah dengan selalu memikirkan objek-objek indria dalam jenis dan jumlah yang begitu banyak, kedamaian dan ketentraman hati menjadi sirna, hati manusia menjadi kotor oleh nafsu. Hatinya selalu goyah, bergejolak oleh semacam keinginan material yang diliputi oleh berbagai macam rancangan duniawi dan akhirnya mencelakakan dirinya sendiri. Dengan mental seperti itu, seseorang senantiasa berpikir bagaimana caranya memperoleh kekayaan material demi mendapatkan kepuasan indria badan jasmani lebih banyak lagi. Dan dengan cara seperti itu, pasti akan melalaikan tugas kewajibannya sebagai hamba Tuhan yang berbakti kepada Idu Sang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Dan begitulah akhirnya dia menjadi Brahisto Jnana Vijnana, tidak memiliki pengetahuan rohani dan tidak memiliki kearifan berpikir maupun bertindak, pada akhirnya tentu saja akan mengantarkan sang jiwa ke Patanti Narake Sucau, jatuh ke dalam daerah yang paling gelap di dalam kehidupan neraka, karena perbuatan-perbuatan yang jahat atau kotor serta dosa-dosa yang dia lakukan. Yana Visanti Mukhyanam, dan merosot dalam jenis kehidupan yang lebih rendah dan hina di kelahiran yang akan datang, dalam bentuk badan binatang, hewan, serangga, pohon, atau tanaman lainnya. Ini dijelaskan di dalam Srimad Bhagavatam Skanda 4, bab 22, sloka 33. Jadi demikianlah hasilnya dengan menganggap kehidupan ini sebagai kesempatan baik untuk menikmati berbagai macam kesenangan duniawi secara praktis, akan dicengkeram oleh musuh yang timbul di dalam dirinya sendiri oleh kama atau nafsu, loba dan keroda, atau ketamakan dan amarah, akan menyiksa dalam setiap kelahiran demi kelahirannya. Bapak Ibu umat Hindu Sedharma yang saya hormati, sejatinya kelahiran kita ke dunia ini bukanlah sebagai penikmat atau bogi. Akan tetapi, sesungguhnya kita dianjurkan menjadi yogi yang sempurna. Seorang yogi yang sempurna dijelaskan mereka yang mengikuti perintah-perintah dari Kitab Suci Weda dan selalu mengendalikan diri dalam hidupnya. Kehidupan manusia pada dasarnya hanya dimaksudkan untuk keinsapan diri dengan tinggal di dunia material ini. Banyak orang benar-benar melupakan keinsapan diri, yaitu tujuan hidupnya yang sejati. Dan sebagian besar penduduk bumi ini lebih memilih menyibukkan diri dengan kehidupan duniawi yang menggelapkan pikirannya, yang menyebabkan

0: dilakukan. Segala sifatnya yang menjadi buruk, yang mengakibatkan begitu banyak penderitaan bagi dirinya maupun orang lain. Di antara begitu banyak manusia yang mendapatkan penderitaan, ada beberapa yang sungguh-sungguh bertanya mengenai kedudukan dirinya. Siapakah dirinya? Mengapa mereka ditempatkan dalam kehidupan yang menyulitkan ini? Dan kenapa saya lahir di dunia ini? Dan apa tujuannya? Siapakah diri saya? Kalau seseorang belum disadarkan hingga ia bertanya tentang penderitaan yang dialaminya dan belum menginsapi jati dirinya yang sejati, bahwa yang diinginkannya bukanlah sebenarnya penderitaan, tetapi yang diinginkan sebenarnya adalah penyelesaian segala penderitaan itu, maka seseorang, dia belum dianggap manusia yang sempurna. Kehidupan manusia dimulai apabila sudah pertanyaan seperti itu timbul di dalam pikiran seseorang. Dalam Brahma Sutra, pertanyaan seperti itu disebut Brahma Jignasaha atau Brahma Jignasaha, yaitu pertanyaan tentang siapa sang makhluk hidup atau sang jiwa itu sendiri dan apa tugas kewajibannya ketika dia lahir ke dunia ini dan punya hubungan apa dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Setiap kegiatan manusia dianggap gagal kalau dia tidak bertanya tentang sifat yang mutlak atau sifat dari Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri. Atman dan sang diri sejati harus dibedakan dari zat dan unsur-unsur material. Kedudukan Atman sebenarnya bersifat rohani, dan oleh karena itu dia, sang roh, tidak akan pernah terpuaskan dengan perencanaan duniawi yang banyak sekalipun. Semua ajaran rohani sebenarnya dimaksudkan untuk memuaskan sang diri atau Atman tersebut. Dengan mendengarkan amanat-amanat rohani Tuhan dengan tunduk hati, agar seseorang bebas dari pengaruh-pengaruh maya yang menghayalkan. Sang Jiwatman akan dalam keadaan kelupaan dengan Tuhan jika terlalu terpikat dengan kepuasan indria-indria. Hendaknya semua orang harus memulai langkah perbaikan diri dengan membangun kembali hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa dan berlindung kepada sastra-sastra Weda dan kitab Purana-Purana. Semua sastra Weda dan Purana-Purana dimaksudkan untuk menaklukkan daerah-daerah tergelap dari kehidupan dunia material. Dalam sastra Weda dan Purana-Purana, kita akan dapat menemukan berbagai pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban rohani yang akan dapat memuaskan sang Jiwatman, seperti yang dijelaskan dalam Bhagavata Purana. Munayah sadu prestu aham bawadbir loka manggalam yat kirtaha krishna samprasno yinatma suprasidati. Artinya, wahai para resi, pertanyaan-pertanyaan yang benar telah kalian ajukan kepadaku. Pertanyaan-pertanyaan kalian merupakan pertanyaan yang pantas, karena pertanyaan itu berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan demikian, relevansinya sangat kental pada kesejahteraan dunia. Hanya pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang akan dapat memuaskan sang jiwatman sepenuhnya. Bapak Ibu umat Hindu Sedharma yang berbahagia, Sri Bhagawan Krishna sendiri bersabda di dalam Bhagavad Gita, Aham Bija Pradapitaham. Aku adalah leluhur bagi semua makhluk hidup. Dan beliau juga sebagai paramatma yang bersemayam di dalam badan, sebagai teman sejati sang Atman. Dan tentu saja beliau juga adalah ayah kita yang tunggal. Kita telah banyak memiliki pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban di dunia material ini, tetapi tidak satu pun di antaranya yang mampu memuaskan diri kita sepenuhnya. Selain Tuhan sendiri, tidak akan ada yang mampu memberikan kepuasan terhadap sang jiwa. Kenapa? Karena Tuhan adalah sumber segala kenikmatan dan datangnya segala jenis kebahagiaan. Menikmati kepuasan indria-indria hanya memberi kepuasan sesaat saja. Kita sebagai sang jiwa yang kekal hanya menginginkan kepuasan sempurna yang kekal. Maka dari itu kita harus menyukai pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban atas keberadaan Tuhan yang Maha Kuasa yang rohani. Dengan cara seperti itu, kita akan mencapai penyelesaian secara total terhadap segala masalah kehidupan yang menyengsarakan di dunia fana ini. Dan dengan demikian, pasti semua orang akan berangsur-angsur dicucikan pikirannya dari segala anderta atau kekotoran duniawi, dan menumbuhkan rasa keinginannya untuk menekuni pelayanan cinta bakti rohani terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, Hidup Sang Widiwasa, dan memberikan petunjuk-petunjuk kehidupan yang sesungguhnya dan menyenangkan bagi sang jiwa yang rohani dengan mendapatkan kepuasan batin secara sempurna. Sebab sastra-sastra Veda dan Bhagavata Purana adalah sumber jumlah keseluruhan kesempurnaan dan segala hal yang membahagiakan. Jadi kesimpulannya adalah kehidupan seorang yang lahir di dunia ini jika hanya dimanfaatkan untuk menikmati dan memuaskan indria-indria duniawi adalah sebuah pendapat yang sangat keliru. Makhluk hidup atau sang roh dalam kedudukan dasarnya yang normal akan puas sepenuhnya dalam kebahagiaan rohani dan bukan dalam kebahagiaan duniawi. Keadaan hidup ini disebut Brahma Buta, Atmanandi, atau keadaan puas dalam diri sendiri. Puas dalam diri sendiri bukan berarti dalam kepuasan seperti orang bodoh yang malas. Seorang Atmanandi melampaui kehidupan duniawi. Tahap kesempurnaan tersebut akan mencapai situasi rohani dalam pelayanan bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketika dia dalam keadaan serada yang mantap atau keyakinan yang tidak tergoyahkan dalam kegiatan pelayanan murni sang jiwa yang rohani, seseorang seharusnya selalu dalam sifat kebaikan yang murni seperti ini, agar selalu dalam keadaan meditasi rohani dalam setiap keadaan, agar tercapainya tujuan hidup yang kekal rohani. Jadi demikianlah penjelasan saya tentang kehidupan, bukanlah untuk menikmati pada kesempatan kali ini. Krishna Matir Astu. Semoga kita selalu sadar atas akan keberadaan Tuhan yang Maha Kuasa Idi Sang Widiwasu. Saya tutup siraman rohani agama Hindu kali ini dengan Paramasanti.
1: Om Shanti, Shanti, Shanti.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di 101.1 RPTM, kita berada di Lintas Informasi edisi hari ini tanggal 13 Oktober 2026. Informasi yang pertama dari Batam, diinformasikan untuk Anda pendengar, pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau menyebut pemulangan sejumlah karyawan oleh perusahaan di Batam akibat pengaturan pasokan listrik tidak disertai paksaan terhadap pekerja, dan kebijakan tersebut disebut berkaitan dengan kondisi operasional masing-masing perusahaan terdampak. Informasi kedua, pemadaman listrik ataupun blackout di Batam menjadi sorotan Kamar Dagang Industri atau Kadin Kota Batam, dan gangguan pasokan listrik dinilai berpotensi menghambat produktivitas industri, menekan pendapatan pelaku usaha, hingga mengganggu aktivitas masyarakat. Dan informasi yang terakhir, seluruh pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Batam mengalami gangguan akibat pemadaman listrik yang terjadi berulang kali Selasa 13 Oktober 2026. Gangguan tersebut berdampak pada aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan yang kini tengah menjalani proses pemulihan dan instalasi ulang oleh tim teknis. Itu berikan informasi-informasi terbaik untuk Anda. Untuk mendapatkan informasi terbaru, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan terus dengarkan Pro 1 RRI Batam. Setelah kita jelang Sandiwara Radio, produksi dari RRI Malang dengan judul Sungai Yang Berbisik. Terus bersama di Pro 1 RRI Batam.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Pagi itu di kampung tepian Asri, warga mulai beraktivitas di sekitar sungai yang menjadi urat nadi kampung mereka sejak dulu.
1: Kak Rian, coba lihat, ada yang mengambang, banyak banget di sana.
2: Mana, Dek? Sini kakak lihat.
1: Ikannya diam semua, Kak, gak gerak-gerak.
2: Ini ikannya pada mati, Dek. Banyak juga ya jumlahnya.
1: Kenapa bisa mati semua gitu, Kak?
2: Kakak juga belum tahu pasti sih, tapi ini kayaknya bukan pertanda baik deh buat sungai kita.
3: Waduh, sama saja ini. Dari kemarin, jaring saya isinya cuma sampah plastik. Ikannya jarang.
2: Pak Kaito, wah kebetulan pas nih. Tadi saya sama Naila nemu banyak ikan mati loh di tepi sana.
3: Sudah beberapa bulan ini, memang begini keadaan sungai kita, Le.
2: Kalau begini terus, lama-lama sungainya bisa rusak parah dong, Pak. Ini harus dibicarakan sama warga.
3: Betul juga. Ayo, kita semua temui Bulan. Beliau kan ketua RT sekaligus menggerak PKK di sini.
4: Jadi begini Bapak Ibu sekalian, tadi itu Rian sama Nela melapor kalau di sungai itu banyak ikan mati mengambang.
5: Ya biasa itu Bu, namanya juga sungai, ya wajar kalau kotor sekali-kali.
2: Tapi ini beda Bu Endang, ikannya sampai mengambang semua loh. Itu tandanya airnya sudah tercemar cukup parah.
5: Nah, dari dulu juga warga di sini tuh buang sampahnya ke sungai. Gak masalah kok, biasa aja.
6: Dulu sungai ini beda nak, airnya jernih, bahkan bisa dipakai mandi.
5: Itu kan dulu Pak, sekarang zamannya udah beda.
6: Justru karena zaman sudah berubah, kita harus lebih menjaga, bukan malah membiarkannya makin rusak.
4: Jadi bagaimana kalau kita mulai gerakan bersih sungai bersama-sama saja? Kita kerja bakti rutin tiap minggu, Bapak Ibu.
5: Waduh, kalau kerja bakti tiap minggu, dagangan saya ini kapan bukanya loh, Bu?
2: Tidak perlu lama kok, Bu. Cukup 1 jam saja tiap minggu pagi sebelum warung dibuka.
5: Terus, nanti itu sampahnya mau dibuang kemana? Kalau nggak ke sungai lagi?
3: Nah, itu dia. Kita perlu tempat sampah bersama juga, biar warga ada tempat untuk membuangnya.
4: Betul. Nah, sekarang gini aja. Saya usul, kita ajukan ke kelurahan untuk bantuan tong sampah sekaligus edukasi soal pengelolaan sampah ini.

0: Pak, Bu, kemarin saya sempat baca-baca loh, katanya sampah plastik itu perlu ratusan tahun baru bisa terurai.
1: Ratusan tahun? Lama banget itu, Kak.
0: Makanya, kalau terus-menerus dibuang ke sungai, bakal menumpuk terus dan susah hilang.
2: Saya jujur belum pernah kepikiran sejauh itu loh.
3: Makanya Bu Endang, kalau bukan kita yang mulai jaga, siapa lagi yang mau peduli?
2: Ya juga ya Pak, lagian saya juga kasihan loh lihat ikan-ikan itu pada mati kayak gitu.
3: Dulu waktu saya masih muda, sungai ini jadi tempat main anak-anak kampung tiap sore.
1: Beneran Pak, sekarang kayaknya sudah tidak ada yang berani main air di situ.
3: Ya, soalnya airnya sudah tidak sejernih dulu, kadang malah bau.
4: Makanya ikan-ikan juga susah hidup, apalagi kalau airnya sudah tercampur limbah macam-macam.
5: Nah, ini jadi alasan kuat buat kita benar-benar mulai gerakan bersih sungai dari sekarang.
2: Baiklah kalau gitu Bu, saya ikut. Hitung-hitung menebus rasa bersalah saya juga selama ini.

0: Minggu berikutnya, warga kampung tepian Asri bergotong royong membersihkan sungai untuk pertama kalinya secara serentak.
1: Ayo, Pak, Bu, kumpulkan sampahnya di sini saja. Biar nanti sekalian diangkut ke TPS.
2: Ternyata banyak juga ya plastiknya ya. Saya baru sadar, separah ini ternyata.
3: Makanya sekarang kita sama-sama jaga ya, biar ikan-ikan bisa balik lagi ke sini.
4: Kak Rian, aku nemu banyak sampah plastik nih. Aku taruh sini ya.
1: Ya, betul sekali. Sini, kakak bantu masukkan ke karung.
2: Alhamdulillah, ya Allah, sekarang sungai kita sudah mulai terlihat bersih lagi.
5: Ya, tinggal kita jaga terus, supaya tidak kembali kotor seperti dulu.
2: Mulai sekarang, saya juga akan sediakan tempat sampah sendiri di warung, biar pelanggan itu nggak buang sampah sembarangan lagi.
3: Wah, semoga ikan-ikan juga cepat kembali ya, biar tangkapan saya ikut membaik.
4: Kak Rian, sungainya sekarang jernih lagi kan? Aku boleh main air di sini lagi ya?
1: Boleh, Dek. Tapi kita tetap jaga kebersihannya sama-sama ya, biar terus bisa seperti ini.
0: Menjaga sungai bukan hanya tugas segelintir orang, melainkan tanggung jawab bersama. Air yang mengalir jernih hari ini adalah hasil dari kepedulian yang dimulai dari langkah kecil. Karena lingkungan yang lestari dimulai dari kita yang mau peduli.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggal, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggal dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawa batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

Sahabat budaya, tahukah Anda suku Binontoan yang ada di Kabupaten Toli-Toli? Binontoan berasal dari kata Pino Bontoan, artinya keputusan. Mulanya daerah Binontoan adalah daerah hutan belantara, dihuni oleh sedikit suku Dondo yang tinggal di dalam hutan disebut Boyan, merupakan daerah Buol. Seiring dengan perjalanan waktu, daerah ini semakin banyak didiami suku Toli-Toli hingga wilayah Lakuan. Melihat hal itu, Kerajaan Buol menginginkan adanya kesepakatan wilayahnya yang didiami oleh suku Toli-Toli. Maka diadakanlah pertemuan di muara sungai Binontoan atau disebut Ogonabonto. Dari pertemuan itu, diputuskanlah batas Buol dan Toli-Toli adalah sungai Lakuan. Lakuan sebelah timur masuk daerah Buol, sedangkan barat adalah Toli-Toli. Dari situlah orang-orang menyebut pertemuan itu Pino Bontoan, artinya tempat keputusan.

Salah satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanuhing. Garanuhing merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanuhing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanuhing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanuhing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanuhing digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garanuhing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanuhing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanuhing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

Kembali di 101,1 RRI Batam, satu lagu yang sudah saya hadirkan dengan judul Paris Tangkawang, lagu Banjar khas Kalimantan Selatan, menemani Anda, membawa kita ke 41 menit lewat dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sedikit informasi dari tradisi-tradisi Banjar Kalimantan untuk malam hari ini, di mana tradisi

kesehatan fenomenologi. Teori yang digunakan adalah teori tindakan sosial dan pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Jadi untuk Anda terus setia bersama Pro 1 RRI Batam, kita akan sedikit mengupas tentang tradisi piduduk, di mana satu tradisi yang dilakukan, namun alasan masyarakat Queen melakukan tradisi piduduk dalam sudut pandang tindakan sosial, yaitu karena adanya tindakan tradisional yang dilakukan berulang-ulang dari satu generasi sampai dengan generasi sekarang. Tindakan rasional orientasi bernilai pada tindakan ini, mereka melakukan tradisi piduduk berdasarkan pada nilai yang bisa diambil seperti nilai sosial, budaya, dan nilai agama yang terkandung dalam tradisi tersebut. Dan yang terakhir, tindakan efektif, masyarakat Queen Utara melakukan tindakan ini karena ada keterlibatan dari perasaan ataupun ekspresi emosional, seperti adanya rasa bangga dapat melestarikan tradisi piduduk ini. Mudah-mudahan ini terus bisa lestari dan bisa menjadikan kebanggaan dan juga aset untuk kita bersama, terutama untuk masyarakat Kalimantan Selatan dan sekitarnya.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di 101,1 RRI Batam, kita berada di Lintas Informasi edisi hari ini 13 Oktober 2026. Informasi yang pertama dilansir dari RRI.co.id, di mana Menteri Wakil Kelautan dan Perikanan Irwan Maulana menilai Indonesia masih memiliki peluang besar untuk meningkatkan nilai perdagangan produk perikanan di pasar global. Meski menjadi salah satu negara dengan produksi perikanan terbesar di dunia, Indonesia dinilai masih perlu memperkuat daya saing dan meningkatkan nilai tambah produk ekspor. Informasi kedua dari Batam, pemerintah Kota Batam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data melalui Datin Batam, Datin Integrasi Kependudukan Kota Batam. Platform ini juga mengintegrasikan data kependudukan lintas sektor berbasis nomor induk kependudukan atau NIK untuk mendukung perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan hingga pelayanan publik. Nah, sebagai informasi yang terakhir dari RRI.co.id, di mana Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah memperkuat pengendalian inflasi untuk menjaga stabilitas warga, dan pemerintah menargetkan inflasi tetap di bawah 3,5% agar daya beli masyarakat berpenghasilan rendah tetap terlindungi. Itu mendengar informasi-informasi terbaru untuk Anda. Untuk mendapatkan informasi update lainnya, Anda bisa dapatkan di RRI.co.id dan dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selain ini, kita akan bergabung di program Ruang Rindu menghadirkan lagu lagu Indonesia lama di Pro 1 RRI Batam bersama Ariel Arkaldia.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: di 105,1 Batam. Terima kasih untuk Anang terus ya bersama Pro 1. Di kesempatan malam hari ini hadir Meriam Belina dengan Jangan Pernah Ragukan, lagu yang memang hit, melankolis dan juga penuh dengan kenangan sejuta ya. Hadir menemani Anda di perjumpaan Ruang Rindu Pro 1 Batam bersama Arya Lingga Tuntas nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kabar baik, sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga dan juga bersama orang-orang tersayang adalah harapan saya untuk Anda pendengar baik yang ada di Batam, Kepulauan Riau, di Johor Bahru, di Singapura dan juga yang ada di wilayah Tanjung Balai, Karimun, Moro, Duri, Guntung dan juga yang ada di seluruh Kepulauan Nusantara yang mengakses lewat RRI Free Streaming Pro 1 RRI Batam ya. Terima kasih. Malam hari ini kita akan hadirkan lagu-lagu Indonesia lama di tahun 80-an, 70-an untuk Anda menguras kembali kenangan Anda beberapa puluh tahun yang lalu. Mudah-mudahan satu di antara lagu yang saya hadirkan adalah lagu pilihan terbaik Anda yang bisa membuka tirai kerinduan Anda, kenangan Anda pada seseorang yang mungkin saat ini tidak bersama Anda lagi ya. Oke, kita buka di 463-51 dan juga di WhatsApp 0811-778-1051 ya. Kita terima dulu di WhatsApp, kita akan coba bacakan untuk Anda yang sudah mengirimkan WhatsApp atau request Anda ya. Kita cek di 463-351 ada siapakah di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, apa kabar Bang Rir? Selamat malam. Salamnya buat Mama Boy, Bang Udin, kemudian juga Bang Junedi, Nisha Kira, Kak Sarina, Bang Fauzi, Mak Iman dan juga untuk Kak Ana, Pak Mor, Kamila, Nevegi, Rahmah, kemudian Ayu dan juga untuk Pak Kumis, Karwangi, kemudian Mama Dewi, Kak Puspa, Ika, Iman, Bulefa, Roni, Norma dan juga untuk Madia, Monik, Pak Usulimin, Kak Jamila, Mama Lini, Mama Leni ya, Abinego, Pusri, Karaha, Putra Rangsang, Bang Jais, Bang Aziz, Mama Azi, Abang Gala, Tuci, lagunya Maya Romantir, manis di bibir, pahit di hati, macam mana rasanya ya. Kita cek di belakangnya Putri di 463-351 dan juga di WhatsApp 0811-778-1051 ya. Apakah sudah bergabung? Oh, kita cek ya. Oke, Mak Rempong, terima kasih. Kemudian ada Monik juga sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam di kesempatan malam hari ini. Kirim salam untuk semua pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada dari Monik. Salam untuk Kapten, untuk Bu Siti, Toci dan juga untuk Pak Alang, Bang Haji dan Kak Mustafa, Putra Rangsang, Nur Bilkis, Nek Karin, Pak Mawati, Mama Lina, Mama Leni, Karaha, Bu Asri, kemudian Nek Kembar, Nek Sakira, Nek Azwa dan juga untuk Mama Dewi, kemudian Nofri, Mak Fajar, Mak Rempong dan juga untuk Ciasna, Zaima, Bang Iman dan juga untuk Lukas Wulan, Bang Suardi, Betty, kemudian juga Unidesi dan juga untuk Kak Masidar, Saiman, Roni, Ayah Dafa, Jamila, Juliana dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam, lagunya dari Ria Arsti Fauzi ya. Kembali di 463-51 dan juga di WhatsApp 0811-778-1051. Di TikTok juga terima kasih yang sudah follow, yang sudah bergabung ya. Ada Banyu Biru, terima kasih. Bang Hamdi juga terima kasih. Kak Jamila ya. Kak Ros ya. Oke, siap. Nanti kita bacakan ya. Oke. Kemudian juga ada Kak Rubiati, ada Mama Indah, ada Kak Ani ya. Mbak Ayu Anil Stari di Wonosobo, thank you ya. Kita cek di 463-351 dan juga di WhatsApp ya. Ada Nek Syakira, selamat malam Ariel. Salamnya untuk Bang Iman, Bang Binego, Roy Syaputra, Roni Amira, Yadapan dan juga untuk Bang Saimat, kemudian Pak Usulimin, Pak Eka dan juga untuk Bang Kumis, Pak Mol, Bang Jai, Jamila, Sekarwangi, kemudian Maliti, Melati ya, Sarina QQ, Kamila, Monik dan juga untuk Kara, Kana, Wak Normi, Nirmala, Busri, Mak Fajar, kemudian Mama Dewi, Uni Desi dan juga untuk Putri Cantik, Putra Rangsang dan juga Cek Mos ya. Kita cek kembali di 463-351 dan juga di 0811. Selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar Kak Norma? Kenapa tuh?
1: Putus ya.
0: Oke. Siap. Alhamdulillah sehat Kak Norma. Kak Norma sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Cuma inilah nafas apa itu kan batu.
0: Oke lah kalau gitu ya.
1: Ini lagu apa?
0: Lagunya Indonesia lama boleh?
1: Jantung hati.
0: Jantung hati boleh ya. Jantung hati lagi boleh. Jantung.
1: Yang berdua tu.
0: Si jantung hati ya. Ade putra ya.
1: Ade putra.
0: Oke. Yang berdua ya. Oke, kita carikan nanti yang berdua ya, siap.
1: Jantung pisang ya.
0: Oke, siap. Silakan salam-salamnya.
1: Salam ya. Yang pertama dan terutama buat keluarga yang tercinta ya.
0: Betul.
1: Tapi ceritanya waktu kecil ada Kak Ani dah tidur ke belum
0: kan? Kak Ani, apa khabar Kak Ani?
1: Dia nonton bola tahan pula tu.
0: Oh, itulah ya.
1: Agak dia nonton kan berdua Bang Arif dengan Ani tu tepak-tepak kan?
0: Sepak-sepak agaknya ya.
1: Terus buatnya Pak Ustaz Meri semoga tak selalu ya. Buatnya Pak Fauzi, Pak Fauzi tak selalu sama Mama Iman. Mama Iman dah tidur mungkin ya. Kalau Pak Fauzi jadi baru kali telefon saya kan.
0: Oh gitu, siap.
1: Dia kalau tak dapat masuk tu Bang, meradang tu Pak.
0: Oh meradang ya. Langsung pergi tukang potong rambut ya.
1: Dia mati hati dia Bang, tak bisa telefon.
0: Oh, dia berhajo ya.
1: Berhajo, tak apa gabung Bang Arel, dia berhajo. Dengar lagi tu.
0: Dia kalau merajuk gitu, anda tahu wahannya ditinggal.
1: Kawan tunggu kalau merajuk tak
0: boleh. Tak boleh.
1: Buatnya itu dah tu Engki ya.
0: Ada Engki.
1: Engki kita selalu.
0: Amin ya Allah. Amin.
1: Terus buat Pak Haji, buat Bang Ismail juga, alias Banggalah kita ya.
0: Okey.
1: Terus buat Pak Usulimin, buat Kak Jamilah, buat Pak Hitam Nuan, buat Bang Iman, buat Kak Berta, buat Mak Munah, semoga sehat selalu.
0: Siap.
1: Buat Kak Puspa, Kak Raha ya, buat Betty Lafia juga.
0: Siap.
1: Buat siapa lagi Bang Arif, nak nafas. Buat Andi Lau, buat Jebang Thank You, buat Mas Prabu. Salam kita salam Bang Arif
0: ya. Oh iya, kita balik salam lah ya.
1: Buat Kak Mas, buat Mas Lider, buat Nenek Kembar, tak lupa kerajaan keluarga. Buat Long Azri, buatnya Mbak Tuti.
0: Mbak Tuti, okey.
1: Kadang Kak Fat tu kalau dia masuk, lupa aja kan.
0: Kak Fat, ya siap.
1: Lupa-lupa kadang nak nyalam gitu.
0: Betul.
1: Terus, macam terus-terus ni, boleh jadi nabrak Bang Arif. Tak ada beluk-beluk kan. Buat Pak Mor, buat Kamilah, buatnya Bapak Tohat sama Mak Lima ya. Buatnya Bang Dol Jaiz juga. Buat Bang Atan Sabar ya.
0: Bang Atan Sabar.
1: Tak lupa juga yang di Johor tu Bang Junaidi ya.
0: Okey, Bang Junaidi.
1: Bang Junaidi tu banyak kucing ni Bang.
0: Oh, iya betul.
1: Kalau ingat kan kucing tu kucing biasa, kata dia kucing anggora tu kata Bang Iman ya. Dia beli RM50 satu ekor dia anak ya. Tak
0: nak dikasih kami kemarin. Aduh, enak. Kemarin jumpa di saat konjen gak tahu saya minta ya 50
1: desi. Iya, dia nak ajak Bang Arif keluar kata dia.
0: Iya, yeah. Kita ada cara kan, betul kan? Betul.
1: Jadi buat Bang Iman kita juga ya.
0: Bang Iman.
1: Terus buatnya apa lagi lah, buatnya Ibu T, buatnya
0: Ibu T, Nek Peggy, siap.
1: Buatnya siapa saya lupa lah Bang Arif.
0: Bawa semua dapat ya?
1: Bawa semua aja lah ya.
0: Okey, siap. Ya,
1: tak kesalahan, tak maaf aja ya. Buat Tony juga ya, selalu mengikut gitu.
0: Siap.
1: Atau tidak terkecuali aja, semua aja dengan ucapan selamat malam dan salam sehat buat
0: terima kasih saya. Kak Norma.
1: Itu aja lah.
0: Yuk, ditunggu.
1: Makasih ya.
0: Waalaikumsalam Kak Norma ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Raha dari Jambi bergabung di Maril. Wow, dari Jambi. Hai Jambi. Apa kabar gitu ya. Oke, siap. Istri yang setia dari Endang. Salamnya untuk Roni, putri cantik Monik, dan juga untuk Sukawangi, Betty Rafia, Puan Rika, Wang Udin, dan juga untuk Bang Tuan, Pak Alang, Rahma, Ana di Kawatujuh ya. Kak Norma, Kak Jamila, Kak Juliana, Wak Normi, Mak Dia, Nek Kembar, Nek Karin, Nek Syakira, Nek Fegi, Sarina, QQ, spesial buat keluarga ku di Selat Panjang untuk Ariel kebagian. Terima kasih. Sama-sama kakak. Kemudian ada Vinces juga, terima kasih sudah gabung ya. Ainal ya, Ainal Almat, terima kasih juga sudah bergabung di TikTok Ariel ya. 463351 kita cek kembali di belakangnya Kak Norma, silakan. 463351, selamat malam. Halo.
2: Malam kembali, halo.
0: Malam kembali, halo. Kamai lagi, ketua belukang masuk duluan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nampak kumisnya. Tapi ditipu ya, kamai lagi ya, semenjak rewang dua rewang ni. Tapi kalau malam
2: tu kumis
3: lagunya menyentik-nyentik ya. Menting nak
4: kelihatan. Kalau malam, kalau malam tu janganlah bawa besok-besok gitu, biar ketua rewang letaklah pisau-pisau itu dulu.
3: Pisau-pisau skater tau, dia tak pakai buka, dia pakai tutup terus.
4: Dia kata cutter, kata kan ini pisau cutter. Nenegi, saya Nenegi.
3: Alhamdulillah sehat.
4: An, cucu kat mana ni? Cucu kat rumah atau kat Batam?
3: Cucu kat hatiku.
4: Oh je, yeah. Hatiku muat cucu dia ya. Kamu lagi semenjak dua menjak ni.
3: Yalah, cucu kan dekat hati kan. Nak dicakap cucu kat hatiku lah.
4: Semenjak berhati berkabut ni lah.
3: Tak tahu Batam mati lampu eh.
4: Batam mati lampu berhati berkabut.
3: Kabut lengkap mati lampu ai tak jalan.
4: Allahuakbar.
3: Tak tanggung Batam eh, nombor satu terkenal eh dah.
4: Untung belum rewang lagi. Kalau dah mulai rewang macam mana cerita ya?
3: Mak itu mengadang hangat, panas, lengkap. Memang sekitar melayang.
4: Aku nak balik aja lah. Panas, panas aku.
3: Sekitar melayang.
4: Aku nak bawa bulu ni aja balik.
3: Iyalah, aku mana gitu lah cerita.
4: Aku nak bawa ayam goreng ni lah balik. Panas.
3: Mana
4: ada
3: goreng langsung hilang tinggal pergi.
4: Mana pengantin mana dayang hilang.
3: Tak ada lagi. Orang dah balik semua.
4: Allah Akbar.
3: Pengantin tinggal mengantin,
4: rewang tinggal rewang. Itu doakan lah ya. Dah alhamdulillah dah normal lagi. Ya.
3: Belum normal lagi dah.
4: Sini udah alhamdulillah ni. Dah mulai. Kalau tak normal, awak tak mudara ni. Okay,
3: ayo re, nak panggil anak tak dapat re.
4: Iya. Telepon memang agak susah ya. Okay, betul.
3: Memang itulah tadi re. Ya Allah, jangan anak-anak itu tak dapat. Jadi di hatiku lah jadinya.
4: Aduh, ayo kita doakan ya semua. Alhamdulillah sehat, Nek Peggy.
3: Semoga okay. Itu lah re.
4: Amin. Apa lagu kita Nek Peggy malam ni?
3: Lagu dia, satu atau dua.
4: Satu atau dua, tiga, empat, lima, enam itu ya?
3: Itu banyak kali tuh. Cuma mau satu atau dua aja.
4: Gimana satu atau dua ya? Tiga ya? Satu atau dua, tiga, empat.
3: Kalau dapat nyanyi nanti ya?
4: Oh, ini lagu favorit nih. Saya sama yang penyanyi ini masih ada saudara sikit. Satu atau dua ya. Tapi saya yang tiga, bukan yang satu atau dua. Saya tiga ya. Nanti kita putarkan ya. Kita simpan dulu lagu dari ketua rewang kita ya. Siap, salam-salam boleh.
3: Salam-salam Rele.
4: Boleh, silakan.
3: Memang baru kali inilah dapat masuk Rele. Banyak kali panggil-panggilan. Ayo-yo, tak bisa masuk. Jatuh mengadang seorang diri.
4: Betul, 14 ya. Hari ini 14 ya.
3: Pakal iman tu kuat. Kalau iman putih lah, terbang payok masuk ke sana dah.
4: Nak kena empat handphone ini ya.
3: Dah, empat dah muak dah. Masuk empat tengah ya.
4: Tapi empat empat lembut-lembut.
3: Empat di atas bantal.
4: Okey, siap, sila salam-salam.
3: Bantal dekat situ dah. Bantal jauh.
4: Betul. Ambillah, ambil berdarah ya.
3: Tak ambil berdarah, ambil hanya itu dia tak bersuara. Halo,
4: Rale. Okey, silakan, Peggy.
3: Untuk Bulik Pa, eh.
4: Bulik Pa.
3: Bulik Pa, Puspa Wangi juga, eh. Mm-hmm. Inilah, Jamilah, Putih Cantik. Mm-hmm.

0: Mama itu eh, siapa tu? Bukti eh.
1: Bukti.
0: Ha. Untuk Nenek Syakila.
1: Nenek Syakila.
0: Nenek.
1: Betul.
0: Mama-mama semua ya, Rere. Untuk Abah Haji, untuk Pak Mur, untuk itu Wak Nomi.
1: Wak Nomi.
0: Untuk Sekar, untuk Norma, untuk Atuk, Gapar. Siapa tadi? Itu Prabu Bangkit.
1: Prabu Bangkit.
0: Ismail. Ai buat semua jalan.
1: Semua dapat salam dari Nevegi. Nevegi tetap sihat ya.
0: Hai siap. Semuanya.
1: Okey. Sama-sama.
0: Pada-pada lagi pada mengare.
1: Okey deh.
0: Sama-sama.
1: Sama-sama.
0: Semoga bahagia selalu ceria.
1: Amin ya Allah. Amin ya Allah.
0: Lagu Wat Tunggu, okey?
1: Satu, dua, tiga.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ya. Lagu Wat Tunggu, ya. Kalau lu tak buka lagu Wat Tunggu, ya. Wat Tunggu dekat tepi parit, ya. Wah, sambil tunggu air pasang, ya. Selamat malam, halo.
2: Halo, selamat malam.
1: Ini
2: akhirnya sekian purnama tak dapat masuk juga malam.
1: Serius ni? Tak memang tak nak masuk.
2: Dah lama tak dapat.
1: Sangka pergi Johor. Konser. Pasal itu tak bisa masuk ya.
2: Tak bisa masuk.
1: Allah. Kau bertuahnya malam ni. Ini malam apa ni? Malam Rabiul awal akhir ya. Awal ini, awal Rabiul ini. Betul. Apa lagu kita ni Syakira?
2: Lagu ikut lagu Nek Peggy tadi.
1: Oh Nek Peggy 1 atau 2 3 4 ya. Wah, kau main lagi lagu dia. Siap. Main lagu favorit Nek Peggy ni, lagu dia tak ada yang lagu rancak semua ni. Okey lah. Memang dia ni memanglah. Siap. Salam-salam.
2: Salam untuk Nek Peggy tadi.
1: Okay.
2: Terima kasih Nek Peggy. Untuk Mak Kun. Tadi kan dah baca kat WhatsApp kan. Untuk Mak Kun tadi lupa. Nek Karin, Nek Aswa. Siapa lagi?
1: Nek Mar yang lupa Nek Mar. Allah Akbar.
2: Untuk Kak Nimbar dah lama.
1: Itu tunggu-tunggu tu. Tak disalam pun aku kata. Walau tak dengar besok sampai lah tu.
2: Susah nak nelpon.
1: Jaringan agak susah ni.
2: Semenjak berkabut ni kan.
1: Betul ya.
2: Nak nelpon.
1: Jaringan
2: berkabut. Dalam semalam satu. Semalam dah lah galau satu lagi. Tak nelpon.
1: Semalam ya.
2: Sudah dah lampu mati. Signal pun tak ada. Ya Allah. Untung ini adik apa anak yang dekat rumah kan dia kerja dekat UIB situ. Jadi dekat UIB tu kan ada apa hidup ginset, ada YP situ.
1: Oh, ya yeah, betul.
2: Jadi Syakira dekat rumah ni. Sebab Syakira nelpon ke akak tak dapat, nelpon Syakira tak dapat. Sekali dia nelpon adik dia. Kenapa semua tak dapat dihubungi dia tu kat Batam? Sekali kata adik dia mati lampu dari pagi dia mati lampu.
1: Tapi ni di Skupang dah okey ya. Hidup ya hari ni.
2: Sudah. Dari malam tadi sampai hari ini tak ada
1: gangguan. Alhamdulillah kita doakan ya.
2: Sudahlah mati lampu. Airnya juga mati.
1: Itu pula. Semalam ya. Ya Allah ya Allah.
2: Alhamdulillah lah
1: kita lancar. Hidup semua ya. Okey siap. Lanjut.
2: Untuk semuanya lah Rel, ya. Untuk Rel, semoga sihat selalu.
1: Terima kasih lah Syakira.
2: Itu Bintara dah balik belum?
1: Belum. Nanti tanggal 19 tanggal 20 ya.
2: Mudah-mudahan selamat sampai.
1: Amin, kita doakan ya. Dan dia doakan kita juga ya, insyaallah ya.
2: Insyaallah.
1: Siap. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nih Syakira ya. Ada Bang Sarul juga di sana. Kak Ruby apa kabar Pak RT Pak RW? Pasang tak hari ini ya. Okay. Kemudian juga terima kasih selamat malam untuk Jian Gunawan ya. Ada Kak Samsyah juga, ada Bang Ahmad Fauzi yang follow di Tito Arya artikel dia ya. Oke, okay, kita cek lagi di WhatsApp 0811 7781051. Tadi ada Nesha Kira sudah, kemudian Bulefa juga kita putarkan nanti lagunya dari Andy Maria Matalata Mudahnya bilang cinta, gitu deh ya. Ada Karaha juga tadi lagunya Istri yang Setia. Kemudian Abang Roni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya apa nih? Berbeda kasta ya. Oke, nanti kita cek ya. Dari Thomas dan juga salamnya untuk Karaha, Kasarina, kemudian Betty Putra Rangsang, Nevegi, kemudian juga Bang Udin, Putri Cantik, Prabu, kemudian Tengku Ardiansa, Benego, Cenorma, Miriam, Bang Toa, Nurais, dan juga Pak Mur, Bang Iman, Bang Gala, dan juga Bang Jais, Mama Lina, Mama Leni, Mama Dewi, Mama Yazi, Nekembar, Nekarin, Wanormi, Madia, dan juga untuk Kak Monik, ya, Kak Jamila, Kak Ana, Pak Usulime, Nek Syakira, Nenek Azwa, Nur Bilkis, Bang Alang, Ma Fajar, Karwangi, dan salam satu untuk semua, tanpa terkecuali, ya. Abang Jun di Johor, ya, Assalamualaikum, Mare, salam semua, ya. Untuk pendengar Pro 1 Air Batam dari Bang Jun di Johor. Bang Jun dah pun tidur, tapi radio digital taruh bawah bantal. Dengar Bang Arya Sikaran. Langsung terbangun. Ya Allah, ya Allah. Sehat selalu Bang Jun, ya. Rindu lah mau tak jumpa Bang Jun, ya. Cuma jumpa-jumpa dekat konjen, ya. Oke, siap. Selamat untuk keluarga Bang Jun. Sehat selalu, jaga kesehatan Bang Jun, ya. Kalau keluar-keluar pakai masker. Masker, tutup mulut lain, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, mari. Salam buat semua binaan saya di 7 kabupaten kota, terutama oleh Datuk Syabarudin di Batam Kota, Datuk Syafri di Tanjung Uma, Datin Mascura Seberas, Datin Mascura, ya, Datin Uni Desi di Batu Haji, Bang Usu Amri, ya. Salam spesial untuk Nefiki dan salam kenal dari Batam, dan juga untuk dijaga sayang kami di area. Selamat salam bertugas, salam sehat dan selalu. Terima kasih untuk Abang Jeff, ya. Abang Jeffrey No, terima kasih. Ada Mama Dewi di Pulau Ngar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu. Selamat pagi lah Mama ni. Selamat malam lah. Sana mungkin agak gelap, ya, karena berkabut. Salam untuk Mama Fajar, Malina, Mama Monik, kemudian juga Maleni, Mama Mia, Mazik, Mak Ania, Mbak Dinda, kemudian Kak Maslida, Nur Bikis, Nesakira, Neazwa, Nevegi, Putri Cantik, Sekarwangi, kemudian Iman, Roni Iwan, dan juga Kakak Syarina, ya, Bang Apar, Tuci, Abenego, Bang Udin, Bang Jais, kemudian Pak Amus, kemudian juga Nek Kari, Nek Kembar, Kak Mariati di Tanjung Berlian, Desi, Kamila, Kak Juliana, Kak Jamila, dan salam satu untuk semua, untuk Bang Are, salam untuk keluarga, ya. Terima kasih Mama Dewi di Pulau Ngal, ya. Ada Bang Abinego juga, terima kasih. Salamnya untuk yang kembar, ya, Sakira, Kania, Kartati, Pak Itan, dan juga untuk Pak Sudimin, Sarina, QQ, Norma, Rama, Majian, Mastura, Malina, Maleni, Mafajar, Madewi, Desi, dan juga untuk Bang Udin, Rajelang, Madia, Mazi, Bang Tuat, Bang Gafar, Bang Pauzi, Putri Cantik, Sumardina, dan juga untuk Busri, Bulefa, Mas Lidar, Gala, dan juga Wak Helong. Main lagi Wak Helong, ya. Ada siapakah? Ada Rizwan, ya. Oke, tinggal Abang Rizwan, ya. Abang Rizwan, kemudian juga untuk Berry, ya, sudah bergabung di Pro 1 RRI Batam, ya. Apa kabar juga untuk Bang Dama, untuk Abang Putra, dan juga untuk Mak Daniel di Pulau Lingkang, ya. Abang Sony di Mecan, kawan-kawan di Pulau Penawar Rindu, ya. Yang ada di jembatan 12345. Kabau siapa kabar sehat, Bung Tris, ya. Kemudian juga untuk kawan-kawan yang ada di Duri, ada Bang Zainal, ada Bang Yudi di Pulau Burung, ya. Diguntung semua, ya. Bang Aling apa kabar, Bunda Maya, Bang No, dan juga untuk di Madini, dan juga untuk Bang Muhammad, kawan-kawan di PT Pulau Sambu, dan juga yang ada di BRS, ya. Selamat malam, halo.
3: Ya, Zil, apa kabar?
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Sehat, Bang?
3: Sehat, Zil. Sini jelebu, Zil.
1: Oh, jelebu. Betul.
3: Tadi Tanjung Uma dan Dongsa tak nampak dari sini, Zil.
1: Oh, gitu, ya? Oh, ya, betul.
3: Kalau di Marine Parade tu, nampak Dongsa sama Tanjung Uma,
1: Zil. Oh, gitu, ya, dari Marine, ya?
3: Marine.
1: Dekat pantai, okay. Tepi pantai.
3: Nyari lagu tahun apa?
1: Tahun 80 boleh?
3: Oh, tahun 80. Jadi saya minta lagu inilah. Apa ni? Cintaku Sedalam Lautan Atlantik.
1: Atlantik, ya. Atlantik. Boleh, siap. Okey, Bang.
3: Salam-salam. Monica masuk ni?
1: Belum.
3: Oh, yalah. Dan untuk pertama, special lah untuk kau ni, sahabat yang ku ketemui.
1: Alhamdulillah.
3: Tapi itu hari, saya Abang Talib ketawa. Saya kan tanya, hari pakai cincin tu masih ada tak dekat tangan kau yang saya beri kan? Masih ada kan?
1: Masih.
3: Tapi Pak Hitam Bandua dia macam tak berapa suka lah. Kau dah kasih buat apa nak cakap pasal tangan-tangan kat udara. Tapi untuk Pak Hitam Bandua, kita kasih tu ikhlas, bukan nak cakap kat udara. Lagi satu. Tapi tak apalah, saya faham kerenda-kerenda orang ni macam-macam dia.
1: Siap.
3: Tapi tadi cantik di mata, cantik di hati tak bertugas
1: dia. Tak hari ni.
3: Okay. Itu kawan baik dia tu. Azura Lisa Aziz.
1: Azura, siap.
3: Dan lagi satu, saya untuk ini. Special untuk Monik lah.
1: Okay, siap bang.
3: Yang baik. Dan untuk Ariel, kesabaran kau melayan macam-macam perangai pendengar, teruskan.
1: Siap bang.
3: Ibarat okay, apa bang. Tahu orang lain cakap dah lali Ariel. Tapi tadi saya jumpa ini Ariel, Hermantino tadi.
1: Alhamdulillah. Ya.
3: Wah, dia ngomong Jawa betul. Dia ada nyanyi lagu Jawa tu Ariel.
1: Ada.
3: Ariel, kalau untuk Hermantino boleh tak nyanyi lagu Jawa, lagu Jawa? Ariel ada tak lagu dia?
1: Saya ada.
3: Ariel, boleh putarkan lagu Hermantino tak Ariel?
1: Nanti saya cuba ya. Saya carikan dulu ya. Okey bang,
3: siap. Cari untuk Hermantino
1: Okey.
3: Dia Ponorogo.
1: Betul.
3: Kita ambil rindulah bahasa Jawa dia bagus tu.
1: Okey, siap.
3: Kalau bahasa Jawa faham kan dia kan?
1: Insya-Allah.
3: Jadi kau faham apa yang dia nyanyikan tu.
1: Jawa dia. Siap nanti saya carikan.
3: Cuba dia lah.
1: Ya, okey, siap bang.
3: Dan lagi patu untuk Mak Kun nenek kembar, Anak Melcem. Dan lagi satu dah kita beri Nur Bilkis. Dan untuk Mak Lina dan lagi satu ni dua Ril.
1: Siapa tu?
3: Hamba Allah yang baik dalam perbualan dia, Tok Cik dengan Pak Alang.
1: Okey, siap bang.
3: Ril, jangan lupa Wong Jawa.
1: Okey deh, siap bang. Okey.
3: Suara kejantanan dia tu. Okey Ril. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia ada Abang Saleh kita ya di 46.51 dan juga di 0811 7781. 40 menit lewat dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ayu Pariaman ya, apa kabar Jo, sehat selalu ya. Kemudian ada Yuhendra juga, apa kabar juga untuk Bang Haji, Bang Mair, kemudian Bang Wahab ya, Bang Amri, Bang Gafar, Tok Enki, Abang Kris Dinata ya, Mak Iman, Mak Dia, Nek Karin, Mak Kun, Kak Fat, Longri. Sehat selalu dong ya. Oke, siap. Kemudian ada Kak Citra juga, ada Kak Dinda ya. Kemudian ada Aunty Tita juga, ada Mbak Wi, ada Anis ya, ada Kak Mas Lidar, Kak Mas Tura, Kak Anak Kawal.

Kemudian juga ada Kak Aisyah, eh? Kakak-kakak saya semua, ya. Mak Tun saya, sehat selalu, senyum, ya. Kita putarkan satu lagu yang di request, ya. Boleh, ya. Kita break dulu, ya. Ada Jantung Hati, ya. Kamu main lagi, ya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus bersungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila. Hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila. Hidup berkemanusiaan, tentu saja itu penting. Sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan. Hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila.

0: 101,1 RRI Batam, Rano Karno dengan yang sangat kusayang. 19 menit lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Barat, hadir untuk Anda di Ruang Rindu Pro 1 Batam. Terima kasih untuk Anda sudah bergabung bersama kami, baik di Batam, di Johor, di Singapura, dan juga dimanapun Anda berada. Masih di program Ruang Rindu, menghadirkan lagu-lagu Indonesia Oldies Pro 1 RRI Batam ya. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Tok Ci, ucapannya selamat ulang tahun untuk Mak Lina ya. Semoga panjang umur, merasuki, dan cepat dapat jodoh. Dan juga untuk Kapten Syam juga salam untuk semua saja pendengar Pro 1 RRI Batam dimanapun. Ada Monik dan juga ada Mama Dewi. Salam satu semua untuk pendengar Pro 1 RRI Batam. Ya. Kemudian Mama Dewi di Pulau Ngalta tadi, terima kasih Bang Jun, terima kasih sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam. Bang Jefrindo juga. Kemudian ada Bang Roni sudah seputarkan lagunya, Karahal sudah seputarkan lagunya, mudah-mudahan terhibur ya istri yang setia tadi. Ada Bleva juga dengan Mudahnya Bilang Cinta. Syakira 12, Monik juga sudah bergabung, ntar ditunggu lagunya ya. Oke. Okay. Ada Putri Cantik juga sudah bergabung di Pro 1 RRI Batam, Maya Romantir di kesempatan malam hari ini ya. Apa kabar juga untuk Bu Siti kita yang ada di Beduk, terima kasih Singapura ya, sehat selalu. Kemudian Bang Taman juga terima kasih, Abang Mei kita, Bunda saya, Bunda Nina spesial di Pasiris ya, Mang Ian juga, Mak Tid dan Yusma, pendengar Pro 1 Batam yang ada di Singapura, Mak Atin kita terima kasih. Kemudian juga ada Vina, ada Cukit ya, ada Nora juga terima kasih di Singapura ya. Kawan-kawan di Singapura mendengarkan siaran kami lewat 105,1 RRI Batam, spesial di untuk Bu Siti kita yang ada di Kabendo ya. Ada Dedi Yusuf juga terima kasih, selamat malam, sehat selalu Dedi ya. Kemudian juga di Johor Baru ya, kawan-kawan di Konjen Johor ya, ada Kak Maria terima kasih, ada Kak Asmuni di Kuala Lumpur, ada Bang Jun tadi terima kasih, ada Bang Astro ya sudah bersama Pro 1 RRI Batam juga di kesempatan malam hari ini. Bang Andi apa kabar Mas Prabu, kemudian Teguh Ardiansa putra Rangsang juga, ada Kak Sarina QQ, Kak Rasmiati ya, ada Kak Mama Reza ya, ada Nenek Naila di Bulang, ada Kak Dinda di kita yang ada di Kak Batam ya. Oke siap, Makun terima kasih ya, terus dia bersama Pro 1 Batam ya. Kita cek kembali di 463351 dan juga di WhatsApp 0811778101. Ada Boy Tasaka oke di Tanjung Batu. Bang Iman juga terima kasih, selamat malam, halo. Selamat malam. Selamat malam Bang, dengan siapa nih Bang? Bang Udin, putus-putus Bang ya. Oke, agak ini kayak sinyalnya. Oke Bang Udin, siap Bang Udin, siap Bang Udin.
1: Ya, Bang Arin.
0: Alhamdulillah.
1: Dengar Bang Arin udah bagus.
0: Hah?
1: Udah bagus.
0: Boleh. Tapi agak-agak sedikit hilang-hilang dikit. Geser dikit kayaknya.
1: Hilang-hilang ya.
0: Ada. Oke, siap Bang Udin. Sehat. Silakan Bang Udin.
1: Bang Arin.
0: Oke.
1: Udah bagus.
0: Sudah clear ya. Oke, siap. Ada pilihan lagu?
1: Ikutan aja Bang Arif.
0: Oke, ikutan. Silakan. Salam-salam silakan Bang Udin.
1: Salam bertemu untuk Bang Arif ya.
0: Terima kasih Bang Udin. Oke, Bang Udin.
1: Salam ada Kak Mas Duran juga, Putri Cantik, Selati, Kak Norma juga, Kak Jamila, Mbak Ika, Kak Raha.
0: Oke.
1: Siti Jamila juga, Kak Nur Bilkis, Bang Iman, Bang Jai. Kak Mas Rider juga, Mama Leni, Pak Fahil, siapa juga yang Kak Ani, ada juga Kak Mila, ada juga siapa, Toci, Bang Emira, Mama Dewi juga, Pak Roni, Kak Sarina juga,
0: Kak Sarina QQ ya,
1: Tiasna juga, Citar Rob juga, Mama Aji. Ada juga Mak Dia juga.
0: Mak Dia, oke.
1: Okay. Nekembar, Bangun. Ada juga Mas Prabu.
0: Prabu.
1: Hai Karing, Bang Reza juga, Bang Gala, Abdiko. Nek Asya juga. Kita Juliana, Bang Taima. Pokoknya satu itu semua aja Bang Ari.
0: Oke, okay, siap.
1: Aja Bang Ari deh.
0: Terima kasih Bang Udin.
1: Oke, okay. Bang Ari.
0: Waalaikumsalam. Bang Udin sudah bergabung ya. Nanti kita putarkan kisah kasih di sekolah ya, lagu favorit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Selamat malam Mari QQ dari Sarina di Tanjung Piayu ya. Hadir lagunya dari Ifang, Sakit Dalam Bercinta ya. Kalau sakit dalam cinta jangan bercinta ya. Minum kopi goreng pisang lagi cantik ya. Salam buat Mak Kun, Mak Dia, Mak Aziz, Wak Nurmi, Kak Mila, Kak Ani. Kemudian juga ada Cik Asna, Mak Dewi, Kak Masri Dar, Betty, Merti, Melati, Nek Azwa, Nek Syakira. Kemudian Uni Desi, Kak Jambi, Mak Fajar, Nek Fegi, Bu Asri, Tok Cik Palang ya. Bang Junedi sama kakak, Mas Prabu, thank you, Ardiansah. Kemudian Menteri Cantik, Bang Udin, Bukutan, dan juga untuk Pak Mor ya. Roni, Abinego, Bang Gafar, Bang Iman, Bang Jais, Pak Kumis, dan juga Andi Lau ya. Oh, Andi Lau ya, bukan Andi O ya. Thank you, bercinta. Okay, kita cek ya. Di 46351, di belakangnya Kak Sarina, selamat malam, halo. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Alhamdulillah, Mama Aziz, apa kabar Mama Aziz? Sehat Mama Aziz?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Ya Allah, ada apa kabar? Apa tak dengar suara Mama Aziz?
2: Ada 4-5 bulan dah.
0: Kamu yang ini semenjak 2 menjak ni ya.
2: Maklum lah. Orangnya di nelayan ya.
0: Artis.
2: Nelayan.
0: Oh nelayan, ya Allah. Nelayan ya. Toke ikan.
2: Bang, lagu
0: masih apa boleh? Apa lagu masih?
2: Kawan baru, bang.
0: Kawan baru? Jangan merdat.
2: Kawan baru.
0: Kawan itu lagu favorit tu.
2: Kawan baru.
0: Dah ada kawan baru, jangan lupa kawan lama ya.
2: Semenjak ada nelayan jumpa di laut.
0: Oh, kerana jumpa kawan baru eh. Ayuh,
2: ombak.
0: Tahu Mak Zil, lagu ini dah salis dari tadi, tapi belum saya putar.
2: Iya, alhamdulillah maklumlah kontak batin bang ya.
0: Itu bola ya, semenjak dua menjak ke laut ini ya.
2: Betul, tak salah lagi. keluarga sehat bang.
0: Anak alhamdulillah ya. Sehat semua Mak Zil, Mak Zil sehat juga ya.
2: Keluarga alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Alhamdulillah sehat.
2: Salam pertama kali untuk Bang Ariel.
0: Terima kasih.
2: Bang, hati-hati. Kalau Melayu bilang balik hati-hati.
0: Kalau tak balik tetap hati-hati ya.
2: Iya, jangan tak balik. Kena berita.
0: Maksudnya tuh nginap dekat studio kan bisa nih kalau hari hujan.
2: Janganlah, izin dulu lah.
0: Oke, siap sakit.
2: Salamnya untuk Bang Ariel juga bertugas.
0: Terima kasih Mak Zee.
2: Untuk Kak Long, Ziba, Juliana, untuk Nenek Gembar, Nenek Pegi, Nenek Fiona, Sarwangi, Buleta, Mak Dia, Ibu Asri, Ibu Anya, Mama Dewi, Mama Sofi, Mama Fajar, Pak Toha, Pak Sulime, Pak Alang, Alam, Pak Haji, Mak Haji. Untuk Roni, makasih banyak. Salamnya saya cara masuk.
0: Iya nih, betul. Untuk
2: Putra Ransang, semoga sehat selalu. Untuk Kak Rahab, Kak Cantik, Kak Lepah, Nenek Fiona, Sekarwangi, Kiu-Kiu, Monek. Untuk siapa lagi ya? Untuk Pusulime, untuk Norma, Kak Emas, Kak Ana, satu lagi Bang Auden Butun.
0: Oh,
2: lagi,
0: Bang
2: Auden. Untuk Kapar, untuk Mayang, untuk Galah. Untuk Boy Tersaka,
0: Bang Roy,
2: untuk Pak Kumes, untuk Bang Zaiman. Satu untuk semua aja.
0: Okey Mak Aziz, terima kasih Mak Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Aziz lagu dia kawan baru ya.

0: lagu jiwa-jiwa ni. Cik, kamu main lagi ada-ada. Okey. Kembali di 46331. Selamat malam. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Monik, apa kabar Sian Monik?
1: Alhamdulillah baik banget.
0: Okey, siap. Silakan request sama ya.
1: Ini yang tadi aja.
0: Okey, kita putarkan siap. Udah siapkan ya. Okey. Salamnya silakan.
1: Yang pertama buat Ariel Endro,
0: amin ya Allah, doa yang sama Monik, amin.
1: Ya, amin. Oke lah kalau gitu salam sebesarnya buatnya abang tu kat ini ya, Bu Siti. Tadi ada Mama Azi ya.
0: Okey Mama Azi.
1: Salam satu
0: untuk Mama. Okey. Yo Monik, thank you Monik ya. Di Tanjung Uma bersama dengan Bang Tenisa selalu Bang ya. Salam sehat, salam hangat dan juga tetap semangat ya. Oke, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Bukan aku menolakmu.
2: Tak tahu sini panas, sini panas, ada bedel orang rumah kan. Tidak tahu itu kipas lipat.
0: Itu kipas lipat, bukan lipat lipat.
2: Nah, ini kau lah sahabatku di akhirat kata tompel kan.
0: Dreng, dreng, dreng.
2: Namanya Kamar bin Sa'ad.
0: Kamar bin Sa'ad ya, okey.
2: Tempat tinggal di pantai wisata Mukalimo sore.
0: Pantai wisata wisata
2: malam, malam tadi Ril. Dan sejampat malam dari malam ini belum mungkin. Kemudian besok kalau melihat malam dah masih dulu.
0: Saya udang ya.
2: Tapi kalau tidak tinggal belum udah nih.
0: Ya saya, kita doakan ya, cepat ketemu ya tok ya.
2: Jangan kalau dapat nak bincang untuk Fauzi ni Ril.
0: Mamuzi.
2: Ini ni kita ada net nasihat nenek tegi kita dah.
0: Oh jadi kita nak buat lagu nasihat nenek. Ya sekali-sekali kita
2: baru sedih hujan.
0: Oh gitu ya.
2: Jadi kalau nak salam atuk orang mungkin tak cukup
0: atuk. Betul. Banyak penggemar atuk susah soalnya ya. Nanti cemburu kalau tak dikirim semua.
2: Tambah pula sekarang dapat label tidak berakhlak. Hari ini kecil. Status guru Ril, kau tak berakhlak. Macam mana orang tu bikin gaya tu Ril?
0: Sabo.
2: Satu ah. Kita sama sekali kanan kerentung kentungan bunyi Ril.
0: Jangan curhat putus-putus. Suruh beli sinar, beli handphone, itu kan? Ah kan? Terima kasih untuk salam untuk bunda. Oh iya Pak Mor, Kak Mila, Wak Normi. Kemudian juga Bang Suardi di Tanjung Gadai, Kak Sarima. Kemudian ada siapa lagi ya? Okay. Abang Toha, Kak Lima, sehat selalu ya. Abang Krisnata tadi, kemudian juga Mak Iman ya. Sehat selalu, Mak Dia juga, Nik Karin ya. Kawan-kawan di Nano Nano Group ya. Abang Salim kita, bunda kita juga, Abang Anji bersama bunda, Abang Alang, Abang Amri, Abang Mael, Abang Wahab semua. Abang-abang saya, terima kasih terus dia bersama Pro 1 dari Batam ya. Baik kita serendir dulu, kita hadirkan yang satu ini di Pro 1 RRI Batam ya. Tadi yang minta pesan ini ya, nasihat ini ya. Ada satu lagu dari persembahan Jalan Mirdad, nanti kita hadirkan. Namun sebelum kita hadirkan yang satu ini dari Riyad Stifauzi.

105,1 FM Batam dari persembahan Dewi Sunarko dan juga Tetika di dengan judulnya Nasional yang mengakhir. Serangkan perjumpaan kita di program Ruang Rindu Indonesia Audis Pro 1 FM Batam malam hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda sudah bersama kami baik di Batam, di Jordan, juga di Singapura. Terima kasih atas kesetiaan Anda, kebersamaan Anda dengan Pro 1 RRI Batam yang disiarkan langsung dari Batam 2 Batam Center Indonesia, yang pasti dengan lagu-lagu yang sudah saya hadirkan, lagu-lagu yang Anda request, ada kebahagiaan tersendiri yang sudah menyelimuti hati dan juga jiwa Anda. Yang pasti apa yang Anda dapatkan hari ini ada yang terbaik yang sudah Tuhan berikan pada Anda, maka syukuri dan terus syukuri dan syukuri, maka hal-hal yang terindah, rezeki yang terbaik akan Anda terima, yang akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Yang pasti apa yang Anda tanam akan Anda tuai, dan tanamkan kebaikan dan juga ke budi pekertian yang luar biasa. Dan kata orang, apa yang akan Anda tuai esok itu adalah yang Anda tanam hari ini ya. Dan yang baik jadikan teladan, yang kurang baik jadikan sepadan. Terus berbagi diri terbaik dimanapun Anda berada, baik bersama keluarga, lingkungan sekitar, dan juga orang-orang yang ada sekitar Anda, alam dan juga kehidupan Anda yang akan datang. Saya pamit dari ruang Anda, terima kasih. Selamat istirahat, mimpi indah bersama orang-orang tersayang, dan esok terus optimis meneruskan perjuangan Anda yang belum selesai ya. Saya pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa kembali.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

pendengar, pada masa keemasan kekhalifahan Abbasiyah, hidup seorang ulama yang sangat disegani. Suatu hari, seorang pedagang kenalannya berkunjung ke rumahnya. "Tuan, sudah tahu kabar yang baru saja kudengar tentang sahabat Tuan?" kata pedagang itu. "Tunggu dulu," ujar ulama. "Sebelum kau memberitahuku lebih lanjut, aku ingin kau melewati 3 pertanyaan dariku. Aku menamainya 3 saringan." Pedagang itu bingung. Sang ulama lalu menjelaskan, "Sebelum kamu bercerita tentang kawanku, ada baiknya sedikit kusaring dulu informasinya. Tes pertama, apakah kamu bisa menjamin informasi itu benar?" Pedagang itu menjawab, "Tidak, aku baru saja mendengarkannya dari seseorang." "Oke, berarti kamu tidak bisa menjamin kebenarannya." Ulama melanjutkan lagi, "Apakah kabar tentang temanku adalah suatu informasi yang baik?" Pedagang menjawab, "Tidak, malah sebaliknya." "Oke, berarti kamu akan berbicara tentang keburukan yang belum tentu benar." Ulama itu melanjutkan kembali, "Terakhir, apakah mengetahui hal itu memberiku keuntungan?" "Tidak, tidak ada," jawab pedagang itu. "Jika keburukan kawanku belum tentu benar dan tak ada keuntungan apapun mengetahuinya, untuk apa kamu ceritakan?" tanya sang ulama.

0: Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Dalam era digital yang terus berkembang, bahasa dan istilah baru bermunculan dengan cepat. Mengenal kata-kata yang sedang tren dapat membantu kita tetap update dan berkomunikasi lebih efektif, terutama di media sosial. Berikut ini adalah daftar lengkap kata-kata dan istilah populer yang sedang tren saat ini. Ghosting, menghilang tiba-tiba tanpa kabar. Flexing, pamer kekayaan ataupun pencapaian. Tea, gosip ataupun drama. Slay, melakukan sesuatu dengan sangat baik. Light, seru ataupun keren. Mood, suasana hati. Glow up, perubahan penampilan menjadi lebih baik. Salty, kesal atau cemburu. Loke, diam-diam atau tidak mencolok. Sepis, kejam atau tidak berperasaan.

0: Keterbukaan dan komunikasi adalah kebutuhan yang mendasar di kehidupan ini. Di cerita berikut, kita bisa belajar dan berkaca pada sebuah kesalahpahaman sekian lama yang menyedihkan, agar kisah yang sama tidak perlu terjadi di dalam rumah tangga kita.
1: Uhui Pan Siji, 50 tahun salah

dikisahkan di sebuah hotel berbintang, ramai tamu berdatangan di pesta ulang tahun perkawinan yang ke-50. Di kemeriahan pesta, saat makanan mulai dihidangkan, sang suami melayani dengan mesra, cepat-cepat mengambilkan kepala dan ekor ikan disajikan di atas piring dan diberikan kepada istrinya dengan pandangan dan senyuman sayang. Para tamu ikut tersenyum bahagia menyaksikan kemesraan pasangan tua itu. Tetapi tidak disangka, si istri yang telah menjadi nenek-nenek itu tiba-tiba menangis tersedu-sedu. Semua yang hadir di situ terdiam dan menunggu apa gerangan yang sedang terjadi. Setelah reda menangis, si istri pun menjelaskan, 50 tahun kita menikah, sesulit dan separah apapun kondisi pernikahan kita, aku tidak pernah mengeluh. Sungguh tidak disangka, di hari istimewa ini, kamu tetap masih memberiku makanan kepala dan ekor ikan yang paling tidak aku sukai dan telah ku makan selama 50 tahun ini. Bapak tua terpana sesaat. Dengan mata berkaca-kaca, dia berkata, "Istriku, 50 tahun yang lalu, saat aku miskin dan tidak punya apa-apa, kamu bersedia menjadi istriku. Aku sungguh bahagia dan sangat mencintaimu. Saat itu, aku bersumpah kepada diriku sendiri, seumur hidup akan berupaya bekerja mencari uang untuk membahagiakanmu, membalas cinta kasih dan pengorbananmu." Sambil mengusap mata tuanya, dia melanjutkan, "Jujur dan demi Tuhan, pada hidangan seekor ikan, yang paling aku sukai adalah bagian kepala dan ekornya. Dan sejak kita menikah, aku tidak pernah menyantapnya lagi, karena komitmenku adalah memberikan yang paling berharga untukmu." Ah, ternyata kita berdua, walaupun telah hidup bersama selama ini, selalu saling mencintai, tetapi tidak cukup saling memahami. Maafkan aku, bila sekali lagi tidak tahu bagaimana cara membuatmu bahagia. Mereka pun berpelukan dalam keharuan. Tamu-tamu pun tersentuh demi melihat dan mendengar percakapan kedua pasangan tua itu. Mereka saling mencintai, berusaha berkorban untuk saling membahagiakan, tetapi tidak tahu bagaimana caranya karena kurangnya komunikasi di antara mereka. Pendengar yang berbahagia, hidup serumah, saling mencintai, dan berapapun lamanya. Tetapi bila tidak adanya keterbukaan satu dengan lainnya, mungkin karena khawatir menyinggung atau menyakiti jika mengungkapkan perbedaan atau ketidakpuasan. Dan bila perbedaan yang ada tetap disimpan sebagai ganjalan di hati yang makin lama semakin menumpuk, mungkin suatu hari tidak tertahankan dan akhirnya meledak. Tentu, luka yang ditimbulkan akan lebih menyakitkan. Keterbukaan adalah suatu kebutuhan yang mendasar bagi kita. Selama keterbukaan bisa kita komunikasikan secara baik, apalagi dilandasi dengan pengertian, kepercayaan, dan ketulusan, pasti banyak ketidakpuasan dan masalah yang dapat mencair dan diatasi dengan lebih dini. Dengan kemampuan mengkomunikasikan secara smart, pasti membuat cinta semakin kokoh dan bertahan lebih lama.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

burung ini kalimat zikir. Setiap hari burung ini diajarkan untuk mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah 3 bulan, ribuan santri mengakui kehebatan beo ini. Ia mampu mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini menjadi tontonan yang sangat menarik. Melebihi serunya mukadarah, bulan berikutnya sang kiai mengajarkan Subhanallah, Subhanallah. Dan lagi-lagi kiai ini bisa mengajarkan burung beo ucapan zikir Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Beo sang kiai mendapat perhatian hebat. Burung langka bisa berzikir, dan para santri yang kiriman uangnya terlambat bisa terhibur. Beo menjadi kebanggaan pesantren tersebut. Bulan berikutnya, Pak Kiai pun mengajarkan kalimat tauhid, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Dan memang berhasil. Si Beo berhasil mengatakan dengan makhraj Beo yang pas-pasan, tetapi tetap fasih dalam dunia Beo. Ia tampak hebat dan alim. Setelah itu, praktis semua kalimat zikir yang pernah diajarkan kiai kepada santrinya diajarkan pula kepada Beo ini. Namun tiba-tiba si Beo jatuh sakit, badannya menjadi kurus, lesu dan lunglai. Sang kiai mengamati proses sakit yang berhari-hari. Sampai suatu ketika burung Beo itu sekarat, dan ketika hendak mati burung Beo itu kejang-kejang dan keluar suara dari mulutnya, kuk, kuk, kuk. Lalu mati begitu saja. Pak Kiai begitu sedih. Dia tampak murung berhari-hari, bahkan berbulan-bulan merenungkannya. Pernah suatu ketika, sang Kiai duduk termenung memandangi bekas sangkarnya. Setelah sholat berjamaah, beberapa santri pernah menyaksikan Pak Kiai berbicara sendiri dengan sangkar burung itu. Kejadian ini jelas membuat santri-santri senior prihatin. Mereka lalu patungan mengumpulkan uang untuk membeli burung beo sebagai pengganti. Singkat cerita, mereka berhasil membeli burung beo muda dengan warna sama seperti beo kesayangan kiai dahulu. Pak Kiai, ini kami belikan burung beo baru. Mungkin burung ini bisa mengobati kesedihan Pak Kiai, tutur sang santri senior. Pak Kiai tampak kaget. Dia menarik napas panjang, lalu diam agak lama. Beberapa santri pun tertunduk sambil menunggu ucapan terima kasih yang datang agak berat. Kalian pikir saya ini sedih gara-gara ditinggalkan mati oleh burung beo? Kalian pikir saya mau memelihara burung beo lagi untuk sekedar menuruti hobi saya? Kata sang kiai. Semua santri yang ada di situ terdiam. Mereka bingung. Saya sedih dan takut kalau-kalau santri-santri di pondok ini bernasib sama dengan burung beo itu. Saya takut ribuan santri yang saya didik bertahun-tahun tentang agama, tetapi saat ajalnya tiba hanya mampu berucap

Pendengar, suatu ketika seorang kiai yang sangat dicintai para santri membeli burung beo. Karena dia kiai, maka cara mengajarkan burung ini pun berbeda dengan kebanyakan orang. Pak Kiai mengajarkan

di seluruh kepulauan Nusantara. Dengan berakhirnya program Serambi Malam, maka berakhir pula perjumpaan kita. RRI Batam akan kembali mengudara esok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan selamat malam, selamat istirahat, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, Program 1, 105,1 dan 107,0 FM, kembali di udara menyelenggarakan acara sepanjang hari ini di hari Rabu 14 Oktober 2020. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap di udara.

Prosatu dari Batam, kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Aziza kembali menemani ruang dengar Anda di Batam pagi ini. Edisi di hari Rabu 14 Oktober 2026 ya pendengar. Sudah masuk di pertengahan bulan Oktober ya, sudah masuk juga di akhir tahun. Semoga semangat kita masih terus baru, walaupun mungkin tahun barunya sudah lama ya kita lewati. Pendengar seperti biasa, saat lagi kita akan hadirkan Mutiara Pagi. Nanti kita akan sama-sama dengarkan rekaman tausiah dari Ustadz Siono yang akan membahas soal jahiliyah ataupun kebodohan di abad modern. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu beberapa surat pendek kelanjutan dari Juz 29 kemarin. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpah nikmatnya. Alhamdulillah pada detik ini kita bisa berjumpa kembali, sama-sama bersilaturahim, sama-sama menggali ilmu agama sebagai bentuk menambah wawasan iman takwa kita, sehingga kita harapkan hidup kita selalu berada dalam naungan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita ucapkan di setiap saat teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, saudara-saudaraku sekalian, pada perjumpaan kali ini saya akan menyampaikan materi, ya, tausiah kita pada pertemuan ini tentang yakni tentang jahiliyah di zaman modern. Nah, jahiliyah di zaman modern. Nah, saudara-saudaraku sekalian, banyak orang menyangka, nah ini saya sampaikan, banyak orang menyangka bahwa masa jahiliyah telah berlalu dan tak akan kembali lagi. Dalam benak mereka yang disebut jahiliyah adalah paganisme primitif yang dilakukan orang-orang Arab sebelum datangnya Al-Islam. Nah itu merujuk pada tulisannya Ustadz Heri Suprapto, ya. Nah, jadi pemahaman mereka itu jelas-jelas salah. Paganisme orang-orang Arab hanyalah salah satu bentuk di antara bentuk-bentuk jahiliyah. Yang disebut jahiliyah adalah hakikatnya sikap keengganan untuk mengabdi kepada Allah semata. Itu, ya. Jadi itu meluruskan makna jahiliyah. Atau sikap penolakan untuk tunduk secara mutlak kepada Allah. Jahiliyah tersebut apapun bentuknya memiliki beberapa ciri yang semuanya tidak lain muncul dari sikap di atas, yaitu ada beberapa ciri, ya. Jadi ini tentang jahiliyah abad modern. Jahiliyah itu bukan hanya di zaman sebelum Nabi, ternyata jahiliyah di abad modern juga ada. Nah, kemudian beberapa ciri, ya, jahiliyah modern itu, yang pertama pengabdian kepada selain Allah. Nah, ini kan yang perlu saya sampaikan, orang jelas-jelas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami ya Allah menyembah dan hanya kepadamulah ya Allah kami minta pertolongan. Nah, ini jangan pula mencari sesembahan yang lain. Mencari selain Allah, berarti selain Allah itu berarti materi. Sementara Tuhan tidak bersifat materi, imateri. Tuhan tidak nampak, kok mencari Tuhan yang nampak. Ah, ini. Tapi jangan pula juga bersikap ateis. Ah, ini juga bagian daripada jahiliyah ini. Ateis, ya ini paham anti Tuhan, anti tidak adanya, adanya tidak yakin adanya Tuhan, itu ateis. Makanya orang-orang ateis itu mengatakan bahwa Tuhan itu, ya, hasil rekayasa pikiran manusia. Na'udzubillah. Jadi menurut mereka manusia itu menghadapi berbagai macam persoalan, mengalami kekeringan. Ya. Udah menjadi orang yang bingung. Maka otak manusia itu, ya, menciptakan sesuatu di luar dirinya untuk menjadi ketenangan hidupnya, yakni itu Tuhan. Itu sudah salah arah ini. Oh, jelas-jelas dalam Islam itu kan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, jadi jelas. Ciri orang bertakwa itu adalah yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang mengimani kepada yang gaib. Di antaranya Allah. Minal baksi wal jannah wan nar, kebangkitan surga dan neraka.
1: Oh ini surga harus diyakini, neraka harus diyakini adanya, kebangkitan harus diyakini adanya, apalagi kepada Allah. Qulun amana billahi dan seterusnya. Jadi iman itu ya kepada Allah. Jangan mencari sembahan selain Dia. Dan jangan pula bersikap ateis. Nah, ateis itu anti adanya Tuhan. Nah, oleh karena itu ciri penyakit ciri jahiliyah adalah pengabdian kepada selain Allah. Timbul sebagai akibat yang pasti dari keengganan untuk mengabdi kepada Allah semata. Padahal seorang yang tidak mau beribadah menyembah Allah berarti telah menjadikan sekutu dalam beribadah. Dan orang yang menyekutukan Allah maka telah melakukan kezaliman yang besar. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran, inna syirka la dhulmun adhim. Dan sesungguhnya syirik itu dosa yang paling besar. Nah, bagaimana dengan ateis? Itu juga lebih parah lagi dia. Ateis ini ya tidak meyakini adanya Tuhan. Oh, manusia kok enggak meyakini adanya Tuhan itu kayak gimana ya? Itu sudah salah arah, dan itu muncul di abad modern. Hanya ketika kita bicara dalam Al-Qur'an itu sudah singgung ya, bahwa ciri orang-orang yang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang beriman kepada yang gaib. Berarti ada kemungkinan juga ada orang yang tidak percaya adanya Tuhan, tidak percaya adanya neraka, tidak percaya adanya surga, tidak percaya adanya hari kebangkitan, tidak percaya adanya alam kubur. Nah, itu sudah sesat. Memang cuman di abad modern muncul kelompok ateis, kelompok anti Tuhan. Oleh karena itu, inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya syirik itu adalah perbuatan yang dosa besar. Nah, jadi dosa besar. Juga dengan ateis, walaupun kalau ateis jarang dibahas ya. Ketika bicara akidah itu rata-rata jarang yang menyentuh tentang ateis itu enggak disentuh, padahal itu betul-betul real, ada pengikutnya gitu. Rata-rata itu ya syirik yang disebutkan, tapi ateis tidak pernah disebutkan, padahal secara real di masyarakat modern muncul itu. Dan bahkan Al-Qur'an sudah mensinyalir itu, alladzina yu'minu bil ghaib, orang beriman kepada yang gaib. Berarti ada juga orang yang tidak beriman kepada yang gaib. Cuman entitas muncul, komunitas itu di abad modern. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan tentang ayat ini, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah dosa, benar-benar kezaliman yang besar. Nah, ini benar-benar kezaliman yang besar. Bahwa ini terkait dengan kisah Luqman memberikan wasiat kepada putranya yang merupakan orang yang paling dikasihi dan dicintainya. Dan ini hakikat dianugerahnya ia dengan sesuatu yang paling utama. Oleh karena itu Luqman memberikan wasiat. Nah, Luqman ini tokoh sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di era dulu. Luqman al-Hakim memberikan wasiat Luqman al-Hakim kepadanya untuk beribadah kepada Allah yang Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya. Kemudian Luqman menyebutkan sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Yaitu syirik adalah kedzaliman yang terbesar. Saudara-saudara sekalian, ya ini jahiliyah abad modern itu ya. Cirinya pertama pengabdian kepada selain Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ini perlu saya tegaskan di sini ya. Ayat Al-Qur'an melarang kita untuk mengadakan sekutu-sekutu Allah. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui. Nah ini peringatan yang Allah berikan di dalam Al-Qur'an tentang adanya ciri-ciri jahiliyah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdurrahman bin Abi Bakrah dari bapaknya, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala auna biukum bi akbaril bi akbari al isyraku billah. Ulangi, ala auna biukum bi akbarin al isyraku billah. Maukah engkau kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Beliau mengatakan menyekutukan Allah. Dan kan beliau mengatakan ala auna biukum bi akbarin al isyraku billah, ya, menyekutukan Allah. Saudara-saudaraku sekalian yang insyaallah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menjadi peringatan bagi kita. Ciri-ciri yang kedua, adanya tauhid. Adanya tauhid. Jadi ciri jahiliyah itu adanya tauhid. Tauhid sesuatu yang diabdi sembah selain Allah. Nah, tadi kalau syirik menyekutukan Allah, kalau tauhid itu sesuatu yang diabadikan disembah selain Allah. Tauhid menurut bahasa berambil dari kata toho yang artinya melampaui batas. Tujuan utamanya diutusnya para rasul dari Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad sebagai manusia adalah untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah dan mengingkari serta melarang segala macam sesembahan selain Allah. Yang mana dalam Al-Qur'an disebutkan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan anibudullaha wastanibut-tauhid. Dan sesungguhnya telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Nah, itu rumus ya. Fi kulli ummatin ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Dan sungguh telah kami mengutus pada setiap umat itu seorang rasul anibudullaha wastanibut tauhid, untuk menyembah Allah dan menghindari tauhid. Nah, saudara-saudaraku sekalian, secara istilah syar'i sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tauhid adalah segala sesuatu yang menyebabkan seorang hamba melebihi batasnya. Baik itu sesuatu yang diibadahi, diikuti, atau ditaati. Syekh Muhammad At-Tamimi rahmatullah ta'ala menjelaskan bahwa tauhid ada banyak, dan tauhid yang paling besar ada 5. Nah, tauhid itu kan ada banyak. Maka tadi dikatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, dan sungguh kami utus pada setiap umat itu seorang rasul. Anibudullaha wastanibu tauhid. Ya, dan sembahlah Allah serta jauhi tauhid. Dua hal ini. Jadi walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, kami jadikan setiap umat itu seorang rasul. Anibudullaha wastanibu tauhid. Nah, jadi sembahlah Allah dan jauhi tauhid. Nah, tauhid ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah tauhid itu sesembahan selain Allah. Yang pertama siapa? Iblis. Iblis merupakan pimpinan tauhid. Mengapa? Karena dia diibadahi, diikuti, dan sekaligus ditaati, dan dia ridha dengan perbuatan tersebut. Allah menyebutkan alam ahad ilaikum ya bani adama la ta putus syaitan innahu lakum aduhu mubin. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu hai bani adam, ya, alam ahad ilaikum ya bani adam la ta putus syaitan innahu lakum aduhu mubin. Kamu tidak menyembah syaitan, supaya kamu tidak menyembah syaitan. Jadi bukankah aku telah memerintahkan kepadamu hai bani Adam supaya kamu tidak mempersekutukan, ya, ataupun tidak menyembah kepada setan. Jadi sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ciri pertama, jadi tauhid itu, nah, jadi ciri-ciri jahiliyah modern menyembah selain Allah. Yang kedua, tauhid yaitu benda yang dijadikan objek yang disembah.
2: Yang mana?
1: Ya, tauhid itu pertama iblis.
2: Yang kedua, siapa saja yang dijadikan sesembahan dan dia ridho. Siapa yang ridho dijadikan sesembahan selain Allah, maka dia termasuk tauhid, baik disembah ketika masih hidup maupun sesudah matinya. Dia ridho dijadikan sesembahan dengan bentuk ibadah apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yakul minhum annallahu man min dunihi fadzalika ya najzihi jahannam. Kadzalika najzil dzalimin." Nah, jadi artinya, dan barang siapa di antara mereka mengatakan sesungguhnya aku adalah Tuhan selain Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan jahannam. Demikian kami memberikan pembalasan kepada orang-orang zalim. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian, tauhid. Tidak termasuk tauhid ya seseorang yang jadikan sesembahan dan dia tidak ridho dengan sesembahan tersebut, penyembahan tersebut. Misalnya seseorang yang menyembah Isa alaihissalam, maka orang menyebut telah menyembah tauhid. Namun ia Isa tidak termasuk tauhid karena dia tidak ridho dengan penyembahan tersebut, bahkan beliau mengingkarinya. Jadi orang yang menyembah Nabi Isa itu, Nabi Isa tidak mengakuinya. Jadi ada kesalahan di situ. Jadi orang yang menyembah Nabi Isa, sebenarnya Nabi Isa tidak ridho. Nah, saudara-saudara sekalian, ya. Siapa tauhid berikutnya? Siapa saja yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya? Siapa saja yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya? Barang siapa yang menyuruh manusia untuk menyembah dirinya dengan jenis ibadah apapun, baik ketika dia masih hidup maupun sudah mati, maka dia termasuk tauhid. Begitu juga halnya ya, baik ada orang yang mau mengikuti seruannya maupun tidak. Tauhid jenis ketiga ini lebih parah daripada yang kedua, karena dia menyuruh dan mengajak orang untuk menyembah dirinya. Di tauhid yang pertama iblis ya, tauhid yang kedua tadi ya, siapa saja yang menjadi sesembahan dan ridho. Yang ketiga, siapa yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Ini lebih parah lagi. Dia disembah dan karena dia mengajak. Barang siapa yang menyuruh manusia untuk menyembah dirinya dengan jenis ibadah apapun, baik ketika ia masih hidup maupun sudah mati, maka dia termasuk tauhid. Sama saja baik ada orang yang mau mengikuti seruannya maupun tidak. Tauhid jenis seketiga ini lebih parah daripada kedua, karena ia menyuruh dan mengajak orang untuk menyembah dirinya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bapak Ibu sekalian, ini tauhid yang memang sudah diberitakan di dalam ajaran kita, ciri-cirinya harus kita hindari. Hal ini sebagaimana perbuatan Fir'aun. Faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Itu udah parah dia. Jadi tauhid itu adalah iblis. Yang kedua, tauhid itu adalah orang yang jadikan sembahan, objek jadikan sesembahan. Yang ketiga, orang yang mengajak menyembah dirinya. Oleh karena itu ya, Fir'aun termasuk tauhid yang sangat menyesatkan. Termasuk juga di perbuatan para ulama sufi yang memerintahkan pengikutnya untuk beribadah kepada dirinya. Berapa banyak di zaman ini orang-orang mengaku seperti ini. Musailamah Al-Kadzab, Mirza Ghulam Ahmad, Lia Aminuddin Eden, Dedi Mulyana, Ahmad Masotek, Asrianti Samudra, Sutarmin, dan lain-lainnya. Walaupun jelas ajarnya tidak termasuk diakali, namun tetap saja dari kalangan mereka, masyarakat, banyak yang terikut dengan ajaran sesat ini. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ini menjadi perhatian kita bersama.
1: Kata Rasul, wala taqumu sa'atu hatta yub'asu, ya, dajjaluna kadzabuna qariban min salasina kulluhum, ya, yas'umu annahu Rasulullah. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga dibangkitkan dajjal-dajjal. Wala taqumu sa'atu hatta yub'asu dajjaluna kadzabuna. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga dibagikan ajal dajjal pendusta yang jumlahnya mendekati 30. Ini kan jelas ini kan. Wala taqumu sa'atu hatta yub'asu dajjaluna. Ya, wa kadzabuna dajjaluna kadzabuna qariban min salasina kulluhum yas'amu annahu rasulullah. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga dibangkitkan dajjal-dajjal pendusta yang jumlahnya mendekati 30. Semuanya mengaku bahwa mereka adalah utusan Allah. Padahal mereka kadzabun dajjalun. Nah, jelas. Nah, saudara-saudara sekalian, siapa yang mengetahui tentang ilmu gaib? Barang siapa yang mengaku mengetahui ilmu gaib yang mutlak, maka dia termasuk tauhid. Itu mengaku, dia mengaku mengetahui ilmu gaib yang mutlak. Nah, kalau mutlak kan milik Allah. Sekarang siapa yang mengaku mengetahui ilmu gaib yang mutlak, maka dia termasuk tauhid. Tidak ada yang mengetahui ilmu gaib yang mutlak kecuali hanya Allah. Maka kalau ada orang, ada manusia yang mengaku mengetahui segala kegaiban semuanya, itu bohong. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sekalian, yang dimaksud ilmu gaib yang mutlak adalah perkara-perkara gaib yang hanya diketahui oleh Allah saja, seperti ilmu tentang umur dan ajal seseorang. Ilmu tentang nur hakik hari kiamat, ilmu tentang nasib seorang di akhirat dan sebagainya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi landasan dalam ayat ini. Wa ma tadri nafsun madzaka taksibu hudan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Jadi, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti, ya, apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan lagi Maha mengetahui. Jadi Allah itu mengetahui kapan kita mati, di mana kita mati. Kalau manusia itu tidak bisa. Ya, manusia itu hanya diberikan sedikit ilmu bagaimana ajal dan umur, rahasia Allah. Pada ayat yang lain Allah menegaskan qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaibu illallah wa ma yas'uruna ayyana yub'atsun. Katakanlah, ya, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui jika mereka akan dibangkitkan. Jadi saudara-saudaraku sekalian, ini menjadi sebuah peringatan tausiah untuk diri kita. Bila termasuk tauhid jenis ini, ya, maka termasuk jenis ini adalah para dukun, paranormal, dan tukang sihir yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Nah, saudara-saudaraku sekalian, nah, simpulannya adalah hendaklah setiap kita berusaha untuk selalu menjalankan dan melaksanakan perintah Allah. Dengan mencontoh Nabi, ternyata amalan jahiliyah juga masih bercokol di era globalisasi. Saat ini, nah, jadi yang katanya semua sudah canggih dengan teknologi modern. Hikmah yang dapat kita ambil, pertama, wajibnya belajar ilmu agama untuk membentengi diri dari perkara yang menyesatkan. Berilmu dulu baru beramal. Yang kedua, tidak mudah percaya dengan orang yang mengklaim dirinya sebagai nabi. Nah, kan nabi-nabi kan banyak mengaku dirinya nabi. Pertama, Musailamah al-Kadzab. Ada juga Mirza Ghulam
3: Ahmad yang mengaku dirinya
1: Nabi dan mengaku punya dan kemudian diikuti juga orang banyak. Ahmad Mashodiq pernah di Indonesia dan masih banyak yang lain. Tidak mudah percaya dengan orang yang mengaku dirinya Nabi, karena Nabi mengatakan wa ana khatamu nabiyyin la nabiyya ba'di, aku adalah penutup para nabi dan tidak ada lagi nabi setelah aku. Yang berikutnya, tidak mendatangi dukun, tukang ramal, paranormal dan tukang sihir, karena ini perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat besar. Yang berikutnya, kesimpulan kita adalah jika kita telah tergelincir ke dalam lembah kesalahan, maka segera kembali ke jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah. Jangan menukar yang telah ada dengan keyakinan yang lain. Ketergelinciran seorang dapat saja terjadi kapan saja, di mana saja. Maka tetaplah berdoa, mohon kepada Allah agar terhindar dari bahaya jahiliyah di zaman modern saat ini. Jahiliyah itu masih ada bergentayangan, jangan sampai kita menjadi mangsanya. Jadi saudara-saudaraku sekalian, ini sebagai sebuah peringatan bagi kita tentang jahiliyah di abad modern, yang mana fenomenanya adalah pengabdian kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan juga adanya tauhid. Ya, adanya tauhid. Siapa adapun tauhid ini, siapa mereka adalah iblis, ya. Tauhid artinya sesuatu yang diabdi, disembah. Siapa mereka? Iblis. Siapa mereka? Siapa saja yang jadikan sesembahan. Siapa saja? Siapa yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Nah, jadi itu sekelumit yang saya sampaikan terkait dengan jahiliyah abad modern. Demikian saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrul minallah wa fathun qarib. Babasyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan warta berita daerah.
1: Bisa menciptakan situasi yang aman, yang damai, bisa memberikan penegakan hukum yang berkeadilan.
2: Meminta PLN Batam melakukan evaluasi menyeluruh dan memperkuat sistem agar.
0: Mengawali warta berita daerah pagi ini, kami sampaikan sari berita utama. Dampak mati lampu, Polda Kepri intensifkan patroli pada objek vital nasional. Ketua DPRD Kepri minta PLN Batam usut penyebab mati lampu Senin lalu. Warta berita daerah selengkapnya, Rabu 14 Oktober 2026, bersama saya, Aziza.

0: Polda Kepulauan Riau mengintensifkan patroli dan pengamanan objek vital menyusul pemadaman listrik yang berdampak pada Batam, Tanjung Pinang, dan Kabupaten Bintan. Sarah Melina melaporkan.
1: Polda Kepulauan Riau mengintensifkan patroli dan pengamanan objek vital nasional menyusul pemadaman listrik yang berdampak pada Batam, Tanjung Pinang, dan Kabupaten Bintan. Polisian menyatakan belum menerima laporan kecelakaan lalu lintas, pencurian maupun kasus menonjol lainnya selama gangguan listrik berlangsung. Kapolda Kepri Irjen Pol Suhendri mengatakan, personil kepolisian dikerahkan untuk melakukan patroli, penjagaan, pengaturan lalu lintas, serta mengamankan objek vital nasional guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat terkendali.
2: Bisa menciptakan situasi yang aman, yang damai, bisa memberikan penegakan hukum yang berkeadilan, bisa menciptakan situasi yang kamtipmas yang kondusif, masyarakat bisa beraktivitas tidak takut untuk melakukan kegiatannya di luar, baik siang maupun pada malam hari.
1: Menurut Kapolda, kondisi ini perlu dijaga bersama dengan masyarakat, terlebih pemadaman listrik yang meluas tidak hanya mengganggu aktivitas warga, namun juga menuntut kewaspadaan untuk menjaga kewaspadaan lingkungan. Suhendri juga meminta PLN segera mengidentifikasi penyebab gangguan kelistrikan agar langkah antisipasi dapat dilakukan dan kejadian serupa tidak kembali terulang. Kapolda Suhendri juga mengingatkan kepada masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Warga harus menyari informasi sebelum menyebarkannya, terutama kabar yang berpotensi memicu keresahan. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Merasa dirugikan atas pemadaman listrik, warga Batam, Tanjung Pinang, dan Bintan akan mengajukan petisi kepada Komisi Perlindungan Konsumen Provinsi Kepri. Pedi Prabu melaporkan.
3: Warga Batam, Tanjung Pinang, dan Bintan yang tergabung dalam Suara Konsumen untuk Pelayanan Listrik yang Lebih Baik akan menyampaikan petisi kepada Komisi Perlindungan Konsumen Provinsi Kepri. Hal itu disampaikan warga Batam yang tergabung dalam Suara Konsumen untuk Pelayanan Listrik yang Lebih Baik, Bahtiar Batubara. Menurutnya, petisi tersebut berisikan gugatan kepada PLN atas pemadaman listrik atau blackout yang terjadi berulang kali, kemudian tidak ada pemberitahuan dini yang jelas dan akurat kepada masyarakat, serta kerugian ekonomi dan sosial yang ditimbulkan sangat besar. Dasar hukum hadirnya petisi tersebut dikatakan Bahtiar mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
4: Ini kan sudah merugikan ini ya kan, banyak pihak yang dirugikan. Balik mati ya kan, matinya pun bukan sebentar, berjam-jam ya kan. Nah itu kita terganggu, semua terganggu, usaha terganggu. Pekerjaan di rumah terganggu, semua lah, banyak lah. Paling tidak kompensasi lah sama pelanggan ini ya kan.
3: Bahtiar berharap dengan dikirimnya surat petisi tersebut nantinya Komisi Perlindungan Konsumen Provinsi Kepri dapat menerima dan memproses petisi itu sebagai bentuk pengaduan masyarakat, kemudian melakukan penyelidikan dan klarifikasi terhadap keluhan konsumen terkait pemadaman listrik di Batam, Tanjung Pinang, dan Bintan, kemudian memanggil dan meminta keterangan pihak PLN mengenai penyebab, penanganan, dan langkah perbaikan, serta memberikan rekomendasi dan sanksi jika ditemukan adanya pelanggaran hak konsumen, dan memastikan PLN memberikan pelayanan listrik yang andal, berkualitas, dan sesuai dengan hak konsumen. Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen PLN Batam, Thomas, mengaku atas pemadaman listrik atau blackout yang terjadi berulang kali dari hari Senin dan Selasa kemarin sudah menimbulkan banyak kerugian yang dialami oleh masyarakat. Meski pemadaman tersebut di luar kendali pihak PLN, namun ia berharap pemadaman ini dapat segera diatasi.
5: Pemadaman listrik cara mendadak, kalau saya nggak salah lebih kurang selama 15 jam ya. PLN bukan sengaja membuat itu, mungkin di luar kendali mereka. Makanya kita desak mereka ya supaya sesegera mungkin dilakukan penormalan dan pemulihan. Karena apa? Kalau sampai ini berlarut-larut, ini bisa merusak situasi kondisi perekonomian di Batam.
3: Aliran listrik menopang berbagai aktivitas termasuk distribusi air, komunikasi, kegiatan perdagangan, pelayanan publik, dan kebutuhan rumah tangga. Ketika pasokan listrik terganggu, dampaknya dapat merambat ke sektor lain dan memperbesar kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
0: Pemulihan listrik belum menghapus keluhan sebagian warga Batam yang menginginkan kejelasan mengenai kompensasi atas gangguan berkepanjangan. Nurul Mahfud melaporkan.
6: Pemadaman listrik yang berlangsung hingga belasan jam memicu keluhan warga Batam yang meminta PLN memberikan kompensasi atas kerugian dan terganggunya aktivitas sehari-hari. Warga Batam Eli menilai pemadaman dalam durasi panjang memberikan dampak bagi masyarakat, terutama mereka yang harus menjalankan aktivitas rumah tangga dan pekerjaan dengan bergantung pada listrik. Ia berharap keluhan warga mendapat perhatian dari pihak PLN Batam.
7: Seumur saya tinggal di Batam, ini sepertinya pemadaman terparah, kurang lebih hampir 18 jam mati dengan kondisi kita yang sedang kabut asap ini, ditambah mati listrik, mati air, mati koneksi internet dan komunikasi lainnya. Saya rasa penderitaan masyarakat Batam jadi komplit sekali kemarin. Harusnya menurut saya PLN Batam memberikan kompensasi untuk masyarakat yang selama ini memang tidak pernah terlambat dalam membayar tagihan listrik. Dan semoga tidak terulang lagi.
6: Gangguan listrik dalam waktu lama berpotensi menghambat berbagai kegiatan, mulai dari penggunaan peralatan rumah tangga hingga aktivitas usaha yang membutuhkan pasokan listrik secara terus-menerus. Warga pun meminta PLN Batam mempertimbangkan pemberian kompensasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi pelanggan yang terdampak. Selain pemulihan pasokan, masyarakat juga mengharapkan peningkatan keandalan jaringan listrik dan penanganan gangguan yang lebih cepat pada masa mendatang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau Iman Sutiawan meminta PLN Batam melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kelistrikan setelah blackout Senin lalu. Sarah Melina melaporkan.
8: Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau Iman Sutiawan meminta PLN Batam melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kelistrikan setelah pemadaman listrik atau blackout melanda Batam dan sejumlah wilayah di Kepulauan Riau. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memperkuat keandalan sistem sekaligus mencegah gangguan serupa terjadi kembali. Pemahaman listrik sebelumnya berdampak pada aktivitas masyarakat dan dunia usaha. Pasokan listrik yang stabil berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat dan keberlangsungan dunia usaha di Batam.
9: Meminta PLN Batam melakukan evaluasi menyeluruh dan memperkuat sistem agar kejadian serupa tidak terulang lagi. PLN Batam dapat menyelesaikannya dengan baik dan kami berpikir kita manusia aja tiba-tiba bisa mati, bisa meninggal dunia. Apalagi ini buatan manusia. Kita tidak tahu tiba-tiba mati, ini bukan kehendak dari manajemen PLN, tapi hal yang tidak terduga.
8: Imam turut mengapresiasi langkah cepat PLN Batam dalam memulihkan pasokan listrik setelah gangguan tersebut. Ia mengajak masyarakat mendukung upaya perbaikan yang sedang berlangsung dan mengingatkan masyarakat agar melihat persoalan ini secara proporsional tanpa mengabaikan pentingnya perbaikan sistem. Masyarakat diminta tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya, namun warga dapat merujuk informasi resmi dari PLN Batam dan pemerintah. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Imbas blackout yang pengaruhi kinerja listrik dan air, pimpinan PLN Batam diminta diganti karena tak diisi profesional. Ahmad Rifai Kazim melaporkan.
10: Turun ke lapangan, melihat dampak dan juga langsung sidak ke PLN dan juga ABH. Mempertanyakan hal ini sebenarnya apa yang terjadi secara konkret ya. Kemudian kami
11: kejadian blackout diiringi dengan mati air dan hilang sinyal yang ternyata berlanjut dengan pemadaman bergilir hingga Selasa 13 Oktober 2026 mendapatkan atensi khusus dari DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Bahkan para anggota dewan turun langsung ke dua perusahaan pelayanan terkait yang sempat mengakibatkan paniknya warga Batam ini. Sekretaris Komisi 2 DPRD Kepri Wahyu Ayudin mengatakan bahwa DPRD Kepri telah mendatangi PT PLN Batam dan PT ABH untuk mencari tahu letak masalah utama dari peristiwa blackout yang melibatkan dua kota dan satu kabupaten di Kepri tersebut. Selain itu, para anggota dewan yang turun ke PLN juga mempertanyakan penanganan lanjutan agar hal serupa tidak terjadi. DPRD berencana melibatkan kementerian pusat jika PLN dinilai tidak mampu memberikan solusi.
10: Turun ke lapangan, melihat dampak dan juga langsung sidak ke PLN dan juga ABH. Mempertanyakan hal ini sebenarnya apa yang terjadi secara konkret ya. Kemudian kami diskusikan juga penanganannya nanti ke depan sejauh mana. Kemudian kalau memang tidak bisa diatasi di tingkat provinsi, maka kami harus meminta kepada kementerian tentunya atau pemerintah pusat. Jangan sampai terjadi lagi karena Batam ini kan berdekatan dengan Singapura. Tapi melihat kondisi seperti ini, mereka otomatis nggak agak kekhawatiran.
11: Di tempat yang berbeda, pengamat sosial masyarakat Batam, Tain Komari, mengingatkan perlunya dilakukan evaluasi terhadap pimpinan PT PLN Batam yang menjadi sumber masalah utama perkara blackout tersebut. Sebab, selain informasi yang tidak jelas, Tain menilai orang-orang yang kini menjabat sebagai pimpinan PLN Batam bukanlah orang yang tepat dan profesional di bidangnya, alias diisi oleh kepentingan politik.
12: Jabatan dirut PLN, komisaris PLN, perlu semua dievaluasi, gak perlu copot lah. Karena mereka dipertanyakan lah kompetensinya. Tuan kan cenderung bernuansa politis toh, profesional gitu. Nah, makanya ini yang saya dengar kemarin sudah ada instruksi dari Pak Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri SDM, Pak Bahlil Hadalia, untuk segera mengevaluasi Batam ini dan menyelesaikan masalah ini secepatnya. Kok sudah nyala, malah ini mati lagi gitu loh. Ini loh yang kita sesalkan itu, seolah PLN ini tidak punya rencana cadangan ketika hal ini seperti terjadi gitu loh.
11: Kondisi kelistrikan di Batam, Provinsi Kepulauan Riau secara bertahap mulai membaik. Namun PT PLN Batam diminta tidak hanya menjanjikan, tetapi benar-benar merealisasikan potongan tarif 10% bagi pelanggan biasa dan 15 hingga 25% bagi pengguna layanan andalan sebagai kompensasi atas peristiwa blackout dan pemadaman bergilir yang terjadi hingga Selasa 13 Oktober malam. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: DPRD Kota Batam menggelar rapat paripurna dengan dua agenda pembahasan. Agenda tersebut meliputi usulan Ranperda tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan, serta anggota DPRD dan perubahan aturan mengenai ketertiban umum. Faik Iqbar Muzaki melaporkan.
13: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Batam menggelar rapat paripurna dengan dua agenda pembahasan pada Senin 12 Oktober 2026 kemarin. Agenda tersebut meliputi usulan Ranperda tentang hak keuangan dan administratif pimpinan serta anggota DPRD dan perubahan aturan mengenai ketertiban umum. Ketua DPRD Kota Batam Muhammad Kamaluddin menjelaskan usulan Ranperda tentang hak keuangan dan administratif DPRD merupakan inisiatif Komisi 2. Usulan tersebut selanjutnya akan ditanggapi oleh Wali Kota Batam dalam rapat paripurna berikutnya.
14: Pertama adalah penyampaian dan penjelasan pengusul atas Ranperda tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam. Jadi inisiatif atau pengusul dari Komisi 2 menyampaikan pengusulan Ranperda terkait dengan hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam. Artinya nanti akan direspon oleh Pak Wali Kota Batam pada paripurna hari Rabu, tanggal 14 Oktober.
13: Sementara itu, agenda kedua membahas usulan perubahan kedua Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Pemerintah Kota Batam mengusulkan evaluasi lanjutan karena sejumlah ketentuan sanksi dinilai belum dapat diterapkan sesuai kondisi saat ini. Kamaluddin menyebut, aturan ketertiban umum tersebut sebelumnya telah dievaluasi dan direvisi. Namun, pemerintah daerah menilai perlu ada penyesuaian kembali agar penerapannya lebih efektif dan tepat sasaran.
14: Namun, melihat situasi dan kondisi terkait dengan ketertiban umum di Kota Batam, nampaknya untuk sanksi ini tidak bisa diterapkan. Karena itu, maka Wali Kota Batam mengusulkan agar ada evaluasi kedua. Maka tadi sudah disampaikan oleh Pak Wali Kota Batam terkait dengan pengusulan perubahan Perda Tertibum Ketertiban Umum di Kota Batam agar efektif dan efisien tepat sasaran di kondisi saat ini.
13: DPRD Kota Batam dijadwalkan menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap usulan perubahan Perda Ketertiban Umum pada Rabu ini 14 Oktober 2026. Pembahasan tersebut menjadi tahapan lanjutan untuk menindaklanjuti usulan pemerintah daerah terkait penyesuaian aturan ketertiban umum di Kota Batam. Dari Batam Kepulauan Riau, Faiki Permusyaki melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari berita luar negeri, pendengar, Singapura menyatakan kesiapannya membantu Indonesia menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyebabkan kabut asap lintas batas. Kondisi tersebut telah membuat kualitas udara di sejumlah wilayah Singapura masuk kategori tidak sehat. Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura, Grace Fu, mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, Jumhur Hidayat, untuk menawarkan bantuan dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan. Dikutip dari channel News Asia atau CNA, Fu juga menyampaikan menyampaikan apresiasi atas langkah pemerintah Indonesia dalam mengendalikan kebakaran hutan. Ia menegaskan Singapura mendukung peningkatan kerjasama regional untuk mengatasi persoalan kabut asap yang berdampak pada negara-negara tetangga. Pemerintah Singapura pun menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk melindungi masyarakat apabila kondisi kabut asap semakin memburuk. Satuan Tugas Kabut Asap Singapura telah mengeluarkan panduan bagi sektor kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, transportasi, hingga kegiatan olahraga. Kementerian Pendidikan Singapura bahkan mempertimbangkan penutupan sekolah apabila perakiraan kualitas udara untuk hari berikutnya mencapai kategori berbahaya dengan PSI 24 jam melebihi 300. Sementara itu, rumah sakit, poliklinik, dan panti jompo telah mengaktifkan langkah kesiapsiagaan termasuk penggunaan alat pemurni udara, penutupan jendela, serta pengaturan suhu ruangan. Selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
15: Dengan Mark Marquez dalam persaingan title juara dunia MotoGP 2026. CEO Aprilia Massimo Rivola membuka peluang menerapkan tim order. Dominasi Aprilia di balapan Mandalika akhir pekan lalu menempatkan George Martin di puncak klasemen MotoGP. Martin mengoleksi 355 poin, unggul 2 poin dari Mark Marquez, sedangkan Marco Bezzecchi yang memenangi Grand Prix di posisi ketiga dengan 309 poin. Kejuaraan MotoGP 2026 ini menyisakan 5 seri. Dimulai di Australia pada 2 pekan lagi, Rivola mengungkapkan para penunggang Aprilia kini dibebaskan bersaing. Tim order kemungkinan baru akan diterapkan di 2 seri terakhir ketika tinggal 1 pembalapnya yang masih dalam persaingan. Seandainya tim order benar-benar diterapkan, Aprilia masih memiliki 2 pebalap dari tim satelit Trackhouse yang cukup kompetitif. Oi Ogura 4 kali finish 3 besar dalam balapan Grand Prix, sehingga nangkring di urutan keempat dengan 259 poin, sedangkan Raul Fernandez yang meraih 4 kali podium di urutan ketujuh dengan 239 poin. Lionel Messi sudah resmi gantung sepatu membela timnas Argentina. Usut punya usut, La Pulga tak sadar dengan apa yang sudah diraihnya bersama tim Tango. Argentina versus Benin menjadi laga perpisahan Messi di Estadio Monumental Buenos Aires Rabu kemarin. Albiceleste menang 3-0. Messi menandai pertandingan terakhirnya membela Argentina dengan gemilang. Pemain berusia 39 tahun itu menorehkan 1 gol dan 2 asis kemenangan timnya. Messi sudah membela timnas Argentina sejak 2005. Dia total memainkan 208 pertandingan internasional serta mencetak 126 gol dan 68 asis untuk negaranya. 4 title berhasil dimenangkan Messi bersama Argentina. Gelar tersebut diantaranya 2 kali juara Copa America, 1 title Piala Dunia, serta sekali juara Finalissima. Messi juga memenangkan rekor pemain Argentina terbanyak yang tampil di Piala Dunia sebanyak 34 kali. LM10 juga satu-satunya pemain yang selalu mencetak gol dari fase grup hingga final dalam satu edisi Piala Dunia di 2022. Capaian-capaian itu membuat Messi layak menyandang title legenda buat timnas Argentina. La Pulga memilih merendah dan menyebut dirinya hanya menikmati kebahagiaan tampil membawa nama negara. Demikian info olahraga, saya Sarah Melina.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita utama. Dampak mati lampu, Polda Kepri intensifkan patroli pada objek vital nasional. Ketua DPRD Kepri minta PLN Batam usut penyebab mati lampu Senin lalu. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami di rri.co.id, dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-778-1051 serta media sosial kami di Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Aziza dan juga Rito Hermawan selaku tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Sesaat lagi kita ikuti live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri, hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Tetap menjaga jarak aman.

0: Sobat Radio Batam, kenal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Ziza masih menemani ruang dengar Anda di Batam pagi ini. Dan kali ini pendengar, tepat pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan live report langsung dari Simpang Gogo Al Jabar Bengkong bersama dengan Brigpol Febriani Manulang. Dan sudah terhubung di ujung telepon ada Brigpol Febri. Selamat pagi Brigpol Febri.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Bagaimana kabarnya Brigpol Febri dan juga tim di sana? Sehat?
1: Sehat.
0: Oke, Brigpol Febri, silakan bisa disampaikan laporan arus lalu lintasnya dari Simpang Gogo Al Jabar.
1: Baik, selamat pagi sahabat pendengar RRI Pro 1 Batam. Dengan saya Brigpol Febriani Manuang dari Ditlantas Polda Kepulauan Riau melaporkan arus lalu lintas dari pagi hari ini langsung dari Yosudarso atau Simpang Gogo Mat Al Jabar Bengkong. Baik pendengar, untuk situasi arus lalu lintas Jalan Yosudarso atau Simpang Gogo Mat Bengkong, kami informasikan untuk yang pertama terpantau dari arah Batu Ampar menuju Seraya maupun Muka Kuning maupun Bengkong, arus kendaraan masih landai. Pada pagi hari ini didominasi oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Selanjutnya dari arah Bengkong menuju Batu Ampar maupun Seraya, arus lalu lintas pagi ini masih terbilang normal atau relatif landai. Dan dari arah Seraya menuju Bengkong maupun Batu Ampar masih terpantau lancar. Untuk itu kami selalu menghimbau kepada masyarakat agar selalu mengecek kondisi fisik kendaraan serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda sebelum berpergian dan beraktivitas, serta utamakan keselamatan daripada kecepatan. Demikian yang dapat kami laporkan.
0: Baik, terima kasih banyak Brigpol Febri untuk laporan arus lalu lintasnya. Untuk pagi hari ini diprediksikan kepadatan arus lalu lintas ada di Jalan Simpang Gogo Al Jabar ada di pukul berapa ya, Brigpol Febri?
1: Kalau dari pantauan dan perkiraan kami sepertinya jam 7 lewat 5 atau 10 ini, Mbak.
0: Oke, baik, jadi setengah jam lagi ya kira-kira nih ya di sana akan ada kepadatan arus lalu lintas. Oke, kalau untuk lakukan lantas di sana apakah tidak ada di pagi hari ini, aman terkendali, Brigpol Febri?
1: Aman terkendali untuk pagi ini, masih landai, jadi masih tidak ada lakukan lantas dan kita harapkan sepanjang hari ini tidak ada lakukan lantas.
0: Oke, kalau untuk pelanggaran dari pengendara motor ataupun pengendara mobil seperti apa, Brigpol Febri, ataukah masih pada taat?
1: Kalau terpantau di depan kami saat ini masih pada taat, Mbak. Okay. Didukung sama lampu merah, lampu merah juga masih berfungsi dengan baik.
0: Oke, okay, baik. Brigpol Febri, silakan terakhir bisa disampaikan himbauan untuk pendengar Pro 1 RRI Batam yang mungkin sedang berada di jalan.
1: Baik, untuk sahabat Pro 1 RRI Batam yaitu patuhi rambu lalu lintas dan marka jalan demi tercapainya keamanan bersama, serta berkendaralah dengan kecepatan yang wajar karena menunggu keluarga Anda menunggu di rumah. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak Brigpol Febri. Semoga sehat selalu bersama dengan tim di sana. Selamat menjalankan aktivitas Brigpol Febri kembali. Itu tadi pendengar laporan arus lalu lintas dari Simpang Gogo Al Jabar Bengkong bersama dengan Brigpol Febriani Manulang, kerjasama antara Ditlantas Polda Kepri dan juga RRI Batam yang selalu hadir di ruang dengar Anda setiap hari Senin hingga Jumat di pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.
2: Baru saja kita dengarkan live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: Waduh, bensin gua kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

0: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya. Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Eh, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
3: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan terhubung dengan program 3 RRI Jakarta untuk sama-sama kita mendengarkan Warta Berita Sentral hingga 30 menit ke depan. Selamat mendengarkan.
1: 3 Jaringan Berita Nasional.